0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la la. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jadi bagi Jongan FM, terima kasih kerana menjadikan radio Jongan FM sebagai teman setia anda. Apa khabar orang Terengganu kita? Bukan setakat orang Terengganu je, orang luar mari dengar juga ni. 90.7 di Kemaman, itu frekuensi kami. 96.2 di Setiu dan Besut. 97.7 di Dungun. Dan juga 88.9 di Hulu Besut. Okay? Tak lupa juga untuk Auni Raikan, sahabat-sahabat kita yang hadir pada pagi ni. Kita ada Belalang Tempur. Hadir katanya, alhamdulillah. Sima Bahaudin pun ada juga dari Jerantut Pahang. Terima kasih orang Pahang. Salam Aidil Adha diucapkan. Dino katanya selamat hari raya Aidil Adha dari Shah Alam. Terima kasih orang Shah Alam. Kak Anita Lemong pun hadir. Perindu Bulan Arif Pineng, Lan 087. Tak lupa juga untuk sahabat kita Mazuki Mamat pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Penyu Tongkang, selamat hari raya. Mazuki Mamat katanya ada jemputan open house hari ni di lokasi berdekatan ni. Lepas tu ke Durian Mentagau kalau tidak ada aral melintang. Alhamdulillah, moga-moga dipermudahkan urusan ya. Orang Kelang hadir juga. Salam Aidil Adha. Terima kasih banyak-banyak. Zaila Rose pun ada. Dari Banggol Tuan Muda hadir makan nasi goreng daging ni. Jeliga tu, selamat menjamu selera. Dan juga katanya orang Johor dapat nak balik Terengganu. Tak dapat nak balik Terengganu. Rugi-rugi katanya. Tak apalah. Ada rezeki marilah lagi ya. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya pun baik-baik. Tak lupa juga orang Negeri Sembilan. Saya tengok dari Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Jadi ramai sahabat-sahabat kita dari seluruh negeri yang menonton Cungan FM dan juga dengarkan Cungan FM. Selepas ini, Oni nak bawakan kepada anda tempat yang istimewa lah. Kalau datang ke Terengganu, semestinya banyak tempat yang menarik untuk anda lawati. Jadi kita nak ke mana ni? Tunggu daripada kami, okey? Ceria pagi, Cungan FM.

0: sekali pula.
1: Ya, aku kan bolehlah aku Kak Agang. So start dengan tu Mena Amba.
2: Oh, manggil kat bawah ni.
1: Sebab Amba hari ni kan hari kedua ni. Jadi kemar petang dekat rumah Mena. Jadi mari bandungnya nak cari barang lah, barang-barang.
2: Bagus ni, dia sebelah petang. Maknanya dia daging tu mungkin dah bagi-bagilah.
0: Ustaz, kalau malang sebelah tak apa?
2: Tak ada, Ustaz.
0: Dia tak ada waktu-waktu.
2: Boleh.
3: Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada
2: apa-apa. Dia masalahnya takut sebelah orang.
1: Malang dia pasang lapu.
2: Cuma, okay, semalang Seng nak tanya pasal kemarin. Dia siang ke Seng? Pasal orang duk pakat tanya dia, Seng, aku nak tanya. Jadi aku tanya ustaz. Jadi banyak soalan yang tanya.
3: Tak boleh jadi ustaz aku tanya.
2: Dia nak tanya kembung. Masalah nyembung. Jadi orang tupu dia pakai kemakan jumego.
3: Macam ada rambut juga. Dia memang orang situ juga. Tapi masa dia ada urusan tempat lain, tapi dia ambil kot bahagian. Jadi macam wakil gebang lah. Macam mana fungsi wakil gebang ni benarnya?
0: Wakil gebang
3: mana kita wakil orang untuk pergi tengok tu. Sedangkan dia duduk jauh. Dia ambil bahagian juga.
2: Dia yang masuk bagang apa dia?
3: Abang itu saudara saya. Dia duduk jauh. Okay, macam dia ada kat kampung tapi ada urusan pada waktu tu. Mungkin beraya ke tempat lain ke benda. Tapi dah ambil bahagian dah kampung tu. Cuma minta kawan dia tolong wakilkan.
0: Boleh.
2: Mari, tak ada masalah. Dia sekarang ni dia masuk. Dia yang penting dia akad jual beli dia buat. Wakalah. Ni sebenarnya saya pegang wakalah ni daripada kemarin dah. Saya nak tanya gini sebab kemarin kan kalau saya tengok kampung dia sebut saya mbung bin bakar mewakilkan kepada Ustaz Zaki untuk menyembelih satu bahagian korban sunat. Jadi dia wakil dah ke saya. Tapi dah dia ada kerjaan lain. Tak ada masalah dia diwakil ke Seng suruh ambil pula daging tadi. Lepas kita potong-potong. Baik, tak ada masalah.
3: Maksudnya tak ada lah. Kata kita sebagai yang yang diwakilkan tu tak ada tengok dah lah orang tengah sembelih kan.
2: Sebab gini kan? Tengok tu sunat.
3: Tengok tu sunat.
2: Tengok sunat sebab kita masuk gebang ni tak ambudiah kita, takarruk kita kepada Allah.
0: Yalah.
2: Sebab kita adalah signifikan lambang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi kalaulah Nabi

0: boleh korbankan dengan arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail, takkanlah kita nak buat keluar piti payuh.
1: Yeah.
0: 800 sebahagian. Cikgu kampung berapa cikgu sebahagian?
2: Ada dalam 700 ada.
0: Oh, murah.
2: Ada 800 ada.
0: Kedai dekat Mek Jarum ni dia ambil 800 lebih pasal kos pengurusan, sebab kan tali kena beli plastik. Semua sekali plastik. Kemarin kan orang makan apa benda. Sedap kemarin nak tu.
2: Tu lah kata. Amba mari bandar nak cari barang.
0: Kedai buka tak?
2: Oh, kedai mari dah buka. Tapi mari duduk makan daging je.
1: Ustaz ayah,
3: saya nak tanya lagi. Kalau kita nak ambil juga bekat sundat tu, tak boleh dah kalau diminta dia video call je.
0: Eh, sebenarnya video call saya ni jom nikah, kena rakyat beri jawab nikah. Video call pun boleh. Mana dia kata orang puang, mana dia boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada cukup dekat saksi benda,
1: syarat dia.
0: Cuma nak rakyat berinya Sam, dari segi afdol. Jadi kalau dia tak ada tempat kerja, dulu saya pernah buat. Dia wakil lah. Saya menyerahkan, saya Tengku Rana menyerahkan kepada Ustaz Zaki untuk sebelah. Saya buat video call. Mudah ada pembantu dia tunjuk. Ni lembu ni di sebelah kan. Tu orang tukar sembelah lembu, takut tukar dengan tukar sembelah dengan lembu.
1: Ustaz, mari ada orang tanya Amba. Dia masuk bahagian. Biasa kita masuk bahagian, kita bagi-bagi kan. Jadi dia kata dia boleh ambil dok daging tu. Takut dia kata dok boleh ambil, boleh masuk ke atau lagu mana jadi clean. Jadi aku boleh makan dok daging. Dia boleh makan dok daging yang disembelih sendiri.
4: Gamah gitu. Ambil jangan keliru.
1: Jadi masuk dia masuk
0: dia gini, biar tahu jangan keliru. Tagline kedai Mek Jarum. Dia tahu jangan keliru.
4: Kalau tayang mai.
2: Macam bagai Mek Jarum nak buka kedai.
0: Buka.
2: Ya buka melai. Tahu hari ni dah mana? Aku dah ada hari ni.
1: Hari ni awak dia. Dia belagak tak pasal sejak minum.
0: Bagai mbung pun tanya kau. Di bahagian masuk gerbang. Ini kita kena ingat eh. Yang pertama, walaupun dari segi sudut fekoh 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk kita, dan 1/3 lagi untuk orang-orang yang kenalan kita, termasuk orang kaya. Tapi sebenarnya makin pun bong pun nampak dia ambil sikit. Tanya dia sebab apa? Dok, kita nak bagi kau miskin. Nampak tak? Dia kalau daya betul-betul insaf apa ingat baik, dia memang diberi.
1: Bukan macam bong lah.
0: Tidak seperti embong yang dulu. Jadi bila saya tanya, saya tengok
2: 2026.
0: Jadi bila saya tanya embong, dah pasal apa ambil sikit je? Dia tu ustaz, saya masuk gerbang ni nak bagi kat orang. Jadi dia letakkan keutamaan dia kepada orang miskin. Dia ambil juga. Saya rasa tak apa, 2 kilo main mu nak. Pasal nak bagi ke mok apa benda tu. Tapi
1: yalah, dia ambil dia untuk dia ambil.
0: Kakak dah nak macam paru, limpa, dia tak ambil. Dia kata tak apa ustaz, kalau saya nak, saya pergi cabang 3 lah, apa beli. Jadi tu betul konsep dia. Dia sebenarnya ramai orang, dia sebelah contohnya Losong ni. Dia nak pindah nak pindah daging ke Gang Sumber Takir. Masih lagi dalam area dekat, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita sebelah dekat Losong. Nak pergi Kuatang. Dah boleh semai jamuk kan.
1: Luar negeri.
0: Luar pada negeri, luar pada mantika daerah-daerah. Sampai kedua mahalah atau lebih pada kita boleh semai jamuk. Kemudian kita tak tinggal pun sikit bahagian untuk orang miskin. Tak sah kita Kuatang kita
1: macam Losong orang kita.
0: Tak boleh. Sebab tu bagai embung, ada orang tanya dia. Dia tu dia pun tanya ustaz lah. Jadi saya kabar lalu lah. Tak ada masalah. Geng dia ada 2 orang tu kan? Dia tinggal daging kata mau tolong bagi orang miskin Losong ni. Beri. Baik, tak ada masalah. Lepas tu dia nak pindah-pindah kan?
1: Boleh bawa
0: dengan syarat dia kena beri
1: ke orang miskin
0: duduk. Yang duduk kawasan tu.
4: Dah kalau ambil nak ni dari Ulu nak mai Kuala Terengganu ni.
0: Ulu tu kira tak boleh nak main jamak lagi, boleh lah. Tapi Mek kena
1: cari orang susah dulu Mek
0: nak. Belah di
2: Kuala Berang.
0: Belah Kuala Berang tu.
1: Kena cari orang susah dulu.
0: Kuala Menjai tu ada lagi tu beri.
2: Belah-belah cakap style macam mana nak ni kan.
1: Ayah sangat cikgu.
0: Cikgu dah cakap boleh lah.
1: Ustaz Mah tengok lepas-lepas habis meleh, Amba tengok ada kakak-kakak macam kaki lembu semua.
4: Telinga.
1: Dia tinggal lepas tu kulit-kulit ratung gitu je. Biar apa gue.
0: Kalau ni pun satu bak kau.
1: Kalau aku mana?
4: Telinga, lidah,
1: hitam.
0: Okay, Mek nak dengar cikgu. Pasal dia, saya tak tahu pengurusan di kampung dia. Ini saya cakap dua orang ni. Bong dengan saya.

0: Orang hok masuk bahagian, semua benda yang ada pada lembu tu, yang cakap lembu adalah hok milik orang masuk bahagian.
1: Pala. Pala ha.
0: Perut. Baik. Sebab apa saya kata gitu? Seng tidak berhari perut. Tapi embung dia berhari pala. Contoh. Pala lembu tu orang buat benda some check apa benda yang hok belum berkantang buat. Bermakna dia ada nilai tak? Ada memang sedap. Saya mong tahun lepas orang rebus sepala tu seutil orang panggil seutil pala
1: wasuk
0: pala. Dia cara dia bakar kan. Kemudian dia rebus baik sejang dua jam siap. Eh berebuk orang dengan mata tu baik benda orang sedap. Bermaknanya pala tu ada nilai tak?
1: Ada.
0: Perut kita rajin tak? Kalau seng gigi tu buat perut lembu
1: ya, baik memang
2: perut bulat sedap.
1: Perut bulat
0: ataupun perut muda.
2: Perut muda
0: seng nak kabar. Perut ni masa dia ada najis memang uduh. Macam saya masa kecil masa zaman kecil dulu ingus terubik memang lenis seng memang A lah.
1: Berkelari sekali.
2: Barang A lah.
0: Barang A. A barang.
2: Barang.
0: Jadi seng perut tu ada nilai. Kita tak boleh ambil. Saya sebagai tu panggil, kalau Mak Yarau perasan kat kamar kan, saya tinggi suara. Ada petugas nak ambil. Tu saya kata ni berapa mu nak ambil eh? Nak buat balik. Tak boleh.
3: Saya pun nak begitu kata. Aku nak nilah, aku nak ekor lah, aku
0: kan
3: nak
0: saya tegur kan. Saya kata ni hak siapa saya masuk ah. Beri ke saya.
1: Tu kalau kata kalau semua hak masuk bahagian tu tak ambuh lah ustaz.
0: Tak redi, dia redo.
1: Baik. Tapi kalau nak ui kepada hak tugas sebenarnya tak apa.
0: Tak apa. Dia sebenarnya ni sebab bos lagi Mat Jaga. Tapi aku tak perasan orang upah saya mareng.
1: Upah piti ke?
0: Upah piti. Mulut tapi sebenarnya embung pun tanya ke ustaz. Dah saya nak QR ke berapa? Saya kata gini, dah saya call embung 100. Lepas tu dia dengar 100 tu tok naik darah pun marah. Saya tok karung lalu. Rupanya dalam Islam kita boleh bagi upah duit. Tak boleh Ustaz Zaki nak tanya mong mari sini sekilo aku nak upah. Tak boleh, haram.
1: Tapi kalau dia nak beri kan
0: dia nak beri tak apa kan.
1: Kalau daging tu
0: jangan pula Ustaz Zaki gimari kata apa tak boleh lagi.
1: Tak lagi sikit.
0: Faham tak sayang?
1: Kecuali kita beri.
0: Jadi kau balik kemarin, cerita kemarin saya tengok lepas kau balik belaka dia kau masuk bahagian ni kata saya tak ambuh ni pala ni. Saya tak ambuh perut. Tanya Seng. Seng nak tak? Sambung kan kata sebab tak dah maknanya nak bagi. Hak tu tak apa. Selepas semua masuk bahagian.
3: Ambil bahagian.
0: Tambuh baru boleh ambil. Tapi hak tu tak ada.
2: Makin ramai tambuh makin.
0: Tapi katih makin saya tengok mbung ambil. Dia pasal orang pesan ke dia. No.
2: Jadi wajok katih tu.
0: Buat wajok katih. Wajok katih ada tak orang jual?
1: Ada
0: nilai.
1: Ada nilai. Dia walaupun nak tahu rebang pun buat-buat gini. Kadang-kadang kuligu lagi. Kulik.
2: Peruk tu.
0: Mak nak tanya kulik.
2: Baik. Buat gendang kan? Buat kasu.
1: Ada orang buat keripik.
0: Okey. Mbung.
1: Keripik.
0: Mak nak tanya dari segi hukum. Tadi saya cakap perut. Saya cakap tentang kepala. Kulit ni masa zaman saya main ikan, tengok ikan keli. Kita bakar perut tu. Kita bakar.
1: Bakar kulit.
0: Perut pula kulit. Kulit. Dia jadi bau sedap kan hangi. Kita pun capuk dalam dia.
2: Kolam.
0: Jadi ikan keli boleh makan. Jadi kalau kita nak buat gitu, kayak ikan keli kekong kan, patah gigi-gigi. Jadi dia buat tu. Rupa-rupanya tahun berikutnya orang ambil untuk jimat kau, dia pakai ambil kulit lembu. Bermaknanya kulit lembu tu ada nilai tak?
1: Ada nilai. Bawa lauk nasi ustaz.
0: Ya. Saya tak tahu belah kulit berang ulu-ulu ada tak?
1: Kulit lembu ada.
0: Selagi ada nilai, selagi tak boleh. Bagi saya ambil contoh pasal mong dengan seng ada kan. Jadi saya tengok mulut takut kau. Jadi bila saya tanya ni apa tengok ni, atau orang tanya boleh ambil tak? Tak boleh. Orang yang tidak berkenal, yang tidak ada dalam skrip.
1: Dan yang nak bagi kau ada contoh kalau katih dah lepak ya. Lepas tu orang buat tu 7 orang. Dan nak bagi kau ada katih.
0: Biasanya kau masuk dua bahagian tu cikgu dengan Mak Nak. Takkan cikgu nak dua.
1: Satu. Kalau orang lain-lain.
0: Kemarin Seng. Dia tak ambil katih. Dia takut tengok katih tu. Warna dia ni udung. Tapi mong dia ambil. Pasal ada orang nak buat benda. Biar buat katih. Jadi dia ambil. Jadi makna dia kalau salah orang tu tak cukup, dia reda je. Sebab bukan semua orang nak.
1: Dia kena tanya tak. Kena tanya semua mu nak tak nak.
0: Tapi tak boleh. Contohnya mbung ni nak ambil sampai dua batang katil tak boleh. Kena tengok lain pula. Yelah, yelah. Saya cakap pasal seng tak ambuh.
1: Yelah.
0: Dia nampak dah kurang dah orang nak kan. Ambil lah orang
1: lain. Tak, tak, sehari dua-dua ni tak ada hak keke nama benda kena tendang di lembu ke, lembu tendang diri, tendang lembu ke, tak ada dah. Mimbar juga.
0: Tepat hak kat Mat Jaroh ni kemarin alhamdulillah sebab.
1: Kadang-kadang kita dengar sokmo. Ada
2: lah.
1: Lembu lari ke tak ada.
2: Setahu aku lah hak yang ustaz punya tak ada lagi viral kena kejut lembu.
0: Tak ada. Cuma tahun lepas tu ada satu insiden dia dok dah lari. Sebenarnya bukan dia, dia salah dia masuk dekat kandang orang kecil tu. Lembu terajang.
1: Lembu terajang dia?
0: Lembu terajang sikit je tapi kena terbelah kan. 12 jahit. Sebab tu saya rasa cikgu tengok saya punya buat pengendalian semelih hang. Senjata ataupun pisah ni, pisah untuk semelih ni adalah bukan benda barang mainan.
1: Ya, cikgu ni benda ajak embung dengan saya. Magi khusus ni.
0: Saya
1: khusus
0: penyembah. Masa ni tak banyak tanya pasal semelih. Dia kena start dengan semelih ayang dulu.
3: Ayang rasa penuh dah buat sekali dulu.
0: Dia kena dok petuh kepala.
3: Dok butuh lah.
0: Seng belajar dengan buat apa ni ayang dulu, lepas tu upgrade jadi apa
3: kambing.
0: Kambing muda. Kemudian kita buat apa ni lembu, hubar, patulah sekali unta. Unta paling mudah sekali.
2: Unta nak cari cocok je.
0: Dia cocok sebab orang halkom dia duduk dekat kan di tinggi. Dia halkom dia duduk dekat bawah eh. Jadi kita ikat kaki sebelah, lepas tu kita pun cerak dia pisah tu.
2: Tapi kita kalau kita tengok ke uta macam hidup nawang je, relax je, macam redo.
0: Kalau tanya
2: je.
0: Saya saya suka sembelih uta.
2: Dia redo
0: je. Dia uta ni macam seng embung lah, relax.
1: Dah usah kalau kita nak bagi daging, katakanlah kita boleh dalam 9 kilo. Ada mungkin ada orang ni kita terlebih dalam lebih sikit berapa kilo. Atas kita ke dengan kita kena bagi sama rata sak.
0: Dah sebab kita nak biar ramai orang boleh.
1: Dah hak yang orang bagi bagi 3 tupuk dah. Tiga tupuk. Bagi 3 tupuk ni, 1 tupuk, 2 tupuk, 3 tupuk. Lepas tu baru dia bagi pula.
2: Tupuk, boleh tupuk. Kita.
0: Dia
2: tupuk.
0: Tak biasa lah kan. Biasa kan. Sebab tompok kan.
2: Tompok
0: tu sebenarnya kalau saya lah, kalau Mat Jaroh tengok, saya letak dia 7 tupuk.
1: 7
0: memang 7 bahagian. Tapi ada setengah tempat buat 8. Dulu pun saya buat 8.
2: Jangan ustaz, hari tu dekat ada satu tempat tu dia bagi ke penyembelih 1 bahagian.
0: Tu haram. Jadi haram kita ambil topok yang ke 8 untuk beri kepada
2: penyembelih
0: ataupun beri itu. Dia buat 8 ni jenis cikgu. Kita ambil bahagian yang ke 8 itu untuk mencukupkan yang 7 tadi.
2: Betul lah.
0: Contohnya Mat Jaroh kan mari, kalau saya perasan kau kan orang komplain, mana topok ni sikit dengan aku eh. Lepas tu saya kata aku banyak. Lepas tu mbong kata tadi warna gini aku kurang. Dia akan ada ketidakpuasan. Jadi bila kita buat 8 topok, kita ambil topok yang ke 8 kita pun capok sikit. Jadi biasa gitu. Tapi jangan ambil topok yang ke 8 untuk beri kepada orang yang memisah daging, orang cara, orang yang sebelah. Hukum dia haram.

Terengganu FM, Mas Rachel, ya. Demikian tadi rancangan sketsa kedai kopi khas Aidil Adha yang dibawakan oleh penerbit kita, Rohani Hussein ataupun Kak Cik kita, yang Alhamdulillah menampilkan penampilan khas. Kita ada Ustaz Muhammad Zaki Mat Yakim dan juga barisan pelakon. Kita ada Mat Jaroh, Cikgu Sam, Embong dan juga Mat Nab lah, yang semestinya menceriakan lagi suasana raya anda menerusi sketsa kedai kopi. Apapun, kami di Terengganu FM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kepada anda semua. Ceria Pagi, Terengganu FM.

pagi Cungan FM 8.51 minit pagi. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu, ayah-ayah ataupun anda yang mungkin tengah sibuk dekat dapur pagi ni tu. Alhamdulillah, idea dah ni memang meriah lah. Bila dapur mula berasap, bunyi tumis, sambal, gula, kawah, sup tulang, ada belaka rendangnya, memang aroma lah satu rumah kan. Tapi sebenarnya dalam kita seronok memasak untuk keluarga dan juga tetamu ni, ada satu benda kecil lah yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Benda tu kecil je tapi sangat penting. Papan pemotong makanan. Jadinya nampak macam biasa je kan, tapi sebenarnya kalau tidak dijaga dengan betul ni, memang boleh menjadi tempat pembiakan bakteria dan juga cemar makanan lah. Sebabnya kalau papan pemotong tu dah hitam, kekal walaupun dah dicuci, itu tanda sebenarnya kotoran dah meresap. Kalau papan kayu pula terlalu lembap ataupun tak kering sempurna, bakteria memang senang membiak lah. Jadinya pesanan Auni kepada semua pendengar dan sesiapalah kalau yang nak memasak pada pagi ni pun, asingkan papan untuk makanan mentah dan juga makanan siap dimasak, okey? Dan juga lepas guna tu terus basuh dan keringkan betul-betul. Kalau nampak papan tu dah retak ke, berbulu ke ataupun berubah warna ke, tukarlah yang baru kan? Dan juga elakkanlah guna papan yang dibalut plastik cling wrap, sebabnya cebisan plastik tu boleh masuk dalam makanan tau. Kita ni kalau kita galik dah ni masuk ni, kita nak mikir masuk tu sedap je, sampai terlupa aspek kebersihan tu. Padahal makanan yang dimasak tu dengan bersih, dengan penuh kasih sayang, itulah antara nikmat yang paling terbesar sekali eh. Dan juga untuk mak-mak yang mungkin tengah dengar ni pada pagi ni tu, terima kasihlah sebab sentiasa menjadi hero dalam rumah tu. Pagi-pagi nampak makanan terhidang atas meja, anak-anak puan kita tu mana-mana tu, tolonglah mak deh. Kalau tu pun tak apalah, biar mak kita jadi tukang masak chef utama dia, kita bahagia-bahagia motong tu boleh dah benarnya memudahkan urusan mak kita ya. Dan juga ayah-ayah tu, kalau nampak mak perlukan pertolongan pergi pasar dan sebagainya tu, jalankan tanggungjawab anda. Boleh start motor, bawa molek motor tu deh. Apa pun masak biar bersih, makan biar berpada-pada dan jangan lupa minum air kosong banyak-banyak musim raya ni ya. Dan juga selepas ini pukul 9 pagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 pagi dan juga insyaAllah Auni akan kembali temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pagi Terengganu FM, Auni sayang sokmo bersama dengan anda di jam yang terakhir 9.22 minit pagi. Dan juga kalau pagi raya ni kan, kalau kita buka media sosial, memang penuh gambar suasana di Tanah Suci. Kita tengok jutaan manusia berpakaian ihram mengelilingi Kaabah waktu tawaf ifadah. Memang rasa sangat tenang kan? Dan tahu tak, setiap langkah jemaah selepas wukuf di Arafah tu, sebenarnya satu perjalanan yang cukup luar biasa. Dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk melontar jamrah dan seterusnya ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Semuanya memerlukan kekuatan fizikal, mental dan juga hati yang benar-benar sabarlah. Yang paling indah sekali bila kita tengok bagaimana jutaan manusia dari seluruh dunia boleh bergerak bersama dalam keadaan teratur. Tak kena bahasa, tak kena warna kulit, tapi semua saling bantu dan juga hormat antara satu sama lain kan. Dan juga kadang-kadang kita dekat sini pun boleh ambil pengajaran jugalah dalam hidup ni. Kalau semua orang bertolak ansur sikit, sabar sikit, kurang pentingkan diri sendiri, insyaAllah banyak benda jadi lebih mudah. Dan ada satu momen yang paling menyentuh bila jemaah buat tawaf widak nanti, tawaf selamat tinggal sebelum meninggalkan Mekah. Bayangkan perasaan nak tinggal ke tempat yang penuh dengan ketenangan tu, sangat-sangat berat hati ya. Jadi pagi ni sama-sama kita kirimkan doa buat semua jemaah haji Malaysia dan juga seluruh dunia. Semoga mereka diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan semua urusan ibadah dan juga pulang nanti membawa haji yang mabrur insya-Allah.

Ni langgau. Langgau seorang lah. Yang muka darat tu. Kalau boleh tercepat itu gula dia pun dah kosong. Kau jual gula tak? Dia tak boleh dia jual. Kau jual untuk cukup kita makan lah. Jangan lebih pendek lah. Pindai. Pindai hapsu ada gak. Tak tahu lah. Tak jumpa. Macam boleh. Kita lebat lah. Boleh makan ikan. Kalau ikan boleh lah. Kita pergi ada gak. Tak sepak pun ikan wang. Tak gula. Tak biasa macam gula ayam gak. Kemari langgau ni. Umur tak sedik lah. Jalan masa sedik. Boleh udah seminggu. Boleh seminggu. Kalau tak gula yang selesai. Belajar Lorak Ulu.

0: 10:10 temani anda.
1: Ceria pagi 9.35 minit pagi. Tak lupa juga untuk awal ni meraihkan rakan-rakan kita yang ada menerusi WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Tisyantan ada bersama dengan kami pada waktu ini. Katanya Happy Eid Al-Adha. May this Eid bring you peace, joy and countless blessings. Ya, thank you so much untuk Tisyantan. Kita ada juga Hafiz Nur Syazaf dari Kedah ni. Katanya selamat pagi Puteri. Bila Raya Haji macam ni teringat kembalilah buat korban di Kuala Terengganu tahun 2023 kalau tak silap. Kirimkan duit dekat sepupu saya share tapi asing-asing lah buat kenduri sikit. Tak apalah, semoga terubat kembali rindunya. Bila ada rezeki dekat buat dekat Kuala Terengganu lagi, buat dekat Terengganu lagi, alhamdulillah ya. Kita ada juga sahabat kita katanya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar setia Terengganu FM. Ini sahabat kita Kak Alice ni. Terima kasih banyak-banyak dan juga istimewa juga daripada kami untuk anda semualah. Sebenarnya kita ada rancangan, pelbagai rancangan sempena Aidiladha 2026 ya. Kalau tadi kita dengar rancangan ulangan sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha terbitan Rohani Husin, kita ada juga rancangan Merah Itu Cinta. Ini sebenarnya rancangan yang memaparkan kisah penerima darah dan juga dua ibu yang membesarkan anak thalassemia. Memperlihatkan pengorbanan, kasih sayang dan juga harapan di sebalik setiap titisan darah. Ini pada pukul 10:10 minit pagi nanti. Jadi boleh nantikan juga. Kita ada rancangan hidayah khas Aidiladha terbitan Kak Teh kita ataupun Rosli Zagani, yang di mana ceramah agama mengenai perayaan Aidiladha yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Syafi Hamzah. Dan di sebelah malam pula, ini yang sangat dinantikan oleh pendengar setia Terengganu FM, terutamanya untuk pendengar yang suka menyampaikan curahan hati. Sebabnya istimewa pada malam ini, kita ada curhat Aidiladha. Ini terbitan Rohani Husin. Dan juga insyaAllah kita akan membawakan kepada anda coretan kenangan berkaitan Hari Raya Aidiladha. Okey, jadi anda boleh nantikan kami. Semestinya boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya betul-betul percuma dan juga sentiasa menjadikan radio Terengganu FM sebagai radio nombor satu orang Terengganu dan juga 18 jam sehari kami setia temani anda walau di mana jua anda berada.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

pagi Jangan FM di penghujung Auni bersama dengan anda untuk ruangan ceria pagi. Terima kasih banyak-banyak sebab terus setia menemani Auni sepanjang pagi Aidil Azhar ni, dan juga yang mendengar dari rumah, dari dapur ke dalam kereta ke ataupun di tempat kerja sekalipun, sama-samalah kita bekerja sekali lagi. Auni nak bagi tahu, stay strong lah eh, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung tu, anda semua memang paling terbaik tau. Dan juga sempena Aidil Azhar ni, Auni nak ucapkan selamat menjalankan ibadah korban kepada seluruh umat Islam. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan sama ada besar ataupun kecil, insya-Allah sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi asbab keberkatanlah dalam hidup kita. Dan sebelum berpisah, sedikit mutiara kata daripada Auni untuk semua. Dalam hidup ni, sabar bukan bermaksud kita lemah. Sabar tu bila hati tetap lembut walaupun banyak terluka, dan juga tetap tenang walaupun diuji berkali-kali. Dan juga tetaplah percaya bahawa setiap yang berlaku, Allah sedang aturkan sesuatu yang lebih baik, ya. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak tu cepat-cepat, tapi percayalah, bunga pun perlukan waktu untuk mekar, ya. Jadi, salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 4 jam Auni bersama anda ke udara. Selepas ini akan bersama dengan DJ Matt Ju temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 4 jam Auni temani anda. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi. Jaga diri dan juga jangan lupa untuk sayangi diri anda, sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling akan turut sayang kita bersama. Auni tinggalkan anda dengan lagu Balik Kampung. Kita nak bagi semangat sikitlah untuk kawan-kawan kita pada pagi ni, ya. Baik, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anak-anak ibarat kain putih bersih, tiada kotoran. Mereka anugerah yang tidak ternilai. Lindungilah dan hargailah anak-anak agar kehidupan mereka lebih sempurna. Pesanan ini ikhlas daripada saya, Black Hanifah.

kembali bersama-sama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Meju senyum sentiasa di sini. InsyaAllah akan sambung tugasan menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mo untuk edisi hari Khamis hari ini 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk Auni yang dah pun tamatkan tugasan menerusi ruangan Ceria Pagi. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10, Auni temani anda semua. Macam-macam lagu, macam-macam info yang dah dikongsikan pun bersama-sama dengan anda, okey? Jadi 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan saya lah, pemilik suara ini, Mek Ju Senyum Sentiasa. InsyaAllah ada perkongsian info dan juga lagu-lagu terbaik semestinya untuk hiburan kita bersama. 10 minit pagi nanti seketika kita ikuti rancangan Merah Itu Cinta. Rancangan yang memaparkan kisah penderma darah dan dua ibu yang membesarkan anak telesemia. Okay? Yang memperlihatkan pengorbanan, kasih sayang dan harapan di sebalik setiap titisan darah. Rancangan ini diterbitkan untuk siaran oleh Nurhani Zamat. Ia juga boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

awal pertemuan rancangan kita tadi, saya perdengarkan kepada anda harapan seorang ibu pesakit talasemia, iaitu Puan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk rancangan khas Aidil Adha 1447 Hijri. Kali ini saya bawakan kepada anda Merah Itu Cinta. Merah Itu Cinta bukan sekadar memapar kisah di sebalik suci hati seorang penerima darah. Darah yang didemakan menyambung harapan. Harapan ibu dan ayah yang ingin melihat anak talasemianya membesar seperti anak-anak lain. Menerima kenyataan dikabarkan anak kesayangan mengidap talasemia bukan semudah yang disangka. Ia bagaikan merentap jantung si ibu dan ayah, lebih-lebih lagi apabila dimaklumkan kebergantungan kepada penerimaan darah seumur hidup. Ikuti catatan perjalanan saya menyelami pengorbanan penderma darah dan luahan hati ibu pesakit talasemia dalam rancangan khas Merah Itu Cinta.

0: apheresis tu adalah darah.
1: Kan? Dia macam platelet dengan tu. Dia rasa darah tu merah je. Betul. Bila dia tengok tu, dia buat joke.
2: Sebab warna.
1: Sebab benda tu dia tak tahu apa kegunaan dia semua kan.
3: Perjalanan saya pada kali ini di unit penerimaan darah yang terletak di tingkat 1 Jabatan Pesakit Luar Hospital Sultan Nur Zahirah pada 4 Mei 2026. Bukanlah sebagai seorang penerima darah. Saya datang untuk menjejaki seorang insan yang saya selalu melihat perkembangannya, bukan sekadar dunia lakonan tetapi juga sebagai seorang penerima darah. Datang ke negeri Terengganu atas tugasan dan juga urusan kerja, tetapi tidak menghalang Azhan Rani, satu nama besar dalam dunia seni tanah air kita, untuk terus menjalankan tanggungjawabnya sebagai penerima darah. Jom kita sama-sama dengarkan apa sebenarnya yang nak diperkatakan oleh Azhan Rani kepada kita semua berkaitan dengan penerima darah dan juga nilai pengorbanan yang ada dalam diri beliau. Kita bersama-sama dengan Azhan Rani.
1: Tak, mula-mula saja-saja je. Tak rasa nak teruskan, tapi saya ada buku.
2: Saja-saja tu maknanya tertengok.
1: Saya buat teater dekat sebelah stand budaya tu. Lepas tu adalah ada problem teater tak start-start, lambat sangat. Jalan kaki je. Jalan kaki sebab tu pusat balai seni lukis. Lepas tu kan PDM. Dia tanya, sini memang tempat mereka. Soalan bodoh kan, memang tempat mereka darah pun. Kita boleh ke? Boleh lah masuk lah.
2: Masa tu umur berapa?
1: Dah 20 lebih lah. 27-28 macam tu kat lah. Dah lewat juga lah. Lepas tu rasa. Sampai lepas tu saya jaga bapak kat hospital. Masa tu nampak orang yang perlukan darah. Darah tak ada. Family tak boleh derma sebab darah tak sesuai. Macam timbul kesedaran kan. Tu cakap, mana aku derma darah terus. Sekejap, benda tu tak stop lah.
2: Maknanya sebelum pada derma darah tu, tahu pasal derma darah ni?
1: Tahu gitu, tapi kesedaran tu tak ada lah. Dia macam force suka.
2: Kali pertama derma darah, rasa apa?
1: Saya tak ada rasa apa. Saya rasa macam, saya pernah buat bekam. Saya rasa dia macam lebih kurang, macam bekam. Sebab function dia sama, bekam pun period time dia 3 bulan, derma darah pun 3 bulan.
2: So sekarang ni bekam lagi? Bekam lagi?
1: Bekam dah tak ada lah. Sebab kalau saya bekam, saya kena stop 3 bulan. Diapheresis 2 minggu sekali kan. Lepas tu saya pernah stop 3 tahun lepas, stop 6 bulan sebab saya operation. Saya accident dulu. Jadi 6 bulan saya tak boleh derma darah. Lepas tu bila time derma balik, saya kena derma darah merah dulu. Lepas tu baru boleh.
2: Diapheresis. Jadi diapheresis start bila?
1: Enferesis saya tak ingat.
2: Maknanya selepas berapa tahun
1: derma darah? Berapa tahun tu sebab saya selalu nampak. Mula tu saya tak ada knowledge juga. Saya derma darah merah kan sekejap je. Lepas saya nampak ada orang yang lama. Ada yang warna kuning. Saya tanya, ada orang tu sakit apa? Dia kata, itu bukan sakit. Dia orang pun derma darah enferesis. Baru saya dengar perkataan enferesis tu apa. Dan saya dijelaskan lah oleh staff PDN. Apa itu enferesis, macam mana nak kriteria penerima enferesis. Saya kata, saya nak buat macam dia orang lah. Dia kata boleh, tapi 3 bulan pertama tu, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan saya mesti konsisten derma darah merah. Jadi saya konsisten dengan 3 kali baru saya diterima sebagai penerima apheresis. Dan membolehkan saya boleh derma 2 minggu sekali, setiap 2 minggu sekali. Jadi saya konsisten lah.
2: Sebab nampak selalu update dekat media sosial kan, mungkin tu cara nak lebih ramai lagi orang.
1: Kadang-kadang kita diberitahu kan, kadang-kadang PDN akan maklumkan dengan kita, atau saya selalu follow social media PDN waktu-waktu kritikal. Ada tempat-tempat yang macam kita perlukan. Dan kalau kita tahu pesakit kanser pun makin hari makin bertambah. Saya ada kawan-kawan pesakit kanser, arwah bapak saya pun bekas pesakit kanser. Kita tahu mereka perlukan, terutamanya penerima darah apheresis ni tak ramai berbanding dengan penerima darah merah. Jadi keperluan tu ada. Penerima darah merah tak, kita teruskan. Tapi sebagai yang boleh menerima apheresis tu, kita tampung pula keperluan penerimaan apheresis ni.
2: Kalangan artis ada tak ajak kawan-kawan lain?
1: Cuman? Ada juga yang kadang-kadang bertanya dan nak ikut, dan ada yang buat. Cuma yang konsisten tu tak ramai lah. Yang ramai ada yang macam forager nak try macam mana rasa penerima darah. Ada. Setahu saya antara yang saya ingat lah, yang aktif lah, macam Pablo Amirul, Abang Zaidi Omar. Kalau dulu kita ada seorang pekritik filem, Mansur Putih, arwah lah, dan meninggal dunia dia. Setahu saya, tak rasa dia lebih 200 kali menerima apheresis. Saya untuk hari ini, insyaAllah saya rasa 136. Yang kali ketiga saya sudah pernah.
2: Harapan untuk lebih ramai lagi?
1: Harapan saya satunya buka kesedaran orang ramai untuk menerima darah ni. Sebab menerima darah ni selalu orang ingat kita tolong orang. Sebenarnya kita tolong diri sendiri. Sebab bila kita jadi penderma darah tegar, kita secara tak langsung bantu diri kita untuk satu, biarkan sel darah merah yang baru yang lebih fresh dalam badan kita. Kemudian untuk menjadi penderma darah yang konsisten, kita kena konsisten dari segi amalan hidup kita, gaya hidup kita. Kita kena tahu. Macam saya tahu amalan dulu saya kuat kopi, kafein, kopi dan teh menyebabkan HB saya rendah, hemoglobin saya rendah. Jadi sekarang ni saya ambil keputusan untuk stop. Dan dia lebih baik. Sekarang hari ni bacaan hemoglobin saya 16.2. Satu benda yang susah saya nak dapat dulu. Kalau dulu saya selalu dapat border dan pernah kena reject di bawah 13.5. Jadi memang kena reject. Jadi saya tahu apa itu hemoglobin. Kalau tak demam darah saya pun tak tahu apa hemoglobin. Kemudian dari segi amalan pemakanan, kita tahu macam setiap penderma efresis diberi peluang oleh PDN untuk setahun sekali untuk check kesihatan kan. Jadi saya tahu uric acid saya tinggi. Jadi walaupun di Terengganu ni saya tahan, saya tak makan udang, sotong. Saya pergi Sabah pun orang rasa rugi bawa saya sebab saya order ayam, telur dadar, saya tak ambil dah seafood. Saya dah boleh tahan nafsu saya. Sedangkan saya dulu hantu lah. Saya kuat dengan sotong, udang. Jadi benda tu lebih baik. Lagi umur dah meningkat. Bila umur dah meningkat, banyak pemakanan yang kita kena korbankan.
2: Ramai yang tanya saya, nak demam darah ni sakit ke tak? Pertama orang akan tanya jarum dia besar mana kan. Jadi macam kalau Azharan ni sendiri nak bagi tahu kepada semua pendengar Terengganu FM.
1: Ya. Nak bagi untuk tahu tak menipu semua orang, saya nak kata jarum PDN ni lebih besar daripada jarum biasa. Dan dia lebih panjang. Itu saya tak nak menipu lah. Tapi sebenarnya dia tidak sakit. Saya dah menderma ke kali ke 136 jarum yang sama dan yang besar ni saya tak pernah pun guna bius. Tak perlu guna bius pun. Sedangkan saya di offer kan, kalau saya tak tahan saya boleh je guna bius. Tapi sebab tak sakit. Kerana satu fakta yang saya dapat untuk staf-staf penerimaan darah sama ada di PDN ataupun kali ni di Terengganu ni, cara dia orang lebih terlatih dari cara untuk menyucuk jarum tu. Dia berbanding dengan kalau kita pergi klinik biasa dan sebagainya kan. Sebab mungkin tu permainan mereka. Mereka tahu kepakaran mereka. Jadi saya tak rasa sakit. Saya belum sembang. Kalau saya nak menyanyi, menyanyi pun boleh. Tak ada tak sakit pun, InsyaAllah.
2: Okey, dari segi pengorbanan pula sebabnya datang ke Terengganu sendiri pun bukan saja-saja. Ada rutin yang perlu diselesaikan, syuting dan sebagainya. Jadi kita nampak pengorbanan tu daripada Dungun sanggup datang ke Kuala Terengganu. Dan saya rasa bukan waktu ini saja, dah 136 kali. Pasti pengorbanan tu besar. Jadi nak nilaikan dari segi pengorbanan yang dibuat tu.
1: Istilah pengorbanan tu untuk saya terlalu besar. Saya tak pernah gunakan perkataan istilah pengorbanan. Saya rasa ini satu tanggungjawab. Sebab kalau saya letakkan istilah tu, saya menerima itu sebagai pengorbanan. Jadi saya akan minta saya akan ada satu rasa yang lain. Saya akan minta penghargaan, saya akan minta dihargai. Saya rasa perkara yang saya buat ni terlalu besar. Sedangkan menerima darah ni, biar orang lain lihat benda ni besar. Kalau saya lihat benda ni besar, keikhlasan tu dah tak ada dan mungkin saya dah berhenti buat ni. Saya akan kecewa kerana bila ajak orang lain demam darah, orang lain tak nak demam darah kan. Saya akan kecewa sebab saya rasa ni pengorbanan. Jadi saya tak anggap ni pengorbanan, ni kewajipan. Kalau kita tengok juga, penerimaan darah ni tak ramai yang sedar dan tak tahu. Semua orang tahu macam darah tu merah, itu saja. Tapi tanpa pengetahuan yang kita tak ambil tahu betul-betul, sebenarnya darah tu ada komponen lain lagi. Dalam kandungan darah merah tu ada platelet, ada plasma. Kenapa benda tu penting? Kadang-kadang orang ketawa kan. Termasuk saya dulu, saya tengok orang pegang darah beg kuning tu, saya kata itu air kencing. Saya ketawakan. Sebenarnya dia memperjelaskan kebodohan saya sendiri sebab saya tak ambil tahu. Sebab dalam badan kita semua ada benda tu. Dan bila kita ada arwah bapak saya terkait kanser, baru kita tahu, oh pentingnya plasma, pentingnya platelet, siapa yang perlu gunakan, kita tahu. Itu benda tu pada saya. Saya tak pernah letak dia sebagai pengorbanan. Saya anggap dia sebagai kewajipan.

0: Sepanjang proses rakaman ini dibuat, saya bersama-sama dengan Dr. Atirah, dan beliau ada beritahu saya akan bawa saya ke satu tempat. Saya pun tak tahu sebabnya tak pernah dengar nama tempat tu. Tapi sebelum saya keluar dari unit pendemaan darah, saya sempat juga berjumpa dengan seorang remaja yang saya nampak masih lagi muda, dan juga riak wajahnya nampak gembira. Jadi saya mendekati beliau yang bernama Aina. Aina dari Rosong dan juga merupakan pendema darah baru di negeri Terengganu kita.
1: Kali pertama pada 22 bulan 7, masa tu saya tengok kawan saya setiap hari, bukan hari-hari, kira macam setiap event ke apa, ia akan derma darah. Ia akan derma darah. Lepas saya tanya dia, makin sihat ke mau derma darah? Kata sihat je, tak ada masalah, sakit ke apa? Dia kata, oh saya pun, oh, lalu saya buat medical check-up kat bawah. Saya kata semua, kata saya niat dah.

0: Lalu mereka cakap saya beres tak ada masalah, saya nak rumah dara. Hari tu juga siap mereka cakap, saya naik tunggu rumah dara.
1: Mereka cakap untuk apa?
0: Saya tak tahu kesihatan saya sebab masa tu saya ada sakit dada sangat. Mungkin saya ada zen niat dah terus naik rumah dara. Hari sama juga lah.
1: Luluh tu?
0: Luluh tu.
1: Oh, tak payah tunggu-tunggu dah. Oh,
0: saya. Okey. Lepas tu saya niat dah kata lepas daripada saya sihat ni, saya sihat ada benda kan masa sakit. Tu saya nak rumah dara lah. Lepas tu bila saya rumah dara, anxiety pun jadi kurang. Saya takut jarum tapi kena ni lah. Anda doktor dia sarankan sesuatu buat kenapa-kenapa kan. Saya follow up juga dengan doktor anxiety. Sambil saya rumah dara. Nasihat saya cubalah rumah dara. Kalau kita kan daruh kita buat benda kok kan. Jadi kita rumah dara untuk kita selamatkan tiga nyawa dah benda tu. Makin sehat benda tu. Kita sakit oh. Semua macam demam ke batuk ke kenapa. Cuba kita sehat sehari tu, kita pergi rumah dara. Lepas tu kita akan makin, saya rasa sehat. Badan saya makin sehat semua tu.

0: Klinik Rawatan Harian Pediatrik. Itulah tempat yang Dr. Atirah janjikan untuk bawa saya selesai sahaja urusan di pusat ataupun unit penemaan darah. Dan ini kali pertama sebenarnya saya sampai ke tempat yang disebutkan tadi. Sesampai sahaja, suasana tu saya dapat rasakan kelainannya. Sebab sebelum ini, saya cuma mendengar pesakit thalassemia, tetapi tidak pernah sekalipun berkesempatan berjumpa, bertemu mata sendiri dan menyaksikan sendiri proses penerimaan darah bagi pesakit thalassemia. Jejakkan kaki di sini membuatkan saya sebab. Kenapa? Kerana saya merupakan salah seorang penerima darah dan rupanya inilah harapan yang besar oleh mereka yang sangat memerlukan. Kebiasaannya akan penuh, tetapi pada waktu saya pergi itu tak ramai. Tak ramai yang mengikuti proses penerimaan darah. Saya jumpa di situ adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, kerana ada dua tempat yang disediakan untuk 18 tahun ke atas dan juga untuk 18 tahun ke bawah. Saya jumpa adik-adik kecil yang masih lagi di bangku sekolah. Dan paling memilukan hati saya, tersentuh, tercintik jua rasa ini apabila melihat sendiri anak kecil yang berusia hanya beberapa bulan yang juga turut menjalani proses penerimaan darah.
1: Anak setahun sebulan.
0: Setahun sebulan.
1: Saya Nadia Farhana. Anak saya nama Nerissa. Jadi anak saya ni start dapat apa ni? Terima darah orang ni start umur 5 bulan. 5 bulan tu pun sebab dia macam, lepas tu dia macam kerap sakit kan, sakit demam. Dia demam lah pelaju. Tapi setiap kali wadah, setiap bulan wadah tu, dan memang setiap bulan tu memang kena HP akan low. Setiap bulan HB low. Jadi doktor dekat ubat, dekat HNZ inilah. Jadi dia
0: sebab cik punca.
1: Sebab apa anak awak setiap kali sakit masuk sini HB low. HB low. Lepas tu saya kan berasa dia memang thalassemia. Memang dekat dah lah saya ni. Saya memang
0: Saya memang tahu
1: daripada saya sekolah.
0: Pembawa
1: alfa thalassemia. Saya ni pembawa daripada sekolah. Sekolah lagi. Lepas tu fungsi. Ada orang mari kat sekolah tu kan. Mencik tu memang saya ada thalassemia.
0: Macam awak tahu mula-mula tu awak sana?
1: Masa dah mula.
0: Awak tahu tak? Sebelum ni awak tahu tak thalassemia tu?
1: Tak tahu. Lepas saya tahu tu, saya tanya saudara saya lah. Sepupu saya tu sebab dia ada. Sebab sebelum mereka pernah dengar thalassemia ni. Tapi dia gabung thalassemia tak ada benda pun kalau pembawa. Sebabnya kita ni keturunan memang pembawa thalassemia. Bermakna ayah saya, awal saya tu memang pembawa thalassemia. Jadi tu guru saya. Sebab pembawa juga. Jadi tak setakat ni 8 orang anak tak ada yang pembawa. Ada saya, adik saya pembawa lah. Sebab mak saya tak ada, jadi kami ni tak ada yang penghidap lah. Thalassemia tu cuma pembawa je lah. Jadi bila saya kahwin dengan suami saya ni,
0: masa tu cek tak?
1: Cek, suami saya cek. Dekat KK dia cek darah, bacaan darah merah dia tinggi. Bila darah merah tinggi tu bermakna tak ada lah thalassemia tu. Kira ni macam tak ada. Dia macam dia kata macam tak ada lah. Sebab bacaan darah merah tu tinggi. Okey, jadi tak ada. Masa saya mengandung ke kakak dia tu tak ada. Bagi kakak dia pun tubik. Okey, alhamdulillah sampai sekarang ni sihat. Lepas tu saya beranak ke dia ni pula.
0: Ni untuk nombor dua?
1: Nombor dua dan bongsu lah. Sebab gini dah kan. Jadi doktor kabar ada kemungkinan lagi boleh jadi gini. Saya macam tak berani dah lah.
0: Okay. Tak mau mempertaruhkan nasib anak-anak.
1: Betul. Betul. Tak mau tanggung risiko. Kita pun bekerja nak cukup lah. Lepas tu bila dapat dia ni, bila masuk hospital tu, doktor kan cari punca. Jadi doktor kata kalau biasa gini macam kan anak awak ni macam penyidak thalassemia. Tapi sebab tu dia panggil suami saya buat saringan. Maksudnya ambil SB analisis, DNA semua kan. Lepas tu yang darah yang keempat rasanya baru betul-betul memang suami saya tu ada juga.
0: Oh, maknanya sebab teh dah sebelum kahwin tak ada.
1: HIV thalassemia tu tak ada. Kita expect okay, suami tak ada, saya ada. Jadi kita kahwin je lah. Lepas tu bila lepas dapat yang ni, bila doktor Nazlin tu kabar, dia kabar memang sebenarnya ada. maksudnya anak awak ni anak tak akan jadi gini kalau ibu dengan ayah tak ada. Jadi bila cek tu 3-4 kali saringan tu memang ayah tu ada. Jadi saya sekarang ni saya pembawa, suami pembawa, dan ada seorang anak yang pehidat.
0: Jadi masa muda tahu tu
1: dan dan gila, nangis, sedih lah. Sebabnya bila saya tahu tu, saya tanya doktor, sampai bila doktor kampus seumur hidup? Kecuali boleh buat, kalau dia dengan kakak dia tu mesh, kan mesh, kita boleh buat transplant. Tapi 24 bulan ni baru nak start ambil darah kakak.
0: Kakak umur berapa?
1: Kakak 4 tahun. Dan saya memang berharap, berharap sangat-sangat lah kakak dia tu dapat apa ni, mesh darah dengan dia dan nak buat transplant lah. Sebab kita pun
0: dia
1: nak,
0: kalau kalau buat umur berapa?
1: Boleh, kakak boleh dah. Dia tunggu 15 kilo. Setahun 8 bulan lah. Setahun 8 bulan, umur setahun 8 bulan, berat 15 kilo rasanya, boleh buat. Jadi insyaAllah lah kalau memang mesh dua-dua, doktor kata tahun depan kot. Slot dia lah, sebab ada lagi orang lain kan, kau boleh buat. Jadi waktu saya berharap sangat, sangat. Berat 7 kilo. Dia setahun dah. Tapi dia kecil sebab itulah, sebab darah dia. Darah dia semua dah cukup. Bila doktor bagi biodik kan, sebulan-sebulan-sebulan tu dia mari dengan HB 7-6. Sebab tu sekarang ni doktor buat masuk darah dia, transfusi darah 2 minggu sekali.
0: Dua minggu sekali dah.
1: Sebab doktor nak backup, nak catch up balik eh. Doktor Nazlin pun nak catch up balik yang dia tertinggal. Macam sekarang ni setahun. Gigi tak ada lagi, jalan tak ada lagi. Dia macam orang pun macam darah ni penting kan. Penting kan. Bila kurang darah, pertumbuhan pun macam terbantu lah. Jadi pentingnya darah. Pentingnya darah. Sekarang ni harapan saya memang besar sangat. Harapan saya agak, saya memang nak dua ni je kan. Jadi saya agak kakak dia tu boleh, boleh, boleh derma ke dia. Jadi dia pun dok lah, kata setiap bulan masuk darah kan, lepas pada orang kata kata transplant tu dia akan normal lah, cuma my senior untuk follow up je lah. Bayar dia nak tambah-tambah darah apa semua, sebab siang nak cari jarum pun ni, cari urat pun susah, lima enam kali baru dapat. Tapi hari ni syukur alhamdulillah dapat sekali, dah terbuat sekali je boleh. Memang saya
0: tahu Dr. Atirah nak mari ni.
1: Ada yang pembawa tapi tak ada yang pengidap. Anak saya je lah pengidap seorang. Sebab ni suami saya ada juga kan. Suami pembawa-pembawa dapat lah. Tapi dia sebenarnya tak ada rezeki juga kan. Sebab macam dia pembawa-pembawa, tapi kakak tak ada. Dua jam lepas lahir pun tambah darah orang dah. HB6 lahir macam, dengan HB6
0: macam puan tadi kata, macam tak sanggup sampai nak tunggu ke, sebab seumur hidup nak betul, kena bergantung betul, pada tumor darah daripada benderma. Jadi mungkin sebabnya dah berbelas kali dah tengok sendiri macam mana anak tumor darah dan sebagainya untuk meneruskan kehidupan macam biasa. Mungkin ada kata-kata nak disampaikan kepada penderma darah sebagai seorang ibu yang menyaksikan sendiri anak tumor darah. Mungkin ada sesuatu nak kata,
1: nak pesan lah untuk siapa-siapa yang bila dan dia dah cek kesihatan. Okey, macam kesihatan dia tu mengizinkan dia untuk derma darah. Okey, jadi saya harap dia dapat derma darah lah, sebab saya rasa derma darah ni penting. Dulu saya pun tak buka mata sangat pasal darah ni, tapi bila anak sendiri memang hidup dengan bergantung darah orang gini, kita rasa macam benda tu penting. Dan saya pun sekarang solat pun macam mendoakan jugalah untuk siapa-siapa yang ada mendarah ni, darah yang masuk untuk anak saya pun memang saya doa yang baik-baik lah. Jadi bagi saya mendarah ni penting lah, sebab ramai lagi lepas ni pun mungkin anak orang lain ke kan, yang memerlukan.
0: Sebab kita tak tahu darah siapa ni.
1: Tak tahu darah siapa. Jadi kita boleh doa je, sebab darah ni anak kita pun boleh meneruskan kehidupan.

0: Begitulah tingginya harapan Puan Nadia untuk melihat anaknya membesar seperti anak-anak yang lain. Dan saya sempat juga berjumpa dengan Puan Umi Amira. Banyak yang nak diperkatakan, namun sukar untuk dibicarakan kerana beliau lebih menjawab dengan air mata. Saya tahu perasaan seorang ibu apabila melihat anaknya bergantung harap kepada penamaan darah untuk meneruskan kehidupan. Mempunyai 4 cahaya mata, 2 daripadanya mengidap talasemia. Dugaan yang sangat besar buat Puan Umi Amira. Walaupun hanya sedikit yang boleh saya kongsikan bersama-sama dengan anda, saya yakin dan juga percaya anda dapat rasa sebagaimana saya rasa bila berdepan dengan Puan Amira. Berkongsi sedikit rasa dan luahan ibu pesakit talasemia.
1: Umi Amira,
2: anak berapa?
1: Anak 4. Sulung. Nombor 4.
2: Maknanya nombor 2, nombor 3?
1: Puang tapi tak ada. Ni lah, pembawa.
2: Jadi maknanya Puan dengan suami Puan
1: dua-dua ada.
2: Sebelum kahwin tahu tak?
1: Doanya sebab itu tak ada cek pun.
2: Lepas tu maknanya masa sebab yang kata ni anak sulung. Maknanya masa tahu anak sulung tu masa tu?
1: Masa tu dia umur 4 tahun dah. Dia tahu tu sebab dia demam. So kulit dia jadi kuning apa semua. Masa tu duduk Shah Alam. Daripada Sungai Buloh lah. Lepas kat sini.
2: Jadi maknanya jadi masa mula-mula dapat tahu tu terus buat pemindahan darah ke mana?
1: Ada lagi. Saya mari sini saya kambuh, saya tak ambuh. Takutlah sama-sama apa dia tahu kata risiko kalau masuk darah tu baru saya terima.
2: Maknanya tak terus.
1: Tak
2: terima lah. Masa tu reaksi keluarga.
1: Tak nak terima lah. Ya, sebab seumur hidup kan kena masuk darah. Susah sikit anak tinggi.
2: Selain daripada anak, ada tak?
1: Family lain.
2: Family.
1: Tak ada.
2: Tak?
1: Kira anak saya je lah.
2: Sepupu dia?
1: Tak ada.

Di hujung pertemuan kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk Dr. Atira dan juga rakan-rakan di Unit Penemaan Darah di tingkat 1 Jabatan Pesakit Luar Hospital Sultan Anwar Zahira. Tak dilupakan juga untuk petugas di Klinik Rawatan Harian Pediatrik. Terima kasih yang tak tinggal untuk Azhar Rani atas perkongsian. Terima kasih juga untuk Aina Losong. Terima kasih untuk Puan Nadia. Terima kasih untuk Puan Umi Amira atas perkongsian pada kali ini. Untuk Merah Itu Cinta, sebenarnya bukan sekadar perkongsian perjalanan, tetapi ini adalah kehidupan yang perlu kita selami. Buat mereka yang diuji dengan kesihatan, semoga diberikan kesembuhan dan juga kemudahan. Buat ibu bapa yang turut memiliki anak-anak yang pengidap thalassemia, semoga anda semua tabah dan juga sabar, dan ini mungkin ladang pahala untuk kehidupan yang akan datang. Apapun, terima kasih yang tak terhingga. Buat mereka yang bergelar penderma darah, anda adalah pejuang dan juga penyambung harapan buat mereka yang memerlukan. Salam Aidil Adal buat semua pendengar. Pengorbanan adalah titik kata yang perlu dikota. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: siapa menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada rakan kita yang nama dia Cik Su tu. Dia halu-halukan kita dekat live TikTok tu kan. Okay, yang nak halu-halu juga macam Cik Su kita tu, bolehlah follow kami juga di TikTok Terengganu FM _. Dan Mek Judah pun bersiaran secara langsung di sana lah. Okay, 11.13 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Meja hari ni tak ada ke teka lagu? Tak sabar nak teka lagu. Dah lama tak teka lagu. Kita kata dah lama tak perah otak untuk teka lagu kan. Teka lagu berganda. Nak sangat kan? Meh sini nak bagi. Okey, kita nak ke teka lagu berganda seketika.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Yang nak main, yang nak teka lagu berganda, lagu apa yang Mek Judah pun potong-potong menjadi satu ni, dua lagu yang menjadi satu daripada seorang penyanyi. Anda kena dengar baik-baik ni, lepas tu kena teka lah apa tajuk lagunya dan juga siapa penyanyinya tu. Boleh hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 010-3446-6632. Ni dengar baik-baik tau. Dengar baik-baik. Lepas ni jangan merayu-rayu pula Mek Ju nak main 5-6 kali. Okey, ini lagunya untuk hari ini. Boleh? Dua lagu oleh seorang penyanyi. Okeylah. Sempena hari ni masih lagi kita dalam mood Aidil Adha, mood beraya ni kan. Mek Ju nak mainkan lagi sekali ni. Untuk teka lagu berganda ni. Lagunya seorang penyanyi, dua lagu yang Mek Ju dah cantumkan menjadi satu. Dengarkan baik-baik ini untuk keratan teka lagu berganda. Itu saja. Sudah. Tidak ada sebarang rayuan diterima. Okey, untuk anda yang tahu apa tajuk lagu dan siapa penyanyinya tu, boleh hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami. Sekali lagi Mak Ju kongsikan nombornya 010-3446-6632.

0: Lagu Berganda.
1: Ya, yeah, untuk teka lagu berganda, Mek Ju dah mainkan tadi keratan lagunya dan anda kena teka lah tajuk lagu dan juga nama penyanyinya tu kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya tadi, ni permainan apa ni? Ni teka apa ni? Teka lagu berganda awaknya. Okey, ini Mek Ju nak mainkan lagi sekali untuk keratan teka lagu berganda. Anda kena teka tajuk lagu, dua tajuk lagu dan juga nama penyanyinya seorang lah. Okey, dengar baik-baik, ini keratannya. Itu sahaja. Itu sahaja. Jangan kata tak boleh jawab. Jangan kata tak tahu. Sebabnya ada ramai rakan kita yang dah pun memuatkan jawapan melalui WhatsApp ni. Kita tengoklah jawapan daripada rakan-rakan kita ni yang dihantarkan tadi. Ini daripada Suzy Sakura ni. Dia kata ni Zakri, Ku Bersuara dan Gundah. Dia kata. Lepas tu kita ada juga Wah Kemaman. Wah Kemaman jawab, dia jawab ni Zakri juga. Yang pertama Gundah, yang kedua Ku Bersuara. Gitu. Okey, lagi kita tengok jawapan daripada rakan kita. Tak ada namanya. 3172 dia jawab Gundah dan Ku Bersuara, penyanyi Ani Zakri juga. Okey. Kita ada juga Kaabah. Kaabah Dungu pun ada hantarkan jawapan ni. Jawapan Kaabah, penyanyi Ani Zakri, lagu Ku Bersuara dan Gundah, dia kata. Okey, lagi seterusnya jawapan daripada Iqbal. Iqbal Seberang Takir. Iqbal Seberang Takir pun jawab Ani Zakri, lagu satu Gundah, lagu yang kedua Ku Bersuara. Lagu pula. Jawapan seterusnya daripada Ating. Ating Alias. Ating Alias kata penyanyi Ani Zakri, lagu Gundah dan Ku Bersuara. Ku Bersuara. Gitu. Okey. Seterusnya kita tengok jawapan daripada Zainal. Zainal dari Kampung Tanjung Pagar Dungun. Dia kata lagu Ku Bersuara dan Gundah, penyanyi Ani Zakri. Ada juga jawapan daripada Kimi Batu Rakit. Kimi kata Gundah dan Ku Bersuara, Ani Zakri. Dan kita ada juga ni daripada siapa ni, Uncle T Siantan. Terima kasih. Katanya good afternoon from New Zealand. Terima kasih. Okey. Dan itu antara jawapan yang rata-rata dimuatkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita tengok juga di TikTok tadi ada Ayuki 89 dia jawab Gundah. Kenapa jawab satu saja? Lagunya ada dua awaknya. Kan? Tapi apa pun, kita dah ada pemenangnya lah yang menjawab dengan tepat. Bukan kata jawapan lain tu tak tepat. Jawapan lain pun ada yang betul. Cuma kurang tepat dan agak lambat sedikit. Mungkin lambat satu minit. Sebabnya kita ada jawapan yang, kita ada pemenang yang menghantarkan jawapan yang tepat dan terawal. Kita nak ucapkan tahniah kepada kepada siapa ni? Wah Kemama. Betul lah tu. Okay, jawapannya Ani Zakri, lagu yang pertama Gundah, lagu yang kedua Ku Bersuara. Betul, jawapan yang dihantarkan semua rakan-rakan kita tu betul semuanya. Walaupun ada yang bertukar, lagu yang pertama tu dia kata Ku Bersuara, lagu yang kedua Gundah. Tak kisah, tapi dua-duanya adalah betul. Tapi yang menghantarkan jawapan yang paling pantas, yang cepat dengan jawapan yang betul adalah Wah dari Kemamang. Sekali lagi tepuk tangan lah untuk Wah Kemamang tu. Wah kata terima kasih. Sama-sama kasih juga lah kan. Untuk Wah Kemamang, tahniahlah untuk anda yang main teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Tahniah, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nampaklah itu tanda sokongan dan tanda anda mendengar suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Alhamdulillah. Okey, 11.24 minit pagi waktu ini. Kita nak mainkan lagu daripada Ani Zakri, lagu yang diberi tajuk Gundah lah, untuk anda semua menerusi siaran Terengganu FM.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiut 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. AQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan ke.

kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 11.34 minit pagi waktu ini. Rakan-rakan kita yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz, okey? Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Yang tenang-tenang sajalah hari ini kan. Aidil Adha kedua hari ini. Mungkin ada lagi yang mengambil kesempatan untuk kita kata mengadakan ibadah korban kan. Mungkin ada juga yang baru saja tiba di kampung halaman juga kan. Jadi apapun kita harapkan semuanya beres-beres belaka, baik-baik sajalah hari ini kan. Okey, dan sambil-sambil tu juga

0: kita nak kongsikan kepada anda ini berita yang dah pun kita rasa tular juga di media sosial kan, berkenaan dengan pendaki di Gunung Batu Putih yang masih lagi hilang sebenarnya, di mana 36 anggota telah pun digerakkan dalam SAR cari Jaslina di Gunung Batu Putih. Okey, dan daripada anggota penyelamat daripada pelbagai agensi juga digerakkan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan lagi hari ini. Ini bagi mengesan kehilangan pendaki wanita Jaslina Saludin di kawasan Gunung Batu Putih. Okey, yang mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabar Rozi Nur Ahmad, ada juga berkata yang satu kawasan Witching Point turut dibuka di kem Salai Matahari yang dianggarkan berkeluasan kira-kira 100 kaki persegi, dan kawasan itu sebenarnya dibuka bagi memudahkan tindakan lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutamanya untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat lah. Dan kesemua pasukan penyelamat dilaporkan bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu. Ini bagi mempercepatkan operasi pencarian lah. Dan lokasi Witching Point sedia ada di puncak Bukit Batu Putih dan puncak Bukit Berapit 2, mengambil masa perjalanan yang lebih jauh ke lokasi pencarian. Dan operasi SAR masih lagi diteruskan sehingga mangsa berjaya ditemukan. Jadi itulah berita ini, sebenarnya dah pun tular di media sosial kan. Mungkin ada yang terbaca juga menerusi portal berita RTM, di Facebook berita RTM kan. Jadi apapun, kita harapkan usaha ini menemui, kita kata hasil lah kan, untuk menemui pendaki wanita yang hilang di gunung, di kawasan Gunung Batu Putih, iaitu Jaslina Saludin. Kita harapkan semuanya berakhir dengan baiklah kan, dan semoga urusan dipermudahkan. Baik, 11.37 minit pagi waktu ini. Selepas ini ada banyak lagi info yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Jadi sama-sama kita terus kekalkan pendengaran bersama kami di Terengganu FM.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 11.46 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang kita kata hari ini masih lagi ada yang lakukan ibadah korban kan, ada yang kita kata dah pun kita kata siap kan. Ramai yang sebenarnya mungkin ada yang duk fikir-fikir lagi tu macam mana bila dah habis lakukan ibadah korban tu apa yang perlu buat kan. Mungkin yang kita kata masih lagi di tempat yang kita kata nak buat ibadah korban tu, mungkin suasana tu memang meriah lah kan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang bab anak-anak kita. Sebabnya anak-anak yang kecil-kecil ni kadang-kadang dia teruja tau. Dia boleh tengok lembu, dia boleh tengok kambing dengan orang ramai bergotong royong di kawasan kejiranan tu kan. Dalam kita sibuk tu menguruskan kita kata ibadah korban dan persiapan raya tu, jangan lupa jugalah untuk kita sentiasa memantau anak-anak anak kecil tu kan. Pastikan kita kata mereka berada dalam pengawasan orang dewasa lah, terutamanya di kawasan penyembelihan ataupun tempat haiwan tu ditempatkan. Okay? Dia kadang-kadang anak-anak ni dia terlalu seronok sampai dia tak sedar lah mungkin ada bahaya di sekeliling dia tu. Okay? Dan sebenarnya untuk buat ibu dan juga ayah di luar sana, walaupun kita kata penat lah nak uruskan macam-macam persiapan kan, luangkan sedikit masa juga untuk pantau anak-anak kan, ajarkan juga mereka tentang makna korban, tentang syukur dan tentang pentingnya menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah korban. Jangan biar kita kata anak-anak kita tu macam tu je kan, main situ main sini, kena pantau. Okay? Sebabnya dia kadang-kadang anak-anak yang kita kata baru sampai, baru pertama kali masuk kampung kan, dia excited tu lebih tau. Kita sebagai ibu ayah ni kena pantau lebih, okay? Kena tengok juga anak kita tu main dekat mana deh. Kan sebabnya kita tengok ada juga yang tular di media sosial, ada kanak-kanak yang ditendang lembu kan, macam-macam boleh berlaku. Kita sebagai kita kata orang dewasa ni, ibu bapa ni kena tengok-tengok, kena pantau-pantau lah anak-anak kita tu macam mana, supaya semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, selesai dengan jayanya apa yang telah pun dirancangkan. 11.49 minit pagi waktu ini, pukul 12 setengah hari nanti, seketika kita ikuti berita Terengganu FM. Dan Mek Ju nak bawakan juga kepada anda rancangan ulangan rancangan syukur untuk edisi hari ini, tajuknya Raya Korban, terbitan Zulkifli Yusof. Dan 12.15 minit tengah hari nanti kita ada seleksi 90-an. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam, anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin hari ini, amalan membaca bentuk masyarakat lebih matang dan harga runcit seliter petrol dan diesel turun mulai hari ini hingga 3 Jun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julie Naidah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Amalan membaca mampu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cawaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Buku mengajar untuk lebih sabar berfikir, lebih matang menilai dan tidak mudah tenggelam dalam budaya menghukum atau sensasi yang singkat usianya. Harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter, manakala harga diesel turun 10 sen seliter mulai hari ini hingga 3 Jun ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan selaras dengan formula mekanisme harga automatik, harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh berkenaan diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. MOF turut memaklumkan harga produk petroleum bersubsidi di secara bersasar akan dikekalkan bagi memelihara kelangsungan hidup rakyat dan operasi sektor tertentu dalam keadaan pasaran global yang tidak menentu. Jabatan Immigration Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Ini termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syakban berkata 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sejak 2022 lalu. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dibuang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antaranya melanggar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Dan peringatan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bertemu.

لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. Maknanya ialah setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kata Nabi, tidak ada suatu amalan, tak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia ni sedang tengah ya, pada hari raya korban, hari nahata, hari korban tu, hari raya Idul Adha tu, lebih disukai, lebih dicinta oleh Allah SWT selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, binatang korban itu kelak nanti pada hari kiamat nanti akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban. Jadi sedang penjelasan tersebut tentang bagaimana perlunya binatang korban ini, apa gunanya kita berkorban. Sebab itu korban sedang dengar ya, di antara suatu yang digalakkan oleh agama, digalakkan oleh agama Islam, antara amalan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berusaha untuk berkorban. Sebab itu semua nanti bila kita binatang korban itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu taala pada hari kiamat nanti ya, dengan keadaan yang lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan ada dikatakan binatang itu nanti akan ditonggang oleh kita pada hari mahsyar nanti. Ada orang tanya pula sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Taala, bagaimana kita nak naik lembu lift 7 orang? Tahan ke lembu tu? Kan? Bukan istilah naik itu kita nak.

dan pahala Allah Ta'ala sehinggakan belum saja sampai darah itu ke bumi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri pahala kepada kita. Subhanallah. Kita perlu pahala sedang tengah. Sebab nak masuk surga Allah Ta'ala itu bukannya mudah. Disebut dalam satu riwayat yang kita nak masuk surga Allah Ta'ala itu, ketika kita dah terpilih, dah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala surga, berdiri kita ramai-ramai.

rambut iman macam kita ni, ya. Mereka kata barangkali Nabi Adam AS lah boleh bukakan pintu surga untuk kita masuk ke surga. Jadi dipanggil Nabi Adam AS, temu Nabi Adam, dia ajak Nabi Adam.

kata dia berdosa. Dosa macam mana? Dosa ketika Allah SWT larang Nabi Adam AS bersama dengan Hawa itu dulu kan, untuk jangan hampir dengan pokok itu. Tapi Adam hampir. Kata Adam, oleh kerana salah aku ini, Allah Ta'ala tidak memberi keizinan kepada aku untuk aku membuka pintu syurga. Carilah Nabi lain. Cari Nabi Nuh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Yaakob, Saleh, Zakaria, Yahya. Semua sekali. Semua payah. Tak dapat buka. Hinggalah bertemu dengan Nabi kita, Nabi SAW. Nabi pun datang dan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau telah janjikan kepada aku 3 syafa'ah. Antara syafa'ah Nabi, Nabilah orang yang boleh mengetuk pintu syurga, terbuka pintu syurga, dan Nabi orang yang pertama masuk syurga. Tengok tak? Susah juga nak masuk syurga walaupun ada pintu syurga. Sebab itu kita kena mengumpul sebanyak-banyak mungkin amal kebaikan kita, amal kebajikan kita. Mana yang boleh kita bawa kebaik, datangkan kebaikan, mana yang boleh kita bawa datangkan kebajikan, mana yang boleh datangkan pahala, maka kita kena usaha untuk dapatkan supaya kita lebih cepat lagi dapat masuk syurga yang Allah Ta'ala sediakan dengan penuh nikmat, dengan

Satu perkara yang perlu dititik beratkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.

Lagu seleksi 90-an.

kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah waktu ini. 12.35 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia. Tiga lagu yang...

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 1:30 hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripuddin Mohamad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia, Sabah Karyaman Gutama, M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johor dan Kelab ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke batas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 11 Zulhijjah merupakan hari pertama yang disebut sebagai Hari Tashrik. Hari yang mana bermula selepas berakhirnya tanggal 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidiladha. Maka kita sekarang berada pada hari pertama daripada hari-hari Tashrik iaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Apakah yang dimaksudkan dengan Hari Tashrik? Hari Tashrik yang merujuk kepada perkataan At-Tashrik merujuk kepada perbuatan menjemur daging korban. Hari ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada para hamba-Nya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mana taat kepada Allah lantas disyariatkan ibadat korban dengan umat Islam mendapat nikmat merasai daging korban. Maka sebab itu pada hari-hari Tashrik umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan puasa merupakan amalan yang baik. Tetapi pada hari-hari Tashrik, umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa bagi menyerlahkan kebesaran perintah Allah SWT untuk kita bersyukur dan menikmati rezeki kurniaan Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ayyamu tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillah. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud hari-hari tashriq merupakan hari-hari untuk makan, minum dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membesarkan Allah, memuji Allah, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang bermaksud wahai sekalian orang beriman, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala untuk kita membesarkan Allah, mengesakan Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap istiqamah menjadikan dan memperakui Allah sebagai Tuhan yang tidak ada lain yang layak untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita untuk kita syukuri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat kepada kita dan menjadikan hati kita tenang tenteram menghadapi kehidupan yang penuh cabaran, kerana janji Allah bagi mereka yang mengingati Allah, banyak berzikir.

Bersama-sama dengan kami waktu ini 1:29 minit tengah hari. Dah pun kita ni beres belaka kedok. Oh, sedapnya dia makan nasi lauk daging saja 2-3 hari ni dah. Gula daging, singgang daging, sup daging, daging belengah, macam-macam biasa daging dah. Apapun untuk anda yang waktu ini mungkin ada yang sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera lah untuk anda ya. Jangan lupakan untuk mereka yang mungkin masih lagi dalam perjalanan kan. Mungkin yang sedang bekerja tu. Okey, siapkan juga ataupun kita kata ingatlah mereka juga dalam kita menjamu selera tu kan. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Selepas ini 1:30 minit tengah hari, kami bawakan untuk anda rancangan Hidayah terbitan Kak Teh hari ini ataupun Rosli Zagani. Hidayah yang bertajuk Aidil Adha yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Maria Dr. Muhammad Syafie Hamzah. Okey, selepas ini anda juga boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM. Apapun di hujung-hujung tugasan, Mek Ju temani anda hari ini. InsyaAllah Ahad kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan anggun inspirasimu. Selepas ini, Gigi okey guna gamak orang kita. Cik Him akan sambung tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

semua bangsa daripada seluruh pelosok dunia akan berkumpul di Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Tidak kira daripada benua mana, tidak kira daripada negeri mana, mereka akan hadir di Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji. Itu perhimpunan yang paling besar. Itu dalam dunia ni tak adalah perhimpunan yang paling besar melainkan perhimpunan haji ini, iaitu melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang saya sebut tadi, yang keduanya ialah bagaimana umat Islam akan menjalankan ibadah kurban. Di mana pada hari raya ini kita lihat tidak dapat kita pisahkan di antara hari raya Aidil Adha dan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga anak baginda iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, memang kita tahu Nabi Ibrahim memang antara nabi yang banyak menerima ujian. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, sehingga kan Nabi Ibrahim bila dilempar dalam api, walaupun begitu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga api itu menjadi sejuk. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diarahkan Nabi Ibrahim untuk membawa isterinya Siti Hajar dan putera baginda Nabi Ismail alaihissalam ke tanah yang tandus di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila anaknya Nabi Ismail meningkat umurnya, makin meningkat dewasa, meningkat umurnya, makin meningkat, Nabi Ibrahim diuji lagi dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak muda kesayangan baginda, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim sentiasa menerima ujian, yang mana ujian itu memerlukan pengorbanan yang besar daripada Nabi Ibrahim AS. Kita lihat kalau awal tadi tinggalkan keluarganya di Mekah Al-Mukarramah, kemudian menerima pula perintah untuk menyembelih anak kesayangan baginda. Sebab itu disebut dalam surah As-Saffat, apabila Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu apabila berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anak kesayanganku, ya bunayya inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dalam mimpi, anni azbahuka, sesungguhnya aku ini menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Bagaimana Nabi Ibrahim berdiskusi ataupun memberitahu kepada Nabi Ismail alaihissalam tentang mimpi baginda. Nabi Ibrahim seorang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya sayang kepada Nabi Ismail, anak muda yang ditinggalkan di tanah yang tandus, dan datang berjumpa dengan Nabi Ismail, tiba-tiba mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi yang benar bahawa dia menyembelih Nabi Ismail. Sebagai ayahanda, dia memberitahu kepada anaknya. Tetapi bagaimana reaksi Nabi Ismail kepada cerita ayahnya itu begitu menakjubkan. Apa kata Nabi Ismail dalam surah As-Saffat itu? Nabi Ismail berkata, ya abatif'al ma tu'mah. Wahai ayahandaku, buatlah, jalanlah apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Maka kamu akan mendapati aku insya-Allah daripada orang-orang yang sabar. Begitu taatnya ayahnya, anaknya juga jawapannya begitu mengagumkan, menunjukkan kepatuhan anaknya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya ayah, kalau ini, wahai ayahku, kalau ini yang Allah perintah padamu, jalankanlah. Oh, satu jiwa yang hebat. Bagaimana ayahnya jiwa yang tunduk pada Allah, anaknya juga mempunyai jiwa yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, jalankanlah. Menunjukkan bagaimana anak anda itu Nabi Ismail bersedia. Kalau kerana Allah Subhanahu wa taala, apa saja pun dia bersedia.
kalau bukan setakat di

sembelihlah semuanya dia bersedia. InsyaAllah minas sabiri. Bagaimana ketakwaan yang ada pada Nabi Ismail alaihi salam. Yang ada dengan hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Bila kita lihat keadaan sebegitu, bila kita lihat bagaimana daripada kisah pengorbanan sebegitu, kita lihat bagaimana apabila anaknya kata begitu, mereka berdua tunduk pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kedua-duanya tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim pun mula nak menyembelih anaknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menukarkan Nabi Ismail dengan kibas yang besar. Lihatlah, yang tak diujilah bagaimana ketundukan, bagaimana pengorbanan, bagaimana ketakwaan mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tak dilihat di situ, dan apabila keduanya memang tunduk mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala gantikan dengan kibas yang besar. Hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala, daripada kisah ni kita faham, ia bukan sekadar menyembelih binatang korban, bukan sekadar tu, tapi jauh daripada tu ialah untuk mengorbankan kepentingan diri, mengorbankan ego diri, mengorbankan merasa diri ni besar. Yang diletak hanya Allah Ta'ala yang besar. Segalanya diletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun perintah Allah yang besar. Yang diri ini diletak. Bagaimana hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hal yang tak tepi. Yang diletak di depan sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mengorbankan dirinya. Ia diletakkan tepi. Yang diletak di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana kekuatan, ketakwaan yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita lihat di sini, bukan sekadar berkorban ataupun menyembelih binatang korban, bukan tu. Yang lebih lagi ialah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil, kita tengok pada diri kita pula. Kita juga melakukan ibadah korban. Kita juga cari kat mana nak masuk korban tahun ni. Kita tengok situ, kita tengok sini. Kita pergi masjid, masjid pun umum. Kita tempat ni kata ada kat dia, ni. Kita pun ambil masuk lah kita bahagian banyak ni. Ataupun kita pun ada buat dengan ambil kambing. Ada yang ambil lembu. Macam-macam lah, ada yang kerbau, macam-macam. Tapi adakah kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim tu sepatutnya menjadi inspirasi dalam diri kita? Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah ketakwaan. Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meletak ibadah korban kita tu di depan. Dan bukannya binatang korban tu di hadapan. Ha, ada orang dapat daging, kadang-kadang hingga dia terlupa. Sehingga dia terlupa bahawasanya dia sedang buat ibadat korban. Kadang-kadang dia teringat macam beli daging di pasar tu, dia ingat. Ni ibadat. Bila ibadat, yang ada dalam hatinya ikhlas kerana Allah tu penting. Ketakwaan sepatutnya ada dalam hatinya. Betul kan? Tak sapa darah-darah daging-daging kepada Allah. Yang sapanya ialah takwa. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita melakukan ibadah korban, adakah semangat yang ada pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu sapa dalam hati? Adakah sapa ke tak sapa? Ha, sebab tu jadinya bila kita faham perkara ini, kita akan meletakkan keredaan Allah, ketakwaan pada Allah, keikhlasan pada Allah. Itu nombor satu. Sebab tu bila disembelih binatang tu, dia mengucap syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dia kata, terimalah korbanku ini, ya Allah, terimalah korbanku ini, ya Allah. Ni dalam hati tu, supaya hatinya terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kan? Kadang-kadang jangan sampai kita terlupa tu ibadah. Ha. Ha, sibuk orang ni lapar, orang ni buat benda tu, terlupa ni ibadah. Sudah tentu keikhlasan kena masuk, sudah tentu ketakwaan kena masuk, sudah tentu pengorbanan ada di situ.
Ha, macam-macam lah. Jadi hari ini bila kita lihat, bila kita faham tu, kita akan berkorban dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut teladan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kena ikut keteladanan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana sikap pengorbanan tu penting untuk kita jalankan untuk menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mari insaf. Dah, kita mari insaf bila kita buat korban ni betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, perhati tu. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Dan kadang-kadang kita panggil benda tu, kita panggil kita ni alpa. Kita ni jadi lala, tak teringat. Kita ni korban. Doa pada Allah Ta'ala supaya menerima korban kita pada hari ini. Lepas tu bila kita berkorban tu, kita juga melakukan agihan daging-dagingnya. Jadi ini penting, menunjukkan kepedulian, menunjukkan kita ni saling menyayangi. Kita pun sahabat-sahabat kita ada yang kurang mampu. Kita pun berkongsi. Kita bagi ada kawan orang lama dah tak makan daging. Tapi disebabkan oleh kita ni melakukan ibadah korban, dapat kita bahagi-bahagikan. Ni penting ni dalam masyarakat. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Taala buat. Kita melakukan ibadah korban, takwanya mendekatkan kita kepada Allah. Daging kita bagi menyebabkan sesama manusia ni kita dekat. Sesama manusia ni kita rapat. Menunjukkan besarnya hikmah daripada pengorbanan tadi waktu kita melakukan ibadah korban tadi. Dah, dengan melakukan ibadah korban, haraknya dalam diri kita ni hak negatif ni keluar belaka. Yang masuknya adalah nilai-nilai positif. Dan juga akhlak terpuji. Betul dah, nilai positif. Kita bila kita berkorban, kita memang kita hanya mengharap Allah. Memang kita hanya mengharap redha Allah. Kita juga berakhlak terpuji. Kita saling sayang menyayangi. Dah. Kadang-kadang kita bagi setengah kilo ni, kita khabar anak kita. Yelah, atau ke rumah depan. Anak kata, Assalamualaikum. Ni ayah bagi ni. Dia kata, Assalamualaikum. Ni mak bagi ni, kadang-kadang tak kenal anak kita. Anak siapa ni? Dia kata, ni anak sekian-sekian. Oh, dia kata, terima kasihlah. Bagaimana keadaan itu berlaku apabila kita menjalankan ibadah korban. Nampak bagaimana ibadah korban ni mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu penting untuk kita faham, kita menghayati nilai-nilai yang ada pada dalam ibadah korban tu sendiri. Macam tadi, apabila kita melakukan sembelihan ibadah korban ni, lepas tu kita boleh dalam diri kita ni, kita boleh menghapuskan sifat bakhil. Hilang sifat bakhil kita, hilang sifat kedekut kita, mementingkan diri kita dalam masyarakat. Jadi hilang sifat-sifat bakhil. Bila kita sembelih, kita bagi, hilang bakhil. Lama-lama bakhil tu terhapus. Sebenarnya sebegitu. Sebab kita hidup sama-sama kan dalam masyarakat ni. Jadi, bila kita jadi gitu, insyaAllah sifat bakhil tu hilang. Dan juga masyarakat kita terdidik dengan sikap pemurah dan penyayang. Ini penting. Lama kita duduk berjirang. Lama dah kita duduk dalam sekapung. Tapi dengan adanya ibadat korban ni, kita pun memberikan daging-daging adik. Jadi kita berkorban, kita sembelih kalau patutnya, kita makan kita sedap lagi, tapi dah. Dah, kita ambil sebahagian, tapi orang lain kita bagi. Kita tak makan semua kita. Kita ambil dan kita bagi. Terdidik masyarakat kita dengan sikap pemurah dan penyayang. Bagi orang ni, kita bagi orang ni, kita bagi orang ni. Nampak tu? Bagaimana bila kita buat ibadah korban, masyarakat ni terdidik dengan sifat yang pemurah dan penyayang. Juga penting untuk kita lihat bila kita membahagikan daging-daging tadi, dia duduk satu lagi, orang kata sikap tolong menolong.
Ini penting. Dan juga sikap saling melengkapi. Nah, kalau kita hayati betul-betul, dia akan jadi tu. Saling tolong-menolong, dia saling melengkapi. Apalah, kita hari ini lebih. Kita ambil bahagian dalam korban. Jadi daging kita bagilah, dapatlah orang dekat rumah kita ni merasa. Dapatlah orang dekat rumah kita ni kecak tu lama dah makan daging. Lama dah rasa daging. Tapi disebabkan oleh kita buat ibadat korban, jadi kita boleh bagi ke orang dekat rumah kita, jiran-jiran tangga kita, sahabat-sahabat kita, orang mampu, boleh bagi. Alhamdulillah, syukur. Tengok bagaimana hikmah ibadat. Kita tengok idea adha dan pengorbanan. Kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lihat daripada itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibadah korban ni kepada kita ni. Jadi kita ni pula bila kita melaksanakan ibadah korban yang disampai ketakwaan kepada Allah, dia naik dulu ke Allah dulu. Dia kena ke Allah. Daripada Allah tu yang daging-daging kita tu, dia jadi merebak kepada masyarakat adik. Ha. Sebab tu bila kita buat ibadah korban ni, dia mengukuhkan persaudaraan dan mahabbah. Persaudaraan kita pun dikukuhkan. Nah, iyalah, dah kita kan bersaudara. Kita ni kan benda setiap orang mukmin ini bersaudara. Ada kasih sayang kita. Jadi dengan kita melakukan ibadah korban ni, insya-Allah dia lebih mengukuhkan lagi. Mengukuhkan lagi hubungan di antara kita. Ada juga dalam kitab menyebut bagaimana ibadah korban ni dia boleh menghilangkan permusuhan. Boleh menghilangkan permusuhan di antara kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, masyarakat ni. Dia boleh menghindarkan permusuhan. Dia boleh. Jadi penting kan kita tengok nampak sembelih korban dia, tapi dia pergi tu sehingga menghindarkan permusuhan, boleh mengikis sifat-sifat keji seperti hasad, dengki, dendang. Taklah, sebab dah kita saling sayang menyayang, kita saling beri memberi, kita saling tolong menolong, kita saling lengkap melengkapi, sudah tentu perkara ini akan menjadikan kita ni dalam keadaan rapat hubungan kita. Bolehlah menghindari permusuhan, bolehlah menghilangkan sifat-sifat keji dalam diri kita. Yang keempatnya, kalau boleh kita bagaimana pengorbanan ni, iaitu bagaimana kita dengan harta. Itu boleh tengok dengan benda, bagaimana sesuatu perkara kita boleh korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari redha Allah. Kita boleh korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perasaan ada orang dia sayang ni sayang duit, dia kata Allah bahannya, dia kata ada orang tak apa, dia terbang juga, dia kata ya Allah, ni adalah untuk pengorbananku untuk buat ibadat ni. Nah, dia Allah Taala ganti balik, Allah Taala bagi balik. Lagi kita habiskan di jalan dia. Lagi Allah Taala bagi banyak lagi kepada kita. Tetapi apabila kita buat gitu, kita nampak menyumbangkan sesuatu yang lebih bermakna. Kita lebih bermakna. Jadi bila kita dapat buat sebegitu, kita boleh menjadikan keterikatan kita dengan benda tu, dengan harta benda, binatang ternakan milikkan kita, walaupun dengan duit wang kita. Jadi kita boleh korbankan perkara tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bukan senang tu untuk mengorbankan perkara tu. Dahlah kita keluar duit, lepas tu daging tu kita bagi ke orang. Kalau orang yang ada sifat bakhil macam kita sebut tadi, kalau orang tu ada sifat kedekut, macam mana dia boleh nak buat belakang ibadat korban? Dia sayang duit dia. Dia ada duit tapi sayang duit dia. Dia rasa sayang, patutnya kalau dia, patutnya makan ke dia lah banyak. Bapa dia dah ambil semuanya, bapa dia nak bagi ke orangnya. Dia ada rasa. Dan juga kita mengangkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudiannya diberikan kepada kita kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi insya-Allah kita sama-sama menghayati hari raya Idul Adha yang kita sedang sama-sama jalani ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: datang sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang Melaka. Kita mari semula di Terengganu FM dalam JJ. Okey, kuat negara orang kita. Dua sebelah menit petang. Terima kasih banyak tadi Meju dalam anggun inspirasimu. Jadi untuk jam yang seterusnya bermula pukul 2 sampailah ke pukul 2 pukul 6 petang sekarang tau. Berteman ke Cik Hing. 4 jam yang seterusnya sampai ke pukul 6 petang deh. JJ okey, kuat negara orang kita. Hari ni hari raya Aidiladha yang kedua. Dah macam mana dengan suasana ataupun sambutan masing-masing bagi belaka Kedah kemarin? Cukup-cukup meriah kita di apa, dijemput untuk ke majlis-majlis apa tu kau panggil, kurban. Kita dijemput untuk majlis jamuan infak dan sebagainya. Cukup-cukup meriah dengan suasana sembelihan, dengan gotong royongnya, dengan apa tu kau panggil, macam-macam lah, macam-macam tugasan yang kita buat secara bersama-sama dalam komuniti, dalam kampung yang sama. Alhamdulillah, kita semua mendapat rahmat kasih sayang sesama komuniti antara kita. Jadi untuk edisi hari ini, hari Khamis 28 hari bulan Mei 2026, hari ini 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang mana sayang-sayang kita hari ini mungkin ada buat majlis jamuan. Majlis jamuan, ada yang buat sembelihan untuk hari ni. Yang mana melaksanakan majlis tu, semoga dipermudahkan segala urusan lah. Semoga urusan kalian diberikan keberkatan. Jangan lupa kita buat sesuatu ni dengan izin Allah belaka, eh? Jadi ruangan hari ni JJOK Kuala Negara kita, cakap pasal dia hari ni. Akhir-akhir kita kembang lah. Jangan sekarang kopak, jangan lupa kita masih ada cakap ulu. Cakap ulu sebenar hari raya Aidiladha yang kedua ni. Yang mana nak tengok dekat live TikTok pun boleh. Boleh masuk kat live TikTok Terengganu FM underscore, di mana Cik Ida buat live ni. Terima kasih banyak lah Kak Nixu. Siapa lagi ada ni? Kita ada JJ, ada Cik Wano. Siapa lagi ada T? Selamat petang belaka. Ada Saharudin Hasmadi, Fakrul Azim, Uding. Siapa-siapa yang ada yang baru join tu, boleh pekat-pekat komen belaka bagi pendapat. Kejap lagi kita ke bawah nak cakap benda hari ni. Dan juga mungkin nak kongsi pengalaman masing-masing ataupun situasi masing-masing maring hari ni. Okay, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. JJ okay, warna gamuk orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Maksudnya, melakukan sesuatu perbuatan, biarlah sampai mendapat hasilnya. Contoh ayat, janganlah terburu-buru untuk bekerja. Pengajian kamu hanya tinggal 2 tahun lagi. Alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Kata ayah kepada abang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Alif Chome. Daripada Abif yang dikenali kita pada petang ni, deh. Alright. Okay, jadi hari ni sebenarnya kita nak nak cerita pasal benda hari ni, deh. Hari ni saya cuba nak sentuh perkara dalam rumah sikit. Nak ajak saing-saing kita ni. Kadang-kadang benda ni nampak biasa je. Tapi bila kita fikir-fikir logik balik, ada baik dan ada buruknya juga. Okay, kita nak tanyalah Rema. Ini berkaitannya di dalam rumah masing-masing sebenarnya ni. Berkaitan dengan kita kalau kita nak pakai baju. Dah. Okey, kita suka ambil baju hok lipat ke baju hok gantung. Sama juga bila kita sudah basuh baju, kita lebih suka lipat ke ataupun kita suka gantung. Kalau bolong tu semua orang suka bolong sebenarnya. Tapi kalau kata antara lipat dengan gantung, kita lebih suka yang mana? Ada setengah orang nak derah. Ada setengah orang dia dia apa tu orang panggil, memang pakaian dia jenis memang perlu digantung. Ataupun dari segi teknikanya, kalau tengok lipat lebih kemah. Kadang-kadang susung apa gantung pun lebih kemah juga. Ha, gitu. Jadi kita kongsi pendapat pada petang ni, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Saja-saja hari ni boleh cerita mata ke saya. Saya suka ambil baju yang lipat jikalau baju tu jenis dok payah gosok. Tapi kalau baju yang susah nak gosok, saya kurang gantung antara dua. Okey, mata ke pendapat daripada Charing. Charing kata baju hok lipat. Sebab baju lipat ni nak jimat space sebenarnya. Lebih suka kepada yang lipat lah. Okey. Kemudian JJ kata suka yang gantung. Pasal apa suka hok gantung? Si Zuru Satonaka, saya suka hok bini gosok. Yelah, hok lipat ke hok gantung? Anda kata bini tak ada. Bini tak ada orang nak gosok. Bini kerja ke, kita kena buat sendiri. Kita nak hok lipat ke hok gantung? Okey, boleh atau WhatsApp di 0103446632 ataupun boleh komen dekat TikTok Terengganu FM ataupun boleh telefon 0235330 6238330. Ceritanya pasalnya pakaian hok lipat ke hok gantung. Ada dah mula telefon kita pada pagi ni, pada petang ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum Cik Heng.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat Raya Cik Heng.
0: Selamat Raya.
1: Tehma ni Cik Heng.
0: Ya, Tehma. Sihat ke Tehma?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, kau nak Tehma ni? Raya.
1: Halo. Baik.
0: Ha? Raya baik ke?
1: Baik ke. Rebang Cik Heng.
0: Awak rebang tahun ni?
1: Anak-anak. Tehma dok.
0: Alhamdulillah. Okey, Tehma.
1: Gini, kalau bagi Tehma lah kan. Kalau kita macam tema tak gimana-mana lah kan. Tema suka ambil hok lipat lah.
0: Hok lipat.
1: Sebab kalau dari segi baju sahan rumah tu, kita lipat lah Cik Ing. Kalau nak pergi jalan tu, kita ambil hok gantung. Ambil hok gantung maknanya jubah ke kan. Ataupun hok ada seluar dah tu, ataupun baju kurung ke, hok pasang maknanya kita gantung lah hok tu. Tapi kalau segi duduk rumah, memang ambil hok lipat.
0: Ambil hok lipat lah ni.
1: Ambil hok lipat.
0: Sebab saya faham tadi hok macam jubah tu, kalau dia lipat, dia jadi nak
1: tak jadi.
0: Nampak belang. Nampak kesan lipat tu.
1: Kesan lipat tu.
0: Jadi
1: kalau hok gantung-gantung tu, kita pakai nak pergi jalan je hok tu.
0: Hok nak pergi jalan ambil hok gantung lah.
1: Memang gantung. Lepas tu dah gosok tu, gantung lah dengannya. Dengan tudung-tudung sekali tu. Tapi kalau duduk rumah, baju kelawar ke baju t-shirt seluar pun kita hok lipat tu, kain-kain batik tu semua lipat.
0: Hok lipat eh?
1: Hok lipat.
0: Baik. Terima kasih banyak Tema.
1: Sama. Assalamualaikum Cik Heng.
0: Waalaikumsalam. Selamat
1: jadi Cik Heng.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kata nak pergi jalan ambil hok gantung. Kalau kata duduk rumah, ambil hok lipat lah. Siapa lagi pada petang ni? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Cik Noh.
2: Cik Noh geliga ni.
0: Ada di geliga ke?
2: Balik dah. Ada geliga dah ni.
0: Ada geliga dah. Ke buat makan, buat makan di geliga pulak?
2: Mungkin kita apa ni, masuk korban di geliga. Balik main dulu dah sini. Sebab kita masuk korban di geliga ni. Lepas hari ni tugas di jabat tu, Datuk ADC di Pak 12 ekor kau ini di kampung
0: Melati ni. Ya.
2: Segi pakaian tu, Cik Noh lebih suka gantung.
0: Gantung? Adakah pakaian Cik Noh tu kebanyakan semuanya gantung?
2: Ya, kecuali baju kecil-kecil tu je lah. Kita, sama segi kain batik. Kadang-kadang kita jemur tu kita suka gantung juga.
0: Oh, gantung juga?
2: Masa nok tu baru kita lipat.
0: Mana kalau nak ambil nok pakar tu memang ambil gantung?
2: Gantung. Sebab dalam almari kita ni, almari masa cik nok, okey, hok ni berjabat. Ni jubah, hok ni baju kuku jibat.
0: Yeah, yeah.
2: Memang serobok tu serlah.
0: Maksudnya
2: ni senang nak cari je kan. Kalau lipat ni sebab cik nak ni banyak kan, ada seragam kan. Jadi kita payuh nak dah cambal lah. Jadi tak ada masa ke nak lipat tu. Kalau gantung ni lah yang ambil, nak gosok ke mana kita gosok lah. Kalau kita nak pakai minggu ni ni
0: kena boleh lah dah gosok pun.
2: Ya, kalau kain hok tu mana apa ni zaman lain ni kan, beli baju kurung yang tak payah tu.
0: Tak payah gosok.
2: Ayun tak payah gosok dah.
0: Lagi cepat. Jom
2: lah gosok. Cepat lah, maknanya dok lah, maknanya nak pergi mana-mana puan nunggu kata orang.
0: Yelah.
2: Tu kata dari segi gantung ni, petek dia tu se. Tenang cari.
0: Senang cari.
2: Tak payah gosok.
0: Tak payah gosok.
2: Dok keduk. Kalau dok tu dok keduk sangat lah kiranya.
0: Sedap dipandang.
2: Ya. Gantung pun senang nak cari. Kita akak tau. Kita pulak jenis jenis jenis. Semayang ke semayang je tau. Akak dia tak dalam tu lalu robok ke semayang. Jenis tu. Jadi saya tak langsung dok lah capu gaul.
0: Yelah. Baik-baik
2: dia makan. Kita kena tugok cengeng. Kata hok lipat ni dia segi kadang-kadang duduk ambil atas bawah.
0: Betul dah. Hok bawah tu kau lama kau kopak bau.
2: Jadi pasal lain. Dodok kain batik dia jadi macam ke tu warna dia tu jadi macam ke. Dia tu gitu. Sebab tu kalau sepatut ni lain.
0: Betul.
2: Itulah cengeng.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Tak cengeng tapi makan kat tugas ni dah hari ni.
0: Baik.
2: Terima kasih lah lagu CD tu.
0: Allah. Bo kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Noh kata banyak pakaian hok lek gantung daripada hok lipat. Okey, terima kasih dekat live TikTok tu ada Manja Salam Aidiladha, Cik Im, maaf zahir batin. Terima kasih sudi hadir. Kita ada Sazmel Melaka, mantap saudara, Zupaka. Syakib kata kena 24 ekor mari megang bih tubuh. Mari ramai buat gebang deh. Dekat ruangan WhatsApp kita ni kita ada Mokcik. Mokcik pula rusa kabar. Mokcik pula rusa kabar, dia kata gosok dulu biar kemah, dah gantung senang nak capam. Kalau aja tubik last minute nak gantung lah. Jimat guang mana nak cari hok lipat, nak kebe nak berjumpa ke hok kita nak tu. Macam Cik Noh kata tadi lah, hok le bawah tu dak pakai, nak dak pakai dak pakai teru. Siapa nak jadi lagu lain dah hok lebih salah bawah sekali. Okey, boleh tahu asal lagi di 0103-4-6-6-3-2. Lepas ni boleh telefon lagi. Nak cakap pasal benda hari ni. Kalau kita lah. Duk kira lah, duk rumah ke, nak keluar ke. Kita suka ambil baju pakaian hok gantung ataupun pakaian hok lipat. Okey, sama juga bila kita basuh. Kita lebih utamakan mana? Kita lebih utamakan lipat dulu ke? Kita utamakan yang gantung dulu. Jijik okey. Guna gamuk orang kita.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Baik, DJ OK gunakan waktu kita pukul 2.43 minit petang dah. Ceritanya hari ni kalau kita di rumah lah nak keluar, kita nak cari pakaian yang berlipat ataupun yang gatung. Yang berlipat ataupun gatung. Sama juga bila lepas kita basuh baju, kita akan utamakan lipat ke kita akan gantung dulu? Boleh atau WhatsApp di 0103446632. Dekat live TikTok, terima kasih kita ada Zupaka. Masih dari KL ni. Di KL. Terima kasih banyak. Ada Umi Umaira. Lagi ada Fendi. Siapa lagi ni? Ika Kijing. Pok Mak. Okay, macam ke respon daripada Ajra? Ajra kata, antara baju gatung dengan baju lipat, Amba suka baju gatung kat rumah. Banyak bergatung. Tapi macam mana dengan ruang berlipat tu? Adakah banyak kosong? Okay, Kimi Batu Rakit kata, kerja dah hari ni Amba, dia kata. Cari ceheng lah. Dok main lembu mana hari ni. Kimi lebih suka baju yang digatung dari lipat. Macam Kimi, baju kerja uniform memang tak ada lah lipat, semuanya gatung. Sebab mudah cepat bila on call dipanggil. Tengah Kak Zupaka ke bo? Dia kata lepas, biasa kalau akak lepas akak baju, biasa sakut hanger. Sakut hanger dulu. Begitu deh. Okay, kita ada seterusnya. Cik Mi Masjid Haji Kadir. Cik Mi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mi sentiasa ada. Nak ucap selamat lahirlah untuk Cik Mi. Semoga dianugerahkan kesihatan yang baik, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Dia banyakkan usia yang berkat, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, bahagia selalu di samping sang tersayang. Selamat mampirkan konti jam nanti. Terima kasih banyak Cik Mia Masjid Haji Kadir atas doa yang cukup-cukup mahal tu. Doa tu mahal tu sebenarnya ni. Okey, tapi katanya lagi, tengok atas baju lah. Kalau t-shirt lipat lah. Tapi kalau macam ke saya, saya t-shirt pun saya gantung. Tak tahu apa. Sebab saya pernah dah pergi mana-mana, t-shirt ada garis sipang pak. Sipang pak di baju. Nampak aku mana? Okey, di talian 6235-330-6238-330. Hello? Hello?
1: Selamat petang, Cik
0: Hei. Ya, selamat petang, Kak Goh.
1: Ya, tak Kak Goh,
0: eh? Yelah.
1: Kenal suara Kak Goh, ha?
0: Kenal je.
1: Kak Goh sayang nak tu,
0: ha? Ada.
1: Apa ni Cik Heng cakap gantung baju?
0: Kata antara baju kau gantung dengan baju lipat lah Kak Rohi.
1: Tak ada banyak kau gantung lah Cik Heng.
0: Ya. Yeah.
1: Lipat ni cuma kita lipat, cuma kan basik baju t-shirt je. Pasti kalau baju kau biasa, kau pada cakap kita jalan tu, cuma kita gantung belakang.
0: Oh, jalan tu gantung lah deh.
1: Masa lagi kita gantung pun ada cari dia kot Cik Heng. Macam ke satu amari tu jubah belaka. Satu amari tu kita tak macam baju dengan seluar. Sepasang-sepasang belaka. Kalau macam ke baju kurung tu, baju kurung tu ni tak lalu kurang dah pakai baju kurung. Tak banyak pakai jubah dengan baju sepasang-sepasang dengan seluar.
0: Banyak pakai jubah.
1: Jubah pun tepat-tepat lah kita pakai tu.
0: Yelah.
1: Tepat-tepat tertentu lah kita pakai jubah.
0: Bukan semua tepat tau.
1: Bukan tengok tepat lah Cik Heng.
0: Yelah. Ya, atas bergantung pada tepat kesesuaian dia lah.
1: Apa ni sudah ni Cik Heng, sudah bagi daging ke orang ni.
0: Baru sudah bagi daging.
1: Alhamdulillah. Apa ni, tulang-tulang tu buat sup, sup puyuk tu.
0: Sedap sangat tu buat sup tulang tu.
1: Tengok gelegok atas dapur tu. Allah. Dia makan je nampak kot.
0: Sebab kata gelegok tu
1: tulang dia tu.
0: Allahu akbar. Baik.
1: Ayah
0: nak makan. InsyaAllah. Terima kasih banyaklah Kak Agoh. Ya.
1: Selamat hari lahir lah.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Selamat hari lahir Cik Heng. Nanti dulu Kak Ronan nyanyi sikit eh.
0: Okey.
1: Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cik Heng. Allah selamatkan kamu. Terima
0: kasih Kak Roh. Aduh, ya tu dia. Ha tu dia doa-doa orang-orang yang sentiasa walaupun orang kata setengah-setengah orang dah kata tau. Tapi orang-orang yang baik, orang yang sentiasa mendoakan kebaikan orang. Terima kasih banyak. Ha, terima kasih banyak Kak Roh yang mendoakan saya walaupun dah berlalu 2 hari, 26 dan 5. Ya Allah. Aduh, hai. Okey, lagi macam ke ni daripada siapa ni? Daripada Ika Kijing ni. Ika Kijing kata kalau Ika lah hok gantung baju jalan, hok lipat baju, hok duduk rumah je. Hok memang duduk gimana-mana. Okey, Abi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Abi gantunglah jubah. T-shirt lipat senang nak pakai. Kalau macam Kak Azul kata, tak muat gobok lah kalau nak hanger belaka. Dah, betul juga tu. Ada Zila kata tengok kerja ni. Balik raya kedok tu. Zila. Allah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk rakan-rakan kita yang lain, boleh komen, boleh atau WhatsApp di 0134466632 untuk saran-saran kita pada petang ni. Ceritalah babak antara pilihan kita, baju gantung ke, baju lipat ke, selepas basuh tu nak lipat dulu ke, nak gantung dulu ke, untuk anda. Jijik okay.

nafas, lepas, tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka. Mana tahu

0: bila kau kata kau sayang? Ha, kalau kita relate dengan pakaian-pakaian kita, bila kita kata baju tu kita sayang, rasa tak mau lipat aku. Okey, ha, di antara pakaian di rumah kita, dalam rumah kita tu, kalau kita lepas basuh, kita lepas cuci, dok, lepas jemur, kita nak pilih yang mana? Nak lipat dulu ke nak gantung? Lepas tu pula kalau kita ni jenis kita pula, bila kita nak pakai, kita nak ambil yang mana? Nak ambil yang lipat ke nak ambil yang gantung? Ha, boleh cerita lagi 6235 3306 238 330. Macam geti ni, aduh, dalam kereta nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana tu? Ha, naik kereta bersama dengan family, bagi ti lah dari dengu ni. Bagi ti baju-baju kurung, jubah mudah dengan gantung lah dengan hanger tau. Kalau kain batik dengan t-shirt tu senang lipat, letak atas rak. Ucapan dari T, selamat hari jadilah untuk Cik Hin. Terima kasih, moga dipanjangkan umur, mudahkan rezeki yang melimpah ruah dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih banyak. Kita ada Zapaka. Katanya dok dang lah 2-3 hari ni, siapa dok ingat-ingat belaka. Deh, maklumlah ni musim geban ni, kejong ke lembu lah. Deh, busy ambak lembu atau ambak lembu. Kalau kata sebut Zapaka, saya tahu dah. Adik Mac ni memang ibrahi. Dia main ambak lembu, ambak kubah, ambak ayam ke guana. Dah. Okay, lagi sayang-sayang kita yang nak tahu asal lagi, terima kasih banyak ni. Yang dalam perjalanan, kita ada Suriza Rashid. Sambil-sambil tengok dekat live TikTok, ada Mama Nora. Lagi Miss Samak. Nah, kata kena banyak minum air masak ni, cuaca tak menentu. Tak betul. Sebab dua hari lepas, malang dua malam lepas memang hujan lebat yang amat-amat sangat malam raya tu. Tetapi rahmat tu 1001 rahmat, pasal esok ni orang nak gebang tu, suasana dia macam comel betul lah. Tanah je dok terlalu kering, dok terlalu basuh, dia ambil-ambil nama je orang kata dok. Kita ada Fatin Syahira. Ramah yang kabur kita pada tahun ni, gebang memang banyak. Namanya rezeki lah. Okay, 6235 330 6238 330. Ceritanya bab pakaian berlipat dengan pakaian gantung ni, mana satu pilihan demo. Okay, lagi dekat ruangan live TikTok, Ika Rosa. Ika Rosa balik Terengganu dah ke? Okay, kita ada Umi Umairah tadi. Dah mula kerja ke? Oh, tanya mula kerja tu. Ada ramai lagi cuti, ada yang masih lagi bercuti, ada yang tengah bekerja, macam-macam lah. Okay, hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Yolong.
1: Ya, saya, Cik Heng.
0: Ha. Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Sihat. Selamat Hari Raya, Cik Heng.
0: Selamat Hari Raya. Ha, Yolong, mana Yolong?
1: Yolong sihat ni.
0: Ya, yeah. Okey, antara pakaian yang pilihan Yolong lah. Kata yang gantung ke, hop lipat ke, lagu mana?
1: Yolong suka hop gantung.
0: Hop gantung. Sebabnya?
1: Senang nak ambil. Senang
0: rasa.
1: Kalau nak
0: kalung
1: dia,
0: Selok-selok ambil je.
1: Kalau berlipat ni susah kan je. Sebab kalau kena dari bawah, kena lembang pula berlipat tu.
0: Kena lembang tau.
1: Terabur, kena marah
0: pula
1: gitu.
0: Kau kena marah tu, marah
1: tak tau. Kau kena baju terabur, lipat-lipat molek.
0: Kena marah kan. Aduh. Macam sama je kita tu. Macam sama je kita. Kena marah sebab lembang wajah lipat.
1: Memang dah, sebab kita malah lipat. Dia tukar lipat.
0: Oh, Allah. Ayah lu ni belah beda. Ni maklumu.
1: Maklumu sangkai lah.
0: Ada aruh lah.
1: Ya.
0: Tapi kadang-kadang bukan benda kita nak jimat masa. Elong, betul tau?
1: Ya.
0: Jimat masa lah. Allahuakbar. Baik-baik. Terima kasih banyak, Elong.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama je ni. Oh, ayah long hamba ni. Oh, salah ambil baju lipat bang, ni marah lah. Tak ada marah. Yuk Lempo, salam Ipoh hadir. Apa khabar DJ Tengah FM? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudi hadir. Apa khabar? Khabarnya baik aja ya. Harap semuanya dah kalian baik-baik lah kat live TikTok tu. Lagi untuk selepas ni boleh hantar WhatsApp di 0103446632.

0: ada gamak tu. Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
2: Hei, Katin hai, ada juga.
3: Hei, Cik Hemo ni pun ada juga.
1: Jangan lupa dengarkan kami
2: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu,
0: 2 sampai 6 petang.
3: Dalam GG OK, Guana Gamak Orang Kita.
4: Memang gitulah Guana Gamak Orang Kita. Tidak akan pernah tinggalkan sayang-sayang kita setiap hari, sama ada hari raya pun ataupun hari dok raya pun, sentiasa menemani sayang-sayang kita dah. Okey, yang tengah bawa kereta molek-molek. Yeah, kita ada, ya Allah. Kita ada Sidarah Manih dekat dalam live di Tengah FM, iaitu DJ Najmi Kedah FM. Hai, bakal menjadi suami orang dah. Dah lama dah, hujung minggu ni dah. Semoga dipermudahkan urusan adinda Mere Baya. Okay? Jadi insyaAllah lah, jika ada yang merancang untuk membina rumah tangga, semoga dipermudahkan urusan, semoga diberikan kemudahan segalanya. Jadi ramai sebenarnya yang mengambil kesempatan cuti sekolah lagi. Lepas cuti sekolah, lepas tu musim raya, lepas tu cuti pertabalang pula. Jadi cuti yang panjang ni, kali ni cuti yang panjang. Ada yang nak cuti 11 hari, ada yang nak cuti 12 hari. Macam-macam lah, selamat bercuti. Tapi bercuti juga, kita kena jaga kesihatan, jaga keselamatan dengan keadaan cuaca yang apa tu orang panggil, cuaca yang sentiasa berubah ni, kadang-kadang menguji kesihatan kita juga. Main hidup depan, peh. Jadi dok berapa nak sedap buat kerja lah tau. Nak duduk kat orang ramai, budak sedap. Dan juga yang ni pesanan lah kepada mungkin yang baru balik ke Terengganu, rasa nak belanja anak-anak, nak belanja anak-anak mandi patah, nak beli jiwa. Tolong tengok kalau ada papa tanda dilarang mandi di sini, minta tolong. Jangan mandi di situ, sebab kita tak ambuh berlaku perkara-perkara yang tidak diingini berlaku lah. Sebab yang ni kadang-kadang kita tengok, kalau ada, bukan kita nak takwil, tetapi kalau ada berlaku sesuatu seumpama tu, yang lemas ke, tengok balik rupa-rupanya dekat situ tu ada tertulis signboard, dilarang mandi di sini berbahaya, dilarang memancing di sini berbahaya, apatah lagi di atas jambatan. Nak memancing ataupun nak ngai atas jambatan, kita minta tolonglah. Tengok dulu kalau jambatan tu ada kaki lima luas, pergi macam bawah jambatan ada apa. Jangan berada di atas kaki lima jambatan. Yang ni memang sangat-sangat berbahaya. Okay, di talian siapa ada? 0235-330-6238-330. Hello.
5: Hai.
6: Salam.
4: Hello, siapa dia tu?
6: Apa Encik Hei seorang hari ni?
4: Dah hari cuti seorang? Hari cuti seorang?
6: Hari cuti tak pergi Melaka lah, pergi seorang.
4: Seorang je lah, orang kena tugas je lah, hari minggu seorang juga. Gue begitu.
6: Kali ada pasangan kok mo.
4: Pasangan ada kapur mah kali ni.
6: balik
4: Gebang. Balik Gebang, Mak Boning. Ya, ada telefon tu.
6: Dah ada
4: hang
6: dah
4: bang. Ambil dah pergi tahun ni. Dok dang masa kerja tahun ni.
6: Dang masa. Gawi kau orang lah, cara nak apa.
4: Yelah, dok dang.
6: Dah pergi Gebang ni budak lah.
4: InsyaAllah kalau ada rezeki next time pula. Gitu.
6: Pun dia rajuk pasal ni.
4: Gini sajalah yang ceritanya main ni, apa ni orang panggil. Kalau kata baju hok belipak dengan baju hok gantung tu, kita nak pilih hok mana dulu?
6: Pilih hang gatuh lah dulu.
4: Sebabnya
6: hang gatuh tu dah keduk.
4: kalau
6: lipat tu keduk.
4: Tapi kalau salah ambil lipat, dia marah tak ya? Marah dorang tak?
6: Kalau marah, kalau salah lipat, dia marah dia bini lah. Macam dia baju keduk je. Malu kau orang. Macam ke bini malah sangat gosok.
4: Kelambut balik.
6: Balik ke mana pula?
4: Dia kata ambil atas, bawah tu buruk gitu lah.
6: Tak boleh gitu. Bagaimana kedut-kedut buruk habis ya Allah. Allah laki mu dia pakai baju kedut-kedut. Orang sumir sangat. Orang sumir sangat. Habis pakai baju kedut. Ah, dia kata orang gitu.
4: Ah, sebab tak ada baju lain.
6: Marah bini kita ni. Kau nak jahit.
4: Betul lah tu. Orang kita rumah mulut bini kita malah tau.
6: Ah, tu kata.
4: Alah, kita tak mahu orang kata bini kita malah.
6: Dia tak sedap kalau orang kata bini kita malah. Dia biasa pakai semak sama kita ni. Dan dia pakai baju kedu.
4: Allah. Dia kata dia orang.
6: Dia beli habis semua lori ke tak?
4: Aduhlah. Nak tambah. Nak tambah kena nak pakai gantung.
6: Ha?
4: Nak tambah nak mudah pakai gantung.
6: Apa gantung lah. Ha. Gantung hidup kedua lagi. Ingat zaman dulu ada gosok zaman dulu.
4: Oh, lapik berbatas.
6: Zaman ayah mak lah itu. Dia ambil buluh dua batang. Masa depa lebih depa tu. Lepas tu dia gantung.
4: Oh, dia gantung di buluh
6: kan,
4: tu.
6: Nak nak kain pelekat. Dia gantung wahnya dua tel. Jadi molek lah kain pelekat tu.
4: Oh, luruh molek lah.
6: Luruh sejam molek. Tak gosok lah apa dah.
4: Ya, ya.
6: Kalau lama dulu.
4: Dulu tau.
6: Yang mak ingat gitu.
4: Tapi kalau kita tengok macam ke simbolik yang dibuat oleh Allah yang hantar si Piramli tau. Yang mak tau. Kan dia kan ia lipat bawah bata, ia bubuh bata. Tapi kalau bukan
6: nak selesai.
4: Oh, nak selesai.
6: Nak selesai.
4: Faham.
6: Dia nampak ada selesai, bukan kedua dia nampak selesai.
4: Nampak selesai, nampaklah ada tulang-tulang seluar tu.
6: Selesai tu sajang gitu.
4: Gitu. Allah, kenangan.
6: Malu dulu gitu lah.
4: Dan ni mudah lah ke tau. Lain ni pakai gantung mudah lah ke tau. Allahu Akbar. Dah ayam mak gaya kau nak tahu ni?
6: Gaya rumah je lah. Mana lagi?
4: Ambil giang juga.
6: Pada tu orang mari je rumah ni. Jadi gari orang mari lagi. Rumah yang mak ni.
4: Orang baik ramah kenalan gitulah.
6: Ha?
4: Orang baik orang ramah kenalan gitulah. Orang mari
6: je. Alhamdulillah. Hei, tak mari mas sekali. Mari sekali.
4: Nak pergi sangatlah kami ni pun. Oyak dah kata kalau terperi-peri kami nak pergi dua orang.
6: Dah boleh ke apa dua orang? Orang lain mari belah Kedah itu. Yang mak boleh. Yang mak boleh terima arsyah yang terbaik itu.
4: InsyaAllah.
6: Arsyah yang terbaik itu. Maksudnya arwah ayah Allah ada lagi lah itu.
4: Kabar dah ke atas tu. Oyak ke dia ni. Kalau kata peri dua orang. Dua-dua lagi belah ke.
6: Dah kacik ke bang tu ni, kampung dia ke kampung Arab Baru atau Pasir Panjang?
4: Bukan Pasir Panjang, Ladang. Tapi rasanya lekap pun kau. Tengok pada gambar dia buih tu, kampung dia kau.
6: Kampung dia tu, menerong tu.
4: Di menerong, dia penih tu.
6: Penih?
4: Agaknya
6: gitu. Terima kasih raya
4: Baik. Terima kasih banyak ya Mak.
6: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ayah mak kita. Dia kata terima orang mari rumah je tak bererti. Itulah orang kata sebut kata nama orang baik ni. Alhamdulillah. Orang baik ni memang sentiasa dikunjungi. Betul tak? Gitu. Baik. Jadi kita kat gini nak pergi ke kedai kopi dulu. Macam kata Mama Marisa tadi, sekarang ni semua suruh bini buatkan. Bukan suruh. Kadang-kadang molek bini kata baju sendiri tu dipak sendiri lah. Wow. Jijik okey. Kau nak gamuk orang kita.

0: Kak Gang so start dengan tu Mena. Sebab Amba hari kedua ni. Jadi gemar petang dekat rumah Mena. Jadi mari bandung ni nak cari barang lah, barang-barang.
1: Dia sebelah petang.

0: Boleh.
1: Boleh.
2: Dia bapak kena menang aku tak
1: nampak. Dia masalahnya takut sembelih orang.
3: Malang dia pasang lapu.
1: Cuma, okay, semalam Seng, saya nak tanya pasal kemarin. Dia siang ke Seng? Pasal orang duk pakat tanya dia, Seng, aku nak tanya. Jadi, aku tanya ustaz. Jadi, banyak soalan nak tanya.
2: Tak boleh jadi ustaz. Aku tanya.
1: Dia nak tanya kembung. Masalahnya embung. Jadi, orang tupu dia. Pakai baju merah.
2: Macam cara apa juga. Dia memang orang situ juga. Tapi, masa dia ada urusan tempat lain. Tapi, dia ambil kot bahagian. Jadi, dia macam wakil gebang lah. Macam mana pun wakil gebang ni benarnya.
0: Wakil gebang?
2: Mana kita wakil orang untuk pergi tengok tu. Sedangkan dia duduk jauh. Dia ambil bahagian juga.
1: Dia yang masuk bagang apa dia?
2: Abang itu saudara saya. Dia duduk jauh. Okay, macam dia ada kat kampung tapi ada urusan pada waktu tu. Mungkin beraya ke tempat lain ke benda. Tapi dah ambil bahagian dah kampung tu. Cuma minta kawan dia tolong wakilkan.
0: Boleh.
1: Mari, tak ada masalah. Dia sekarang ni dia masuk. Dia yang penting dia akad jual beli dia buat. Wakalah. Ni sebenarnya saya pegang wakalah ni daripada kemarin dah. Saya nak tanya gini ni. Sebab kemarin kan kalau saya tengok kampung dia sebut saya mbung bin bakar mewakilkan pada Ustaz Zaki untuk menyembelih satu bagian korban sunat. Jadi dia wakil dah ke saya. Tapi dia ada kerjaan lain. Tak ada masalah dia wakil ke saya suruh dia ambil pula daging tadi. Lepas kita potong-potong. Baik, tak ada masalah.
2: Kita tak ada lah kata kita sebagai yang diwakilkan tu tak ada tengok dah lah orang tengah sembelih kan.
1: Sebab gini, tertengok tu sunat.
2: Tengok tu sunat.
1: Tengok sunat sebab kita masuk gebang ni tak ambudiah kita, takarruk kita kepada Allah.
0: Yalah.
1: Sebab kita adalah signifikan lambang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi kalaulah Nabi Ibrahim boleh korbankan dengan arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail, takkanlah kita nak buat keluar pitih payah. 800 sebahagian. Cikgu kapung berapa cikgu sebahagian?
3: Ada dalam 700 ada.
1: Ada
3: 800 ada.
1: Kedah dekat Mac Jarau ni dia ambil 800 lebih pasal kos pengurusan sebab kan tali kena beli plastik. Sekali plastik kemarin kan orang makan apa benda. Sedap kemarin tu.
3: Tu orang kata ambil mari bandar nak cari barang.
1: Kedah buka tak?
3: Kedah mari dah buka. Tapi mari duduk makan daging je.
0: Ustaz ayah.
2: Saya nak tanya lagi. Kalau kita nak ambil juga pekat sundat tu, tak boleh dah kalau diminta dia video call je.
1: Boleh. Sebenarnya video saya ni jom nikah. Kena rakyat beri jawab nikah video call boleh. Mana dia orang kata orang puang, mana dia boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada cukup dekat dengan saksi dia,
0: syarat dia.
1: Cuma nak rakyat berinya Sam, dari segi afdol. Jadi kalau dia tak ada tempat kerja. Dulu saya pernah buat. Dia wakil lah. Saya menyerahkan, saya Tengku Rana menyerahkan kepada Ustaz Zaki untuk sebelah. Saya buat video call. Mudah ada pembantu dia tunjuk ko. Ni lembu ni di sebelah kan. Tu orang tukar sembelah lembu. Takut tukar dengar tukar sembelah dengan lembu.
0: Ustaz, mari ada orang tanya Amba. Dia masuk bahagian. Kan biasa kita masuk bahagian, kita bagi-bagi kan. Jadi dia kata dia boleh ambil dok daging tu. Takut dia kata dok boleh ambil, boleh masuk ke atau lagu mana. Jadi clean. Jadi aku boleh makan dok daging. Dia boleh makan dok daging yang disembelih sendiri.
4: Gamah hak kita. Ambil jangan keliru.
0: Keliru. Jadi masuk dia dok masuk
1: dia gini, isi biar tahu jangan keliru. Tagline kedai Mac Jarau. Dia tahu jangan keliru.
0: Kalau tak ya mai.
3: Kalau cerita pun macam mari Mac Jarau buka kedai.
1: Buka.
3: Dia buka kedai. Tahu hari ni dah mana? Aku dah lewat dah hari ni.
0: Hari ni awak dia. Dia orang tak pasal sejak minum.
1: Mari mbung pun tanya kau. Di bahagian masuk gebang. Ini kita kena ingat Yang pertama, walaupun dari segi sudut fekoh 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk kita, dan 1/3 lagi untuk orang-orang yang kenalan kita, termasuk orang kaya. Tapi sebenarnya kemarin pembong pun nampak dia ambil sikit. Tanya dia sebab apa? Dok, kita nak bagi kau miskin. Nampak tak? Dia kalau daya betul-betul insaf apa yang baik, dia memang diberi.
0: Bukan macam embong lah.
1: Tidak seperti embong yang dulu. Jadi bila saya tanya, saya tengok
3: 2006.
1: Jadi bila saya tanya embong, dah pasal apa ambil sikit je? Dia tu, ustaz, saya masuk gebang ni nak bagi kat orang. Jadi dia letakkan keutamaan dia kepada orang miskin. Dia ambil juga. Saya rasa tak apa, 2 kilo marimu nak. Saya nak bagi ke mok benda tu. Tapi
0: yalah, dia ambil untuk dia ambil.
1: Kakak dah lah macam paru, limpa. Dia tak ambil. Saya kata tak apa ustaz, kalau saya nak saya pergi cabang 3 dah apa beli. Jadi tu betul konsep dia. Dia sebenarnya ramai orang dia sebelah contohnya losong ni.

0: Orang hak masuk bahagian semua benda yang ada pada lembu tu. Dia cakap lembu adalah hak milik orang masuk bahagian. Pala.
1: Pala ha.
0: Perut. Baik. Sebab apa saya kata gitu? Seng tidak berhari perut. Tapi embung dia berhari pala. Contoh. Pala lembu tu orang buat benda somtek apa benda yang belum datang buat. Bermakna dia ada nilai tak? Ada memang sedap. Saya mong tahun lepas orang rebus sepala tu seutil orang panggil seutil pala
1: wasuk.
0: Dia cara dia bakar kan kemudian dia rebus baik sejam dua jam siap berebuk dengan mata tu baik benda orang sedap bermaknanya pala tu ada nilai tak?
1: Ada.
0: Perut kita rajin tak? Kalau seng gigi tu buat perut lembu
1: ya, dia,
0: buat.
1: Memang
2: perut bulat sedap
1: perut bulat
0: ataupun perut muda
2: perut muda
0: seng nak kabar perut ni masa dia ada najis memang uduh macam saya masa kecil masa zaman kecil dulu ingus terbit memang lening seng memang A lah
1: berlaring sekali
0: barang
2: A lah
0: barang A barang
2: barang
0: jadi seng perut tu ada nilai kita tak boleh ambil saya sebagai tumpang, kalau mak jaga perasaan kat kamar saya tinggi suara ada petugas nak ambil tu saya kata ni apa pun nak ambil nak buat balik tak boleh
3: saya pun dah begitu kata seng. Aku nak nilai aku nak ekor aku nak
0: nilai saya tegur kan saya kata ni hak siapa saya masuk beri ke seng
1: tu, kalau kata kalau semua hak masuk bahagian tu tak ambuh lah
0: tak rodi dia reda
1: baik tapi kalau nak ui kepada hak tugas sebelah tak apa
0: apa dia sebenarnya ni sebab bos lagi Mat Jaga tapi aku tak perasan orang upah saya marah
1: upah piti ke
0: upah piti mula-mula tapi sebenarnya mong pun tanya kau ustaz dah saya nak QR ke berapa saya kata gini dah saya call mu 100 lepas tu dia dengar 100 tu untuk naik darah
1: ya
0: saya tok karung lalu jadi rupanya dalam Islam kita boleh bagi upah duit. Tak boleh Ustaz Zaki nak tanya Mbong mari sini sekilo aku nak upah tak boleh haram
1: tapi kalau dia nak beri kan
0: dia nak beri tak apa
1: kan daging tu.
0: Jangan pula Ustaz Zaki gimari kata apa tak balik lagi
1: tak lagi sikit
0: tak lagi tak boleh faham tak saya
1: kecuali kita beri
0: jadi kau balik kemarin cerita kemarin saya tengok lepas kau balik belakang dia kau masuk bahagian ni kata saya tak ambuh pala ni saya tak ambuh perut. Tanya Seng. Seng nak tak? Sambung kan kata sebab tak dah maknanya nak bagi hak tu tak apa. Selepas semua masuk bahagian
3: ambil bahagian
0: tambuh baru boleh ambil. Tapi hak tu tak ada
2: bahagian ramah tak buh bahagian
0: tapi katih bahagian saya tengok mbung ambil dia pasal orang pesan ke dia nak
2: jadi orang rojok katih tu
0: orang rojok katih rojok katih ada tak orang jual
1: ada
0: nilai
1: dia walaupun nak tahu rebang pun buat-buat gini kadang-kadang kuligu lagi kulik
2: perut tu
0: mak nak tanya kulik
2: buat gendang buat kasut
1: ada orang buat keripik
0: ok mbung
1: keripik
0: Mak nak tanya dari segi hukum. Tadi saya cakap perut. Saya cakap tentang kepala. Kulit ni masa zaman saya main ikan, tengok ikan keli. Kita bakar perut tu. Kita bakar.
1: Bakar kulit.
0: Perut pula. Kulit. Boleh. Dia jadi bau sedap kan hangi. Kita pun capok dalam apa dia?
2: Kolam.
0: Jadi ikan keli boleh makan. Jadi kalau kita tak buat gitu kayak gila ikan keli kekoh kan patah gigi-gigi. jadi dia buat tu rupa-rupanya tahun berikutnya orang ambil untuk jimat koh dia pakai ambil kulit lembu. Bermaknanya kulit lembu tu ada nilai tak?
1: Ada nilai. Bawalah nasi ustaz.
0: Ya. Saya tak tahu belah pulau berang ulu-ulu ada tau.
1: Kulit lembu.
0: Kulit lembu. Buat kepik. Selagi ada nilai, selagi tak boleh. Bagi saya ambil contoh pasal mong dengan seng ada kan. Jadi saya tengok mulut takut kau. Jadi bila saya tanya ni apa tengok ni atau orang tanya boleh ambil tak? Tak boleh. Orang yang tidak berkenal yang tidak ada dalam skrip.
1: Dan yang nak bagi kuan dah contoh kalau katih dah lepak ya. Lepas tu orang buat tu 7 orang. Dah nak bagi kuan dah katih.
0: Biasanya gini, kau masuk dua bahagian tu cikgu dengan makna. Takkan cikgu nak dua.
2: Satu.
1: Kalau orang lain-lain
0: kemarin seng dia dah ambil katil dia takut tengok katil warna dia ni udung tapi mong dia ambil pasal ada orang nak buat dia
2: buat
0: jadi dia ambil jadi maknanya dia kalau salah orang tu tak cukup, dia reda je. Sebab bukan semua orang nak.
4: Dia kena tanya tau. Kena tanya semua mu nak tak nak.
0: Tapi tak boleh lah. Contohnya mbong ni nak ambil sampai dua batang katil tak boleh. Kena tengok orang lain pula. Saya cakap pasal sen ni tak ambil.
4: Yelah.
0: Jadi nampak dah kurang dah orang nak kan. Ambil lah orang lain.
4: Tak tak sehari dua-dua ni tak ada hok KK nama benda kena tendang di lembu ke, lembu tendang diri, tendang lembu ke, tak ada tau. Mimbar juga.
0: Tepat hok kat Mat Jaroh ni kemarin alhamdulillah sebab
4: kadang-kadang kita dengar sok mo. Lembu lari ke tak ada.
2: Tahu aku lah hok yang ustaz je tak ada ke viral kena kejut lembu.
0: Ah tak ada. Cuma tahun lepas tu ada satu insiden dia dok dah lari. Sebenarnya bukan dia. Dia salah dia masuk dekat kandang hok kecil tu. Lembu terajang.
4: Lembu terajang dia?
0: Ha, lembu terajang sikit je tapi kena terbelah kan. 12 jahit.
4: Wah, sakit. Ha,
0: sebab tu saya rasa cikgu tengok saya punya buat pengendalian semelih hang. Senjata ataupun pisah ni, pisah untuk semelih ni adalah bukan benda barang mainan.
4: Ya, cikgu ni benda ajak embung dengan saya. Bagi khusus ni.
0: Saya khusus penyembah. Saya tak banyak tanya pasal semelih hang. Dia kena start dengan semelih ayang dulu.
3: Ayang rasa penuh dah buat sekali dulu.
0: Dia kena dok betul kepala.
3: Ha? Dok butuh.
0: Seng belajar dengan buat apa ni ayang dulu, lepas tu upgrade jadi apa
3: kambing.
0: Kambing muda. Kemudian kita buat apa ni lembu, hubah, patulah sekali unta. Unta paling mudah sekali.
2: Unta lah cari cocok je.
0: Dia cocok sebab orang halkom dia duduk dekat kan di tinggi. Dia halkom dia duduk dekat bawah ni. Jadi kita ikat kaki sebelah, lepas tu kita pun cerak dia pisah tu.
2: Tapi kita kalau tengok ke uta macam hidup nawang je, relax je, macam redo.
0: Kalau tanya saya, saya suka sembelih uta.
2: Dia redo
0: je. Dia uta ni macam seng embung lah, relax.
4: Dia usah kalau kita nak bagi daging, katakan kita boleh dalam 9 kilo. Ada mungkin ada orang ni kita terlebih dalam lebih sikit berapa kilo atas kita ke dengan kita kena bagi sama rata sak.
0: Dah sebab kita nak biar ramai orang boleh.
1: Dah hak yang orang bagi bagi 3 tupuk dah. Tiga tupuk. Bagi 3 tupuk ni, 1 tupuk, 2 tupuk, 3 tupuk. Lepas tu baru dia bagi pula.
2: Tupuk, boleh kita.
0: Ah dia tu.
2: Tompok.
0: Tak biasalah kan, biasalah. Sebab tompok kan.
2: Tompok.
0: Tu sebenarnya kalau saya lah, kalau Mac Jaroh tengok, saya letak dia 7 tupuk. Memang 7 bahagian. Tapi ada setengah tempat buat 8. Dulu pun saya buat 8.
2: Jangan ustaz, hari tu dekat ada satu tempat tu dia bagi ke penyembelih satu bahagian.
0: Itu haram. Jadi haram kita ambil topok yang ke 8 untuk beri kepada
2: penyembelih
0: ataupun beri itu. Dia buat 8 ni jenis cikgu. Kita ambil bahagian yang ke 8 itu untuk mencukupkan yang 7 tadi.
2: Betul lah.
0: Contohnya Mac Jaroh kan marah kalau saya perasan tau. Kan orang komplain, eh mana topok ni sikit dengan aku eh. Lepas tu Seng kata, aku banyak. Lepas tu Mbong kata, eh tadi warna gini aku kurang. Dia akan ada ketidakpuasan. Jadi bila kita buat 8 topok, kita ambil topok yang ke 8, kita pun capok sikit.
4: Jadi
0: biasa gitu. Tapi jangan ambil topok yang ke 8 untuk beri kepada orang yang memisah daging, orang yang cara, orang yang sembelih. Hukum dia haram.

Okey, pagi je okey guna gamak orang kita. Kita dah pergi ke kedai kopi kita dah. Dah minum ke belaka tu sayang kita. Minum apa, makan apa petang-petang gini ni? Ada yang makan gula, gula daging gini. Dengar tadi kedai kopi dah tupuk. Jadi kita dengarlah sebutan hot lain pula untuk cakap ulu kupak lagi tau. Ada sayang-sayang kita gini sambung kerja dah walaupun raya kedua. Kerjalah kepada sayang hamba seorang ni. Nama asal dia Deng. Tapi orang panggil dia Usop. Jauh tu nama Deng panggil Usop. Hari ni kerja dah ngata barang hari ni. Ngata barang mana hari ni Usop weh. Gitu. Okay, baik, jadi pukul 4 kita ada cakap ulu kat lagi. Cakap ulu bersama-sama dengan Kak T, dengan Pok Yan eh. Jadi kepada yang tengok apa tu kau panggil, tengok menjamu selera, makan kenyang-kenyang, tengok buat kerja. Sambil-sambil tu, sambil-sambil kita layan Terengganu Efek. Dua di mana-mana pun, hati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi okey, gua nak gamuk orang kita.

0: orang tahu dahang kayu aku. Dapat tinggal ganggah je. Bila kita kerak dahang hok kecil-kecil dah. Lepas tu kita tinggal dahang hok besar je. Jadi tinggal ganggah lah. Mau tutup buat jering kena dapat tinggal ganggah je. Tak ada dah daun. Dia jangan ada macam orang. Dia ada buat minum.
1: Kena kecil tau. Eh, kalau kuan ni rumah lepak je neng. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
2: Kami mari dulu dari Tegano pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singgah sekarang. Mak mari makan gula sepupu. Melaka jasing. Pada kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Nagi dengar cakap ulu lah neng. Di Tegano FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra ceria.
3: Dengar belah kiri. Jadi untuk sangat-sangat kita hari ni, yang mana nak ikuti ruangan cakap ulu, boleh pakai masukkan live TikTok Terengganu FM. Okay. Dan juga kita hari ni bersama-sama dengan Pok Yat dan juga Kak Tiri di Konti. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Selamat hari raya lah belah kiri.
6: Selamat hari raya. Kita ingat kita pakai baju raya hari ni.
3: Mak gua ni. Mari kita pakai baju raya. Mari. Masuk dah lah. Ramai batal je makan. Bunyi jauh. Oh, tak tahu.
6: Budak tak kelahir.
3: Tak budak. Capur tak kelahir lah. Okay, baik. Jadi kita ada dua live. Kita ada buat live TikTok dan juga kita ada buat live di Facebook dengan FM. Jadi untuk saya-saya kita boleh tengok dekat dua platform. Dah sebut ili ke payah lah sebut. Hari ni ada buat makanan ni hari ni.
6: Adalah iki laksa Johor.
3: Cakap udu raya ni rugilah kat atas pun tak ada eh. Okey, jadi kat mana pun hari ni kita nak bersama-sama kat dengan Pak Ya. Sebab hari ni mungkin ada gabungan sekup.
6: Nanti kita dengar kat ti dulu lah.
3: Buah utama dia buah kat ti lah. Okey, baik, silakan kat ti.
7: Okey, assalamualaikum we. Selamat hari raya aje, selamat hari raya kurban. Ya dah haut buk belakang kan. Ikutlah mana-mana saya pun harus buk. Okey, tapi macam biasa walaupun raya coming, tetap ada sinilah. Sapa masa memang ada di sinilah. Okey, jadi dengar mulai-mulai dah. Biasa limi lagi kat tibawa petaneng. Okey, yang pertama lai. Lai tu jadi LA, lepas tu ada apostrophe sikit atas.
3: Apostrophe
7: IH. Laih lah.
3: Laih.
7: Gitu. Okey.
6: Senyap nak benda dah.
7: Malaikat lalu kejap sana.
3: Bukan apa benda. Dan nak kata kot salah. Dia dok sama dengan laih.
7: Laih tu kuih ke tak? Kuih tak? Itu bukanlah. Bukanlah laih kuih tu.
3: Ada orang kata maksud dia dok rok.
7: Dia ni Nazir Yusof. Dia gerah wayak.
6: Orang mandi dah kalau pegang kan.
7: Tak apa, beres je. Pelajar cemerlang dia memang gitu. Dia gerah nakat kan. Okey.
6: Dia dok rok lah. Ni.
7: Tidak bertenaga, kurang bertenaga. Gitulah ha.
6: Kerja kali ni.
7: LA.
3: Tangan
7: ke Nazir dulu. LA apostrophe IS dia laih. Petang dia gitu sikit.
3: Kita cuba type dekat komen supaya benda tu ada. Kalau dekat TikTok kita akan tulis LA apostrophe tau.
7: Apostrophe
3: nak sebut waktu pun tak betul
7: sebab memang waktu kau sebut tak kata gitu je dia. Kati ikut dia je lah. Okay, kawan Kak T beri ni. Kak Ros. Terima kasih Kak Ros.
4: Betul.
3: Okay. Maksud L-A-I-H. Okay, baik. Maksud dia
7: kurang bertenaga.
3: Dog.
7: Nazir ayat dah dog gu. Okey, Kak T ayat sikit. Okey, wak pe mo nak pola ih je. Ke lenguh misuh marah. Okey, adik Kak Jemah. Kenapa kau kelihatan kurang bertenaga je ke letih? Potong daging dah. Potong daging semalam ke? Gitu.
6: Okey, ni ada WhatsApp daripada Mizi Pasir Panjang ni. Ada wayak kalau sini panggil le'eh.
7: Le'eh. L-E-E-H.
6: Le'eh.
7: Orang Bandar panggil le'eh.
3: Ni, dok amat dok lihat sebut hak ni.
7: Tak ada. Kalau dia macam laik juga, laik kan dia kan lekat gitu juga, macam
6: laik ni macam puluk-puluk ke kau ni?
7: Dok yoga tukar. Ya ingat kau tukar laik apa panggil?
6: Tukar. Macam pop kat tidak?
7: Dia bukan. Dia laik ni dia macam seku, dia sedak-sedak. Dia kan ada tukar dua, dia rasa macam lecah tu se, kasi lagi rasa sikit lemuk-lemuk sedap tu, pekak-pekak sikit tu, tu laik. Tu laik, laik. Laik kalau kita panggil, orang ulu panggil laik.
3: Dan tu. Hot tu yang tadi tak.
7: Cik Eng kata tu laik. Laik kami panggil laik.
3: Laik melekit.
7: Tu Nazir kabur laik tu memang orang ulu tu. Nazir. Nazir ni orang dua ni sebenar. Cik kabur kapa manis sebenar Nazir ni.
6: Ni ada ni kata mejah mana
7: tanya
6: ni.
7: Kuantan. Nazir, saya kenal Nazir ni. Nanti kejap kita duduk kejap. Ke kawan ke Nazir ni? Bukan kok.
3: Beranak marang.
6: Kita beranak marang.
7: Beranak marang. Bukan Nazir tu lah.
6: Ni kata ada orang tanya ni. Mejah Manin dia tanya. Sama tak dengan le'ek?
3: Le'ek.
6: Le'ek.
7: Le'ek. Le'ek tu.
3: Ke le'ek tu le'ek tadi lah.
7: Tu le'ek. Terasa le'ek. Dia kata tu.
3: Le'ek.
7: Kuih tu. Kuih ataupun buah tu.
3: Melekit lah.
7: Dia melekit-melekit sikit gitu. Kalau tukar sedap kalau le'ek kan. Okey. Jadi, habis lah kan. Le'ek ni. Le'ek. Okey, yang kedua. Tapak repoh.
6: Tapak repoh. Tak apa, kata banyak dulu.
7: Musel-musel dendam sekalian.
6: Okey.
7: P-A-P-A-K. Tapak. R-E-P-O-H. Tapak repoh.
6: Nak jawab?
7: Tidak. Kita tengok Cik Eng nak jawab.
6: Cik Eng, awak jawab Cik Eng.
3: Tapak repoh.
6: Tapak repoh.
3: Kita sebut lain.
7: Kita sebut lain.
3: Tapak repoh ni macam ke. Bukan ke apa?
7: Mati
3: repoh.
7: Mati repoh kita mungkin Cik Eh panggil mati repoh.
6: Kan dalam macam apa yang tahu dah macam orang bulus lagi. Kan hati dia panggil mati air lah.
3: Mati air. Repoh mati air.
7: Hati ni orang tajai samilah. Tajai telaga gaung. Mati air. Mati air ni maksud dia ada maksud dia kalau kita Google ada. Untuk melembutkan daging gitu dia kan. Mati air dulu kan. Gitu maksud tapak repoh. Tapak repoh.
3: Mati air lah.
7: Mati air.
3: Mana mati air lah.
7: Memang mati air mana dia.
6: Tapi macam dia mi biasa dia sebut gini macam daging tapak. Gitu.
3: Daging tapak tu.
6: Daging tapak. Maknanya daging mati repoh dah.
7: Gitu. Nazir kau mati awah. Nazir ni pandai benar ni.
6: Mati awah.
7: Mati awah.
3: Mati awah dalam sangat tu.
7: Awah.
3: Tapi kalau mak biasa sebut memang mati air. Ataupun mati repoh.
7: Betul. Betul lah. Tapak repoh maksudnya mati air.
3: Maknanya kalau bahasa mudahnya dia gunakan tapak tu sebab ni kok kita nak buat tapak dia dulu. Lepas tu baru kita nak masuk.
7: Tahulah. Repoh sebab ada belakang repoh kan.
3: Dia buat tapak.
6: Mungkin kau asah dia kok
3: asah dulu. Kalau mati air boleh lock esok lagi pula.
7: Yalah. Asah nak gula.
3: Itulah je.
7: Kita agak lah kan. Okey. Jadi ayat dia tapak repoh dulu daging ta barulah pok mulai.
3: Pok mulai. Dia pok tu pula lain tu.
7: Okey.
3: Kami pok je.
7: Jadi kat terjemuh dia mati air dulu daging tu. Mati air ada orang ada bahasa standard kat Google ada perkataan ni. Mati air dulu daging tu barulah elok lembutnya. Itulah pok ta.
6: Kat sama macam pok ya. Sebelum nak buat ayat tengok betul tak Google kabar betul tak.
3: Kadang-kadang bila kita Google kita dia akan keluar yang kamus Dewan Bahasa Pustaka tu.
7: Kadang takut orang lain mati air tu ada perkataan lain lagi sebenarnya ada istilah lain lagi.
3: Kalau ada boleh lah komen.
7: Memang standard mati air jugalah jumpanya.
3: Mati air mati awah.
7: Mati awah gitulah. Awah ni orang
6: Kelantan
7: biasa.
3: Mati awah
7: deh. Awah tu kan awah dia panggil repoh-repoh kan. Okey. Saya lagi tak? Dah.
3: Boleh tak orang.
7: Okey, yang ketiga. Kemisuk. K E M I S U K. Kemisuk.
3: Kemisuk.
6: Kemisuk tu bukan macam masak dalang ke tu?
7: Dah.
4: masuk kat, dalam
6: kat kan. Kat dia tengok paling kure kan. Tengok dalam kan bukan.
4: Tuk sedahau dia.
3: Eh, kalau kure, paling masuk dalam berkelong.
4: Kelong. Gini.
6: Dia selalu ingat payah jenengah macam, eh, termasuk kata dia okay. Termasuk atau termesuk. Ha. Kok benda gitu kan. Keluar tergelam dalam gitu. Ha.
3: Aduh. Kemisuk. Ha.
4: K-E-M-I-S-U-K. Kemisuk. Okay, kemisuk ni. Mau ya. Terima kasih ha. Mau dah. Kita tip kata ane. Ha. Okay, tekit dulu.
3: Kesau.
4: Dok, berasa hati. Dok, kesok kalau bahasa. Siapa ni kata ni? Siti Keti. Berasa hati, bukan?
3: Ah, tu kesok.
4: Ah, tu kesok.
3: Ah. Sekejap, kemisuk ni rasa.
4: Kemisuk dia lain.
3: Rasanya kat hati pun sebut. Tapi dah cakap biasa-biasa lah.
4: Kati ni baru tahu. Kati ni baru tahu kemisuk ni. Bila Ma sebut baru kati tahu.
3: Kemisuk.
4: Tapi kati boleh agak lah mendehok dia kabur tu. Tapi lain sikit makna dia.
6: Mendeh?
4: Bukan lah maksudnya. Jadi dengan nebo. Takut ngene tak?
6: Bukan berasa hati lah kan?
4: Bukan berasa hati, bukan. Tak ada dah orang nak tekan.
3: Ada pihak yang nak tekan lagi.
6: Siti Keti ni orang ni.
4: Oh, Nazir.
6: Orang tak lawak ni.
4: Apa dia?
6: Siti Keti ni.
4: Siti Keti, oh tak lawak. Tu kesuk ko, berasa hati ko.
3: Dah tahu kita.
4: Dah tahu kita. Adalah.
6: Nazir dah jawab kali ni.
3: Okey. Rasa je kata ni wayak dah ni.
4: Tak. Kati pun tak je dengar benda ni benarnya. Okey, kemisuk ni maksud dia terdiam dan malu. Tapi macam ke mungkin lah kesok pasal macam hak paling kurang yang kata tak dah.
6: Malu lah.
3: Ya, masa betul dah rasa. Hak tu lah rasa pernah sebut rasanya.
6: Hak tu pun je pernah bawa dah rasanya.
3: Ke tak? Kati hak sebut.
4: Kati pun tahu. Sebab kati baru dengar.
3: Sebab yang kata kemisok ni dia kesok juga. Cuma ia bukan kesok berasa hati. Ia macam ia kejut, ia kanjah.
4: Ni dia terdiam malu macam kita bakul dia ke dia macam kena tamu ke dia mula gitu maksudnya.
3: Jadi balik ke dia mula.
4: Balik ke dia
3: bukan mula. Bukan hati dia macam jadi, ke dia mari benda panggil.
4: Kelu gitu
3: kelu lah. Sekejap. Kelu sekejap. Dia kejut kanjar gitu. Lebih kurang lah nak betul nak
6: kelu tanpa kata-kata.
4: Oh ya orang muda panggil tu eh.
6: Ni saya tiketi kata ni lebih kurang kesok hati tapi lebih kepada malu kelu berkata-kata.
3: Jadi mati ayah lah.
4: Yalah tu.
3: Mati akar.
4: Kalau anak ni bukan dia berasa hati dah.
3: Terdiam seketika. Aduh.
6: Tadi tapak tadi mati air kan. Maknanya mati kata.
4: Mati kata.
6: Benda kemasuk ah.
4: Kemisuk. Ya,
6: ni
4: apa je hari ni?
3: Kemasuk.
6: Kemisuk.
4: Okey, kat TV contoh hayat dia. Awal pasukan dia kalau kemisuk selalu. Dia cakap besar dah lah. Gitu anunya. Lamin cakap besar. Okey, kat TV jemur. Disebabkan pasukan dia kalah, terus terdiam dan malu. Dah tak boleh bercakap besar.
3: Mabuk kaki ni dia
4: bukan
3: tunduk.
4: Ikut. Ikut sangat kan.
3: Jadi mabuk kaki ni dia Thailand kemisuk kalau sakro. Oh, kemisuk.
4: Wah, ayah selalu.
6: Baguslah tu. Okey, dia kata Thailand kemisuk kalau sakro. Terjemahan dalam bahasa standard.
3: Kita tengok cikgu bahasa Melayu terjemah ke bahasa
4: Thailand terdiam dan malu. Apabila kalah
3: perlawanan
4: sepak takraw.
3: Tapi hari ni kita ayat Kak T dengar lah. Macam minggu lepas Kak T tak dengar.
4: Dengar sikit tapi dengar kediam dah.
3: Pabuh kami. Allah ada aku. Okey, jadi kita ada tiga. Yang pertama tu ada laih. Yang kedua kita ada tapak gepoh. Yang kedua ada kemisuk.
4: Yang ketiga kemisuk.
3: Dia memang ya sama ada bunyi dah sengung tak tu?
4: Sengung, kemisuk.
3: Kemisuk. Habis dah lagi.
4: Dah lagi.
7: lain.
8: Pasal ada pula.
6: Ada lagi, ada dua lagi.
8: Jadi kita sebenarnya bukan benda apa, kita nak bagi kita dengar lagu selagu. Lepas tu kita bagi semula kita akan bawa Atuaso. Mungkin ada kawan-kawan nak komen kat TikTok ke kat Facebook ke. Kita akan cakap sikitlah sebelum kita give ke Atuaso. Lepas tu ada pula. Ada sikit lagi deh.
6: Okey, jangan get kuani-kuani.

0: Okay, itu dia lagu manja daripada Mangkang. Biasa orang dengar lagu lain, hari ni lain sikit lagu tu. Okay, tapi tadi tau, ada yang sayang-sayang kita ada respon tadi. Tiga perkataan tu memang ramai yang ada dengar sebenarnya. Cuma hot tapak repoh tu macam ramai mungkinlah penuh faham. Jadi ada yang tak sabar-sabar nak tunggu lagi dua perkataan, sabar pasal lah. Tapi kita akan berdua waktu asal kita hari ni. Hari ni kami tau. Okay, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, pukul 4.31 minit petang. Di Besut Setia pukul 4.33. Ulu Terengganu juga 4.33. Kemamang Dongo pukul 4.31. Jadi jangan ke mana-mana lah. Stay je dekat Radio Terengganu FM. Kita lepas asal ada lagi dua perkataan Kak Tin nak buih.
1: Tunggu belakang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 11 Zulhijjah merupakan hari pertama yang disebut sebagai Hari Tashrik. Hari yang mana bermula selepas berakhirnya tanggal 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidil Adha. Maka kita sekarang berada pada hari pertama daripada hari-hari Tashrik iaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Apakah yang dimaksudkan dengan Hari Tashrik? Hari Tashrik yang merujuk kepada perkataan At-Tashrik merujuk kepada perbuatan menjemur daging korban. Hari ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada para hamba-Nya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mana taat kepada Allah lantas disyariatkan ibadat korban dengan umat Islam mendapat nikmat merasai daging korban. Maka sebab itu pada hari-hari Tashrik umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan puasa merupakan amalan yang baik. Tetapi pada hari-hari Tashrik, umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa bagi menyerlahkan kebesaran perintah Allah SWT untuk kita bersyukur dan menikmati rezeki kurniaan Allah SWT. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ayyamu Tashrik, Ayyamu Aklin wa Syurbin wa Dhikrin Lillah. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud, hari-hari Tashrik merupakan hari-hari untuk makan, minum dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membesarkan Allah, memuji Allah, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang bermaksud, wahai sekalian orang beriman, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membesarkan Allah, mengesakan Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap istiqamah menjadikan dan memperakui Allah sebagai Tuhan yang tidak ada lain yang layak untuk disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita untuk kita syukuri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat kepada kita dan menjadikan hati kita tenang tenteram menghadapi kehidupan yang penuh cabaran, kerana janji Allah bagi mereka yang mengingati Allah, banyak berzikir

0: motor tu dah kayu aku dia tinggal gaje. Bila kita kerak dah hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dah hok besar je. Jadi tinggal gandah lah. Oh motor tu boleh jerai kena dapat tinggal gandah aje tak dok dah tahu. Dia jangan nak mecok lah jangan buat minum gitu.
1: Kena kecil tau. Ini kena kuan ni rumah lepak je nak. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
0: Kami makan dulu dari Tegano pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka dengan pergi Singos. Mak makan makan gula sepupu. Melaka Justin. Pada dari kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
2: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah nai.
4: Di Tegano FM dalam Jiji OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari. Mari kita mari semula. Ada lagi dua perkataan. Ada dua perkataan lagi yang kat tidak bui. Ada tiga perkataan dah pun disesalkan tadi. Yang pertama laih. Yang kedua tapak
3: repok. Tapak repok.
2: Tapak bukan tapak
3: Bukan tapak, tapak.
2: Tapak repok. Yang ketiga ada kemisuk.
6: Kemisuk.
2: Jadi next the number 4. Ada.
6: Kita tengok boleh jawab tak?
3: 4 is
2: mainnya cakap ulu lah.
3: Macam orang teratur. Okey, betul. Yang keempat ni berderak-derak. Bukan
6: dekat jalan
3: bukan dekat jalan tu. Berderak-derak.
2: Berderak-derak macam ke jatuh ke?
3: Tak.
2: Bukan.
6: Berbutih-butih ke?
2: Bukan. Ai, hari tu gundi, hari ni butih ke boleh.
6: Kelah kau berbuat berderak berbutih-butih.
3: Berderak-derak B E D A R A K lah. D E R A K sekali lagi berderak-derak. Tarik tali kemah kemah dak.
6: Salah Nazir.
2: Nazir ini salah hari ini.
6: Bukan tarik tali kemah-kemah.
3: Bukan tarik tali kemah-kemah.
2: Dia sedar dengar kat radio pun boleh dengar ni. Okey. Oh, berderak-derak.
3: Berderak-derak. Pagi tak ada pun cakap dengan jiran sebelum dia cerita. Lepas tu dia sebut berderak-derak. Dia sebut.
2: Adakah bahasa Melayu ni berduyung-duyung?
3: Berduyung-duyung. Boleh.
2: Ramai orang berderak-derak mari.
3: Dia cerita pasal dia cerita pasal ayam masuk kebun
2: ayam.
3: Makan daun jagung dia. Dia ayam dia kebun berderak-derak maksudnya sekumpulan tu banyaklah. Atau mari semua kerak. Datang sekumpulan dan kerak. Gitu.
6: Dia macam untuk ayam dekat tu dengan dia.
3: Kak Ti pun nak tanya dia tapi dia kabur dia cakap gitu Kak Ti pun faham lah benda dia kabur tu kan berderak mungkin budu yang bercakap yang kata betul juga dia, kok
2: kadang-kadang benda tu berulang
3: dia berulang kerap
2: nak bayang muka siapa dia sebut yang benda ni betul kalau ni betul ni dia marah ke dia kepek tu lah cekbek tu dia marah ke cekbek tu mari sondor ke pokok ubi dia dia kata Allah kata dah kena tenang berderak-derak mari mari
3: banyak dan kerap
6: mana mari seumur lah
2: mari seumur siapa yang sebut Allah muka mari nama tak mari dia marah ya cekbek mari sodok ubi dia tu kerik seumur. Berderak-derak mari dia cakap nak bagus sodok macam gitu. Gini tambah.
3: Gitu.
2: Berduyung. Tak
3: berduyung duyung betul tu Nazir.
2: Betul lah mari ama. Kerek pula.
3: Kerek pula mari.
2: Gitu. Okey. Bahasa standard macam mana?
3: Bahasa saya kat dia tulis bahasa standard dia. Datang sekumpulan dan kerak. Cek suka. Mari banyak dan kerak betul lah tu. Demu tu. Kak Am dah demu tu. Boleh lah tu.
6: Mari.
3: Banyak dan demu tu.
6: Masa standard ni. Dengar ni. Dah dengar kat tu lajuk.
3: Datang sekumpulan dan kerap.
6: Datang sekumpulan dan kerap. Bukan ayat lagi.
3: Bukan lagi.
6: Ini yang ayat dah.
3: Bukan ayat.
2: Hak tu standard dah.
6: Rajin mari. Tanya tadi mikir dah. Rasa macam kat tidur ayat lagi ayat uluk lah.
3: Ada lagi.
2: Ada lagi.
3: Oh patut yang kata laju
6: kata pandok dengan ayat
3: Nazir kata rajin mari rajin lah rajin mari lah maksudnya tapi dalam jumlah yang banyak lah bukan siku bukan. Okey, kata contoh ayat dia habis punah tanaman tepi rumah waktu ayam berderak-derak masuk pagar.
2: Mok lah sebut dia marah ke kera Berderak-derak mari tu duduk atas pokok pelang. Masa tu hamba potong, hamba pergi bertebang pokok pelang tu. Itu hamba tebang pokok pelang je tu. Berkira berderak-derak mari.
6: Kalau macam dia, kalau macam ayam boleh ke mago-mago kemah-kemah sikit nak? Dah macam kerih nak mago-mago ni.
3: Buat kelambung.
6: Kelambung.
2: Aduh lah.
3: Okey, kat dia jemur. Gua ni nak jemur ni. Habis rosak tanaman di tepi rumah. Disebabkan sekumpulan ayam masuk dalam pagar. Ya kok?
6: Ya dah tahu.
2: Apa dok? Sayang-sayang kita yang tengok dekat TikTok kat Facebook. No. Walaupun cikgu bahasa Melayu, nak explain balik pun nak buat ayat pun tak
6: payah. Nak terjemah.
3: Kadang-kadang dok bau ayat perkataan tu sebab dok tahu nak kabogon ni.
2: Tak reti kabogon ni. Tak
3: reti nak kabogon ni.
2: Tu perkataan berderak-derak. Okey.
3: Okey, say lagi.
2: Ayat
3: say kelima. Ni dia panjang sikit tapi makni dia okey je. Pendek je makni dia. Okey. Tambah tepau cair.
6: Tambah tepau cair.
2: Tambah tepau cair.
3: Oh, tu aja sebut. Tambah tepau cair.
2: Mula kami tak bakal banyak sangat. Panjang sangat tu.
3: Panjang tapi maksud dia duduklah panjang maksud dia.
6: Gua ni yang tak potong. Cair duduk baik.
2: Tepau cair.
6: Ah, tepung cair tu buat makan.
2: Tambah tepung cair.
3: Tambah tepung cair. Susu cair.
2: Susu cair lah. Aduh.
6: Benda ni mi.
3: Rupanya tu kita aja cakap gini. Ayuh gemuk ke aja cakap gini sebenarnya. Kak tipu dah aja dengar ke benarnya.
6: Tambah tepung cair.
3: Tapi bila mudah kabur.
2: Batu api ke?
3: Bukan. Rajin dengar. Nazik aja dengar eh. Tapi ingat tak maksud dia? Tambah tepung cair. Itu dia cakap laju gitulah kalau tu kan. Tambah tepung cair. Tambah tu TAMBOH lah. Tepung TEPAUNG tepung. Cair CAI. Cair.
2: Tambah tepung cair.
3: Ha gitu. Tambah tepung cair.
6: Ataupun tambah tepung cair.
3: Wah mekak.
2: Macam Gustav yang lati. Aduh.
3: Okey. Angkat tu ayat dak.
2: Okey.
3: Tambah pendapatan. Tepung cair tu gaji sikit. Jadi dia kerja sambilang lah.
6: Part time
3: untuk tambah-tambah pendapatan. Tepung tu cair. Cair maknanya pendapatan sikit lah. Gitu maknanya.
2: Tambah tepung cair.
3: Tambah tepung cair.
2: Macam kita ni kalau kata mak-mak kita ke morning. Wak napong.
3: Aduh.
2: Okey, kat sini.
3: Okey. Ah, kat tengok ayat dia.
2: Baik.
3: Dimis kelamin tah jual burger pulak malam-malam. Wak tambah pun cair Dimis kata. Gitu.
2: Jadi kau batu api bukan batu api eh.
3: Okey, kat sini terjemah. Pasangan suami isteri tu jual burger malam-malam untuk tambah pendapatan.
2: Tambah pendapatan.
3: Gitu je lah. Gitu.
2: Jadi ada lima berkata.
3: Selesai lima.
2: Kati ulang, kita ada lagi dua minit. Silakan Kati.
3: Okey, yang pertama, Laih. L-A-I-H Laih, kurang bertenaga. Yang kedua, tapak repoh. Maksud dia mati air. Yang ketiga, kemisuk. Maksud dia terdiam dan malu. Yang keempat, berderak-derak. Datang ramai ataupun sumpulan dan kerap. Okey, yang kelima, tambah tepung cair. Maknanya dia tambah pendapatan.
2: Baik. Lima perkataan minggu ni. Ada yang tahu, ada yang tak tahulah.
6: Yeah.
2: Tapi yang berat sekali yang ujung tadi. Tak mari dulu.
6: Tambah tepung cair.
2: Ambil boleh share je hari ni.
6: Share juga?
2: Yang tadi lah. Yang nama-nama tu. Apa mati air tu lah.
3: Tapak repoh.
2: Hak lain tu 55
6: bulan. Tahu kan balik.
3: Ayah kata.
2: Tak kena balik.
6: Tu orang dengar lah tak.
2: Tu orang dia sibuk lagi ni. Dia urus korban perdana. Sebab partner dia WhatsApp kamu dia kata ni hari ni partner dengan Kak dia bikin bayah. Pairing. Adalah. Okey baik, jadi insya-Allah minggu depan ada lagi. Dengan siapakah tu wallahu alam.
6: Jadi bulan baru.
2: Bulan baru ni untuk bulan 5 ni orang ngelah.
3: Betul.
2: Bulan depan bulan baru deh. Jadi pukul 5 kita ada berita utama 5 petang. Kita mari semulalah dalam pilihan
5: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ha, lapor dah weh. Kita dah petang-petang ke ni tau. Jadi, hari ni kita nak bawa kawan-kawan kita pergi ke Steseng. Makan Steseng Binja. Jadi, siapa-siapa sini kalau petang-petang hujang, kadang-kadang ia mari cengok perut, nak cari pot makan nak jumpa, mari hari ni. Lapor dah weh nak bawa ke pot makan Steseng kat Binja. Tempat ni memang sesuai orang nak lepak dengan menu makanan pagi, makanan tengah hari dengan juga makanan malang. Lokasi dia belakang Sate Keluarga nak ke Binja. Dia buka daripada pukul 5 petang sampai ke pukul 12 malam. Menu dia sangat-sangat banyak pilihan. Sebab apa? Sebabnya dok, dia ada roti sarang burung sarding, ada roti canak, nasi lemak, ada menu laksa, ada lagi menu masakan panas dan juga western. Yang bestnya, makanan-makanan ni dia panah-panah, dia terus siap depan mata. Memang syok lah kalau kena cuaca hujan pulak. Pasal apa kita bawa untuk ruangan lapor dahulu ni? Sebab pok ni luah dan juga selesa, sesuai bersama-sama dengan keluarga dan juga kawan. Menu dia ada menu pagi, menu tengah hari sampai ke malam. Banyak pilihan lah makanan dan minuman tu. Jadi suasana dia pulak santai. Kalau nak singgah makan petang-petang, memang jadi. Jadi kalau dok tahu nak makan manis kita Binja, boleh pakak tera singgah di makan Steseng ni. Sekali mari sila air bulang, jadi pok tetap ulang-ulang kerik mari. Jangan lupa ajak saing-saing. Adalah, kena molek kalau hujan-hujan kok.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

6 petang. Antara paparan berita ataupun buletin hari ini, AADK akan guna pakai kit ujian khusus kesan dadah zombie dan akta sewaan kediaman digesa digubal segera. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Amalan membaca mampu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar, berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Buku mengajar untuk lebih sabar berfikir, lebih matang menilai dan tidak mudah tenggelam dalam budaya menghukum atau sensasi yang singkat usianya. Lebih 1,600 biji telur tuntung berjaya dikutip di Sungai Kemaman sejak Februari lepas. Pengarah Eksekutif Persatuan Pemuliharaan Tuntung Malaysia, Dr. Chen Pef Nyok berkata, kesemuanya dieram di Pusat Pemuliharaan Tuntung Sungai di Kampung Pasir Gajah. Jumlah telur tuntung yang dikutip terhad kerana musim bertelur spesies berkenaan dalam tempoh singkat, iaitu antara Februari hingga Mac setiap tahun. Daripada jumlah itu, 1,200 biji telah menetas. Anak-anak tuntung yang menetas itu pula akan dipasang mikrochip sebagai penandaan identiti dan data biologi sebelum dilepaskan semula ke habitat asal di sungai. Kerajaan digesa mempercepat penggubalan dan pelaksanaan akta sewaan kediaman bagi melindungi hak dan kepentingan pemilik rumah dan penyewa. Presiden Pertubuhan Sewaan Kediaman Kebangsaan Prakash P. Kalivanan berkata, langkah itu perlu bagi mengatasi kebimbangan orang ramai terhadap penyalahgunaan hartanah kediaman yang disewakan untuk aktiviti haram. Ini termasuk operasi transaksi Bitcoin, pelacuran, melindungi pendatang tanpa izin, tempat penyimpanan barang curi dan aktiviti pemberian pinjaman wang tanpa lesen. Mengikut undang-undang sedia ada, pemilik rumah boleh dikenakan siasatan atau tindakan undang-undang jika pihak berkuasa mendapati mereka mengetahui tentang aktiviti haram tersebut. Kit ujian khusus akan diguna pakai mulai bulan depan untuk mengesan penggunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie. Ketua Pengarah AADK Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu akan diedarkan ke semua pejabat agensi berkenaan di seluruh negara. Data hasil penggunaan kit ujian itu pula akan dikumpul sebelum tindakan perundangan diambil. Beliau mengakui antara cabaran dihadapi dalam penguatkuasaan undang-undang adalah penggunaan dadah baharu termasuk penggunaannya dalam vape. Sekian buletin disediakan Nurazil Ahmad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami yang mendengarkan kami pada waktu ini yang sedang dalam perjalanan kiranya. Semoganya kita doakan agar segala yang anda laksanakan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Untuk edisi hari ini kita dah masuk kepada hari Khamis 28 Mei 2026 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa, Sidi Licious. Temani anda insyaAllah pada petang ini akan bersama-sama sebenarnya yang banyak sebenarnya ingin kita kongsikan ataupun apa yang dalam kita sambut Hari Raya Aidiladha. Banyak sebenarnya yang perlu kita dalami, yang perlu kita amati, yang perlu juga sebenarnya kita kuasai sebagai seorang umat Islam. Semoga dengan setiap pengorbanan yang dilakukan membawa keberkatan, membawa ketenangan dan juga kasih sayang yang lebih erat dalam keluarga. Dan Aidiladha bukan sekadar tentang kita berkorban sahaja, tetapi tentang keikhlasan hati, kesabaran jiwa dan rasa syukur itu sendiri sebenarnya setiap nikmat yang Allah berikan. Jadi buat yang pulang ke kampung ataupun yang masih lagi berada di kampung halaman, di jalan raya, berhati-hati jalan raya. Yang jauh ataupun yang dekat pada waktu ini yang sedang diuji, mohon semoganya Aidiladha ini hadir dengan sinar yang baru. Jadi terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini, anda nak hantarkan WhatsApp kepada kami boleh 010-344-6632.

0: termenung je. Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okay? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas, lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
1: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dah pun pukul 6.23 minit petang. Dan apapun kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya tadi, yang Cik yang telah pun temani anda menerusi GGOK Guan Negamo orang kita. Jadi apa yang sebenarnya kita perlu menghargai Hari Raya Aidiladha ini bukan sekadar dengan kita menyambutnya, tetapi penghayatan di sebalik pengorbanan itu sendiri, kan. Nah, antaranya perkara yang boleh kita lakukan adalah kita menghayati erti pengorbanan Aidiladha mengajar tentang keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu berkorban masa, tenaga, ego, keselesaan demi keluarga, agama dan juga kebaikan orang lain. Jadi apa yang sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan kita adalah kita susun baik-baik dan juga kita rancang supaya ianya langsung dengan harmoni, dan juga apa yang kita inginkan adalah kita dapat manfaatnya bersama, kan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami, dan apapun sediakan terus bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil itu juga, anda boleh terus hantarkan WhatsApp kepada kami untuk ucapan pada petang ini pun boleh juga. Katanya Sidi boleh tak nak ucapkan, nak buat ucapan Hari Raya, boleh ke Sidi? Boleh, tak ada masalah. Nombornya Sidi sekali lagi 010-344-6632.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Anda boleh ikuti kami 88.7 MHz kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik, dan di telefon pintar anda itu sahaja anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada, dan insyaAllah akan memberikan keselesaan dan juga kelegaan kepada anda untuk ikuti rancangan-rancangan yang kita siarkan di Terengganu FM, kan? Betul tak? Betul lah. Okay. Dan sampai-sampai itu juga kita ada sahabat kita yang menghantarkan kiriman pada petang ini. Kita ada dari Bambob Batu Rakit. Katanya di kesempatan ini Bambob nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat Sidi dan semua DJ Terengganu FM. Maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki, Bambob mohon sekiranya ada buat salah secara sengaja ataupun tak sengaja. Terima kasih Bambob. InsyaAllah kita doakan dan juga kita beri kemaafan itu pada Bambob. Dan apabila kita berikan kemaafan pada seseorang ataupun kepada individu itu, makanya kita akan rasa lebih lebih tenang. Okey, jadi apa yang kita perlukan dalam erti pengorbanan yang kita bawakan juga pada hari ini, dengan insyaAllah apa yang kita sediakan kepada anda dengan peluang yang Allah berikan kepada kami juga pada waktu ini, secara untuk kita berkongsi rezeki. Sebab semangat korban ialah memberi, walaupun kecil, berkongsi makanan, membantu jiran atau bersedekah membawa makna yang besar kepada mereka yang memerlukan. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nurani.

terima kasih kepada anda yang kekal bersama dengan kami di Cengkana FM dan sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 8.17 minit malam, Besut dan Setiu 7.20 minit malam, Hulu Terengganu 7.19 minit malam, Kemaman dan Dungun 7.17 minit malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 11 Zulhijjah merupakan hari pertama yang disebut sebagai Hari Tashrik. Hari yang mana bermula selepas berakhirnya tanggal 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidil Adha. Maka kita sekarang berada pada hari pertama daripada hari-hari Tashrik iaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Apakah yang dimaksudkan dengan Hari Tashrik? Hari Tashrik yang merujuk kepada perkataan At-Tashrik merujuk kepada perbuatan menjemur daging korban. Hari ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada para hambanya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mana taat kepada Allah lantas disyariatkan ibadat korban dengan umat Islam mendapat nikmat merasai daging korban. Maka sebab itu pada hari-hari Tashrik umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan puasa merupakan amalan yang baik. Tetapi pada hari-hari Tashrik, umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa bagi menyerlahkan kebesaran perintah Allah SWT untuk kita bersyukur dan menikmati rezeki kurniaan Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ayyamu tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillah. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud hari-hari tashriq merupakan hari-hari untuk makan, minum dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membesarkan Allah, memuji Allah, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang bermaksud, wahai sekalian orang beriman, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala untuk kita membesarkan Allah, mengesakan Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap istiqamah menjadikan dan memperakui Allah sebagai Tuhan yang tidak ada lain yang layak untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita untuk kita syukuri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat kepada kita dan menjadikan hati kita tenang tenteram menghadapi kehidupan yang penuh cabaran, kerana janji Allah bagi mereka yang mengingati Allah, banyak berzikir.

Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan sambil-sambil itu, marilah kita terus keimarahkan malam ini untuk kita

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kami di Cekan FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami 90.7 MHz. Kalau anda yang berada di Kemaman yang sedang mendengarkan pada ketika ini, dan marilah sama-sama kita kutip lagi ilmu pada waktu ini dan terus kita mengimarahkan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha, dan kita perbanyakkan lagi ilmu berkenaan dengannya. Jadi pada waktu ini, ulangan rancangan Hidayah ingin kita kongsikan, kita siarkan kepada anda dengan tajuknya Korban dan Akikah, mana yang patut didahulukan, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Fauzi bin Yusof, pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Jadi rancangan ini telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Kita ikuti bersama.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Jadi kita dah faham maknanya akikah boleh pada masa mana? Sejak pada lahir bayi, hari ketujuh sampai kepada hari ketujuh sampai kepada sebelum balik. Baik, kalau korban dia boleh pada masa mana? Hari selepas solat Aidul Adha sampai ke 13, hari ke-13 tu Tashrik sebelum Maghrib. Maka timbullah masalah kita sekarang. Semua orang nak korban, semua orang nak akikah, semuanya. Tapi tengok keuangan. Keuangan. Kalau keuangan kita mampu, yang paling baik, yang paling bagus kalau kita mampu, dalam masa yang tempoh ini, kita buatlah korban dan kita buatlah akikah. Buat dua-dua. Akikah untuk anak, dan satu masa lagi kita buat juga korban untuk orang ramai. Apabila kalau berapa sebahagian? 850 masjid buat sini eh. 850 apabila 850. Kalau dua bahagian berapa? Setuju. 1700 apabila kalau dua bahagian. Lepas tu kalau siapa ada dua bahagian buatlah. Sebab apa? Ini mungkin korban terakhir dalam hidup. Kita tak tahu. Ini mungkin korban yang terakhir dalam hidup kita. Ha, kita buat akikah anak, kita buat korban. Tapi nak buat korban, buat korban kat masjid ini. Baik. Tapi macam mana kalau orang ni betul-betul dia hanya boleh buat satu saja. Duit cukup-cukup untuk buat satu bahagian saja. Sama ada kambing atau lembu. Contohnya RM850 saja contohnya. Macam mana? Nak buat satu bahagian sajalah konsep dia. Dia sebenarnya adalah kalau dia boleh buat dua, cari yang murah-murah. Okey, boleh juga. Cari yang murah-murah. Contoh lagi ada yang murah-murah boleh. Ada ke? Okay? Hukum dia boleh. Cari yang kecil-kecil ke? Yang biasa murah ni kecil-kecil. Betul tak? Malah dari segi hukum fiqah, boleh je pun. Kalau nak korban dengan binatang betina boleh. Dari segi hukum boleh je pun. Tapi tak afdal. Tak afdal lah. Biasa kalau betina ni murah sikit. Tapi tak apa, kita ambil yang ni. Yang biasa dibuat di pakej-pakej ni. Katakan timbul isu satu saja boleh. Korban atau akikah yang patut kita utamakan. Nak buat mana ni? Baik. Tengok kepada pendapat para ulama, mereka menyebut di sana ada kaul pendapat ulama. Ada pendapat ulama boleh digabungkan. Boleh digabungkan niat dua dalam satu. Ada berapa ulama? Malah mazhab Hanabilah, ba'du Syafi'iyah, boleh gabung niat. Sebab dia maknanya hampir sama, konsep samanya, menumpahkan darah. Kias banyaklah, mereka kias macam sembahyang apa dia? Macam sembahyang sunat wuduk. Tahu sunat wuduk? Bila kita ambil wuduk, semayang sunat wuduk, semayang sunat, semayang apa-apa pun, bila kita semayang satu masjid ke, semayang qabliyah ke, sunat wuduk termasuk dalam tu dah. Dia boleh, sebagian ulama kata boleh, boleh memasuki boleh. Jadi kalau mengikut pendapat ini, dan disyorkan hatta saya tengok macam setengah-setengah negara Arab, macam Mesir dan sebagainya, Patawa negara dia, boleh berniat dua. Dan kita hanya mampu satu je. Boleh niat akikah dan niat korban sekaligus. Saja aku berkorban, saja aku korban dan korban ini dan akikah untuk gini-gini kerana Allah Ta'ala. Maka boleh dapat dua-dua boleh. Boleh kata ulama boleh begini. Itu pilihan yang kedua tadi kan. Yang pertama kita buat satu-satu, yang kedua kita gabungkan niat. Dan kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak sedap tahu. Sebab apa? Contoh anak dia baru kecil lagi, baru lagi ni. Sebab dia tengok pada hadis Nabi kata al-waladu murtahanun bi'aqiqatihi. Sebab anak-anak bayi kecil ini dia murtahanun, macam dia kalau bahasa kita kat murtahanun ni maknanya macam tergadai lagi, belum sempurna lagi, melainkan dengan aqiqah. Dengan aqiqah. Sebab tu ada setengah-setengah tok guru maknanya dia mencadangkan begini. Begini eh. Contohnya anak kecil macam ni, maknanya niat aqiqah ni yang pilihan ketiga ni. Niat aqiqah pada hari-hari tersebut. Hari-hari korban itu. Hari korban hari apa? 10, 11, 12, 13. Dengan harapan apa? Dengan harapan bila aqiqah pada hari-hari tersebut dapat pahala korban juga. Ha, tapi ni, yang ni niat satulah. Sebab bagi setengah ulama dia kata tak boleh gabung. Kalau tadi boleh gabung niat, senang ceritalah. Yang ni dia kalau tak gabung niat, dia kata ya Allah, sebab murtahanun ini maknanya apa dia? Anak-anak maknanya kalau macam ada setengah ulama kata maknanya murtahanun ni maknanya anak-anak ini belum mendapat perlindungan penuh lagi. Ha, macam mana tu? Surah pada Allah sehingga dilaksanakan akikah. Jadi dia rasa dia anak masih kecil lagi. Ya Allah, apa salahnya kita niat akikah tapi dalam hari-hari korban itu. Jadi insya-Allah dapat pahala akikah dapat sempurna dan pahala korban pun dapat juga. Saya tengok pendapat ni dikira baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua boleh pilih lah nak ambil yang mana. Nak gabung pun boleh. Ataupun nak pakai pendapat ini. Yang ketiga itu. Nombor tiga, niat akikah. Niat akikah pada hari korban. Baik, saya sebut awal tadi. Awal tadi, akikah dan korban ini. Akikah dan korban ini konsep bahagiannya hampir sama saja. Hampir sama. Cuma kita tengok perinci balik. Cuma kalau akikah, dia afdal. Masak dulu baru dibahagikan. Kalau korban, bagi yang mentah lebih afdal. Kalau akikah dia nak bahagi mentah, sempurna korban dia. Baik. Kemudian kalau bahagi pula, dia nak bahagi 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk makan pun tak ada masalah. Ah ha, itu dia. Cuma yang ini mana yang lebih baik? Dia kalau oleh kerana dia lebih berat kepada akikah, boleh je. Kita masak-masak, kita bahagi. Mudah-mudahan kita dapat sempurna akikah, kita dapat pahala korban juga, boleh kata ulama. Tak apa. Ataupun kita bahagikan. Boleh juga. Sebahagian kita bagi daging yang masak, yang masak, sebahagian kita bagi daging yang mentah. Pun boleh kata ulama, tak apa. Cuma pastikan ya, kata para ulama, bila kita nak bahagi daging ni supaya dapat sempurna korban ke sempurna akikah, pastikan sebahagian daging itu sampai kepada orang miskin. Confirm sampai. Mana kita tahu dah ada orang miskin ni, bagi kat dia. Kita bagi kat dia, kena sampai. InsyaAllah kali ni sempurna. InsyaAllah. Okey tak okey? Itu konsep yang kita nak bicarakan ini. Itu asasnya begitu. Jadi kita boleh lah, maknanya kita boleh apa dia? Kita boleh berbincang lah. Kalau ada soal-soal nak apa boleh. Cuma saya tengok ada satu benda orang kita dia jarang buat. Tapi ada orang buat. Dia afdal bila cukur kepala budak bayi tu, cukur, sebaiknya rambut itu timbang betul je. Timbang, tengok berapa gram. Katakan boleh satu gram, contohnya boleh satu gram. Satu gram ini kita nilaikan dengan emas. Bila nilai emas, berapa emas sekarang? Satu gram berapa? Berapa? 400-500 lah lebih kurang kan? Maka ambil nilai 500 itu, kita infak, derma pada orang fakir, miskin, derma. Mudah-mudahan dengan kita buat begini, kita dapat. Mana anak ini kita akan lebih lebih selamat, lebih baik. Dia sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita buat bila ikut sunnah, dia sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Ha, itu saya nak sebut. Baik. Cuma macam Hajjah sebut tadi. Bila sembelih, tahu sembelih? Sembelih sekali tak jadi. Dua kali baru jadi. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia afdolnya, yang afdol. Afdolnya, sekali sembelih, sekali itu putus terus. Itu yang paling afdol. Tapi kalau sembelih, sembelih kali pertama, tiba-tiba dah luka dah. Belum putus lagi. Binatang itu dia menggelepur. Oh, boleh je pun kita ambil, sambung balik. Sambung balik, boleh je pun. Walaupun lebih pada sekali, hukum boleh. Selagi binatang tersebut tidak mati. Kadang mati dah. Oh, tak boleh buat apa lah, maksudnya begitu. Ya? Yeah? Lembu terlepas. Dah sembelih dah terlepas. Ha, kejar je lah. Ha. Suara kejar lah. Bila terikat balik, sambung je. Dia putus halkom dan mari. Itu konsep dia. Lepas tu dia afdolnya sekaligus. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Yang penting putus saja. Putus saja. Boleh faham tu? Itu asas yang secara penting yang kita nak bicara berkenaan dengan ini. Ini tuan-tuan buatlah pilihan masing-masing. Boleh buat pilihan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Tujuh bahagian. Baik. Seekor lembu tujuh bahagian. Baik. Satu. Jadi syarat dia bila satu bahagian hanya seorang pemilik saja. Seorang pemilik saja. Seorang je pemilik. Itu syarat dia. Itu yang disebut oleh para ulama jumhur ulama. Maknanya kalau kita kongsi contohnya satu bahagian katakan 850. Apa kata kita kongsi je 300 orang macam mana? Maka dia tak jadi korban, dia jadi daging bahagian itu, bahagian itu. Dia jadi bahagian makan, makan lagi korban lah maknanya. Hadiah sedekah dia, itu maksud dia. Ha. Ha, nak bagi kepada atau fakir miskin tu? Baik. Dia paling afdol sekali, ialah bagi semuanya melainkan sikit saja untuk makan. Melainkan sedikit saja untuk dimakan. Sebab dia ada ayat yang menyuruh kita makan walau sedikit. Makan sikit. Itu paling afdal. Mana kita rasa juga sikit. Tapi kalau kita bahagi semuanya, Masya Allah lagi baik. Dan maknanya memang betul. Jadi kalau kita makan sedikit itu maknanya supaya kita hati manusia kan boleh tengok daging rasa juga nak makan. Sebab Nabi riwayat menyebut Nabi sendiri, Nabi makan juga. Pertama Nabi makan dipanggil apa? Hati. Nabi makan. Ada riwayat Nabi, ada riwayat Nabi makan juga. Nabi makan juga. Bila Nabi sembelih, Nabi makan juga. Riwayat menyebut. Jadi kita kalau boleh makan juga walau sikit. Kalau boleh. Tapi kita, dan lepas tu kita bahagi semua lebih baik. Baik. Baik. Dia bahagi dia, bagi menyempurnakan pahala korban ini, yang pertama kita ambil dulu, ambil satu bahagian, sebagilah mungkin sekilo ke, setengah kilo ke, tak apalah. Kita bahagikan dulu kepada orang fakir miskin betul. Kita confirm fakir miskin. Baik kat dia. Ya. Cari orang yang, boleh cari. Cari orang yang belajar, orang yang mengaji, pondok-pondok. Contoh. Hafiz Abillah. Boleh. Bila kita beri pada dia, pahala kita dah sempurna sekarang. Sempurna dah. Tapi nak lebih biar banyak pahala, kita bagi lagi pada orang. Bagi. Barulah kita bagi 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk hadiah jiran-jiran. Sebab kadang-kadang kau terbagi terus pada jiran gini, takut tak sampai fakir miskin, tak sampai. Kalau kita fokus dulu, kalau kita dah bagi, tapi kalau kita tahu dah memang 1/3 ni fakir miskin, okey, selesai masalah. Tapi kadang-kadang kita perhatikan dah, kita tak cakna, tahu cakna, tak fokus yang ni. Patutnya kita fokus betul bagi fakir miskin satu kilo ataupun sekilo ke, setelah kita kira lah. Bila kita bagi pada ini, sempurna korban kita. Tapi kalau nak lebih afdal lagi, bagi lagi, bagi pada orang ni, kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya. Macam ni yang ramai dibuat, disyorkan 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk apa dia, tak kira jiran ke hadiah-hadiah ni, maknanya bukan orang miskin lah. Lepas tu barulah untuk kita makan. Dia afdalnya kalau dalam kampung kita, di tempat dia. Tapi kalau tak ada, kita boleh bagi kampung jiran. Ataupun kita tahu dah keluarga kita orang susah seorang, tapi di kampung lain boleh. Kita ni pendapat kata boleh. Cuma yang tak bolehnya, sembelih langsung tak bagi ke orang kampung ni. Dia bagi ke orang kampung sebelah aje. Buas hati orang sebelah. Tak boleh. Macam zakat betul juga. Zakat sama, kosong sama juga. Maknanya dia contoh duit tak nampak sangat, tanam-tanaman lah. Tanam-tanaman tau, tanam pokok padi semua, menguning semua. Orang miskin tengok, harap-harap sampailah pada rumah kita sikit beras ni. Tengok-tengok langsung tak sampai, terus sampai ke kampung sebelah je. Ruas hati dia, kena jaga . Sebab kena faham . Kekayaan yang kita ada, bisnes kita, kekayaan anak-anak kita, mungkin berkat doa orang miskin ini. So berkat doa tu kita jangan mudah-mudah sangat. Berasa hati dia. Itu maksud dia . Baik. Orang dia banyak juga sekarang dia buat di luar negara. Bila luar negara ni maknanya kita wakilkan dia. Saya wakilkan. Macam wakil lah. Wakilkan awak untuk korbankan saya sebahagian gini. Baik. Jadi hukum boleh je pun. Baik. Jadi keutamaan macam mana? Keutamaan. Itu keutamaan lah. Waktu saya tengok, maknanya keutamaan tengok keadaan. Kalau memang tempat itu sangat memerlukan. Macam di Palestin sekarang. Sangat memerlukan. Kita beri bantuan kepada dia. Hatta zakat. Zakat sekarang pun zakat. Kalau tuan-tuan ada zakat, bagi kat Palestin. Dia berhak terima tu. Sebab dia sangat memerlukan. Jadi kita buat penilaian macam tu. Kalau tempat yang sangat memerlukan, silakan. Dan balik juga kalau kita yang di sana pun kita korban, dalam negeri pun kita korban juga untuk anak-anak beranak kita, silaturahim pun boleh juga. Sebab kadang-kadang keluarga kita orang Malaysia ni pun tengah-tengah tempat, mereka tak makan daging juga, tahu, melainkan setahun sekali saja. Ada juga tahu keadaan lah. Jadi maknanya apa dia buat tu betul, dan tengok keutamaan keafdalan tu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ada hadis, maknanya bila orang tu dia nak berkorban, dia dah niat berkorban dan memang nak korban sungguh, dan dia dah booking tempah mana-mana, dan dia dituntut bermula 1 Zulhijjah, dia dilarang. Larang ni pun maknanya dilarang, bukanlah haram. Kalau maknanya bukanlah wajib, maknanya minta maaf, bukanlah wajib, tapi maknanya sebagai ulama kata makruh . Apa dia? Jangan potong kuku bila dah tarikh 1 Zulhijjah. Jangan apa lagi, potong rambut. Jadi potong-potong gini maknanya kalau nak potong tu dia macam orang berihram juga. Bila dia berihram ni maka dia tak boleh potong. Sebab tu Rasulullah sendiri, sebab Nabi bila buat hajatul wada, riwayat menyebut bila Nabi buat hajatul wada, Nabi nak berkorban. Bila berkorban, bila sampai di Madinah, di Mekah, Nabi suruh sahabat buat tamattu'. Ada riwayat, rekat awal. Nabi suruh buat tamattu' semua, tamattu'. Tukar kaji tamattu'. Buat tamattu'. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tidak ada unta untuk disembelih, mana dia tak nak sembelih apa, dia tak niat daripada awal, sila ubah tamattu'. Tamattu' mana buat tamattu'? Bila buat tamattu' ni maknanya apa? Buat haji, buat umrah dulu. Lepas umrah selesai buat umrah, dia boleh kerak gantin sebagainya. Nabi kata, kalaulah tidak kerana saya nak berkorban. Kalaulah tidak kerana nak korban, saya akan buat tamattu' juga, kata Nabi. Hari riwayat menyebut, sebab Nabi dah nak berkorban. Jadi sebab itu, Nabi dah niat nak berkorban. Jadi bila sampai di Mekah, Nabi teruskan kekal buat sama ada haji ifrad atau haji qiran. Itu khilaf ulama di situ eh. Jadi mana ulama ambil di sini? Maknanya bila kita dah niat nak berkorban apa pun, jangan kerat dulu. Soalan begitu. Bila sembelih dah, baru kita boleh kerat. Soalan macam mudah-mudahan kita boleh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan yang sempurna apa dia ni, macam orang-orang yang ihram juga begitu lah, lebih kurang konsep begitu. Tapi dia bukanlah wajib. Kata ulama bukanlah wajib. Sebagai mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh. Kalau kita kerap. Tak apa je pun. Malah sebagai ulama dia kata boleh je pun. Tak pulang lah. Jadi kita pakai pendapat ni eh. Kita bila dah tu, standby dah. Tak kerap kuku semua apa. Bila dah sembelih, bagus kita. Kita kerat kuku kita dan seumpama. Tak lama je pun, 9 hari je pun. 10 hari lagi, sekejap je. Rasa habis dah kok. Okay, eh? Boleh faham eh? Alhamdulillah. So, kalau mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada pembentangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama eh. Semua berkorban tahun ni. Sebab kita tak tahu mungkin ini korban terakhir dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم نوراني

Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita yang kita telefon kita dengarkan bersama-sama ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya korban dan akikah, mana yang patut didahulukan, bahagian yang kedua yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid, yang telah pun disampaikan tadi oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Fauzi bin Yusof, Pensyarah Fakulti Pengajian Contemporary Islam UNIZA. Jadi sebagai panduan kita bersama, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, pada waktu ini maksudnya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 8.33 minit malam. Besut dan Setiu 8.35 minit malam. Hulu Terengganu 8.34 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.32 minit malam. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 11 Zulhijjah merupakan hari pertama yang disebut sebagai Hari Tashrik, hari yang mana bermula selepas berakhirnya tanggal 10 Zulhijjah, iaitu Hari Raya Aidiladha. Maka kita sekarang berada pada hari pertama daripada hari-hari Tashrik, iaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Apakah yang dimaksudkan dengan Hari Tashrik? Hari Tashrik yang merujuk kepada perkataan At-Tashrik, merujuk kepada perbuatan menjemur daging korban. Hari ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada para hambanya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mana taat kepada Allah, lantas disyariatkan ibadat korban, dengan umat Islam mendapat nikmat merasai daging korban. Maka sebab itu pada hari-hari Tashrik, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan puasa merupakan amalan yang baik, tetapi pada hari-hari Tashrik, umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa bagi menyerlahkan kebesaran perintah Allah SWT untuk kita bersyukur dan menikmati rezeki kurniaan Allah SWT. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ayyamu Tashrik, Ayyamu Aklin wa Syurbin wa Dhikrin Lillah. Hadis riwayat Muslim, yang bermaksud hari-hari Tashrik merupakan hari-hari untuk makan, minum dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membesarkan Allah, memuji Allah, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira, yang bermaksud, wahai sekalian orang beriman, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita membesarkan Allah, mengesakan Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap istiqamah menjadikan dan memperakui Allah sebagai Tuhan yang tidak ada lain yang layak untuk disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita untuk kita syukuri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita dan menjadikan hati kita tenang tenteram menghadapi kehidupan yang penuh cabaran, kerana janji Allah bagi mereka yang mengingati Allah, banyak berzikir

0: Kuat dan Dai kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Kita lawan pukul 8.46 minit malam. Dan masih lagi waktu ini ramai sebenarnya yang bercuti dan juga merencanakan percutian anda dengan sebaik mungkin untuk diri anda, untuk ahli keluarga dan khususnya kepada memberikan manfaat kepada anak-anak kita, kan. Jadi apapun yang sebenarnya dalam idea adha ini, dia boleh kita hargai dengan pelbagai ataupun kita melihat daripada kehidupan selepas melalui banyak ujian dan juga pengorbanan. Dalam kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan persiapan raya sampai terlupa makna sebenar yang Allah nak ajar pada kita. Jadi antaranya yang boleh kita lakukan adalah menghargai Aidiladha ini, kita belajar redha dengan ketentuan hidup. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Ini walaupun diuji dengan sesuatu yang sangat disayangi, dalam hidup kita pun ada ujian kehilangan, pengorbanan masa, impian atau perasaan. Jadi Aidiladha mengajar kita tentang redha dan percaya pada hikmah Allah, insyaAllah. Jadi kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami dan seketika kita nak bawakan sebuah rancangan. Ini terbitan Zulkifli Yusof, Satu Hari, Satu Peribahasa.
1: Satu Hari, Satu Peribahasa.
2: Alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Maksudnya, melakukan sesuatu perbuatan, biarlah sampai mendapat hasilnya. Contoh ayat, janganlah terburu-buru untuk bekerja. Pengajian kamu hanya tinggal 2 tahun lagi. Alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Kata ayah kepada abang.
1: Satu Hari, Satu Peribahasa.
3: Nurani

Biar kita jadi bintang untuk kita bersama-sama mengecapi sesuatu keindahannya. Biar kita menjadi bintang untuk kita terus menyebarkan dengan kelipan yang begitu menyinari dan juga memberikan keadaan yang hebat kepada mereka yang menyaksikannya. Begitulah sebenarnya. Untuk kita nak menjadi bintang ini sebenarnya kita perlu ada dalam tempoh kita mengecapi sesuatu ini dan juga mesti ada dengan usaha-usaha yang kita laksanakan. Contohnya adalah kita ada menghargai juga pengorbanan orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita lupa tahu, ibu dan ayah berkorban penat lelah, pasangan berkorban perasaan, sahabat berkorban masa membantu kita. Jadi Aidil Adha ni adalah waktu yang terbaik untuk lebih kita menghargai mereka. Jadilah bintang yang terbaik dalam kehidupan anda. Jadilah bintang yang anda boleh menyinari, memberikan aura yang berbeza. Jadi insyaAllah setakat itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini, bermula pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini, mengakhiri tugasan CD menemani anda sehingga pukul 9 malam. Dan 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan pada malam ini ada satu rancangan khas Aidil Adha, iaitu rancangan Curhat Hati, Curahan Hati, Curhat khas Aidil Adha. Okey, malam ini yang akan dipimpin oleh Ain akan bersama-sama dengan anda. Jadi apapun, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Jadi untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami, terus menyokong Terengganu FM, 18 jam kami bersama-sama dengan anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pagi esok. Okey, janji. Juanji. Pagi esok pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi CD akan bersama-sama dengan anda. Okey, mood dia berbeza. Tidak akan mood sebegini. Ini adalah mood nurani. Jadi esok pagi dia akan jadi lain sesuatu. Ada yang CD ingin bawakan kepada anda. Wajib anda dengar dengan kami di Terengganu FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejati. Jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selekta untuk anda. Salam Aidiladha. Hari ini Khamis 28 Mei 2026, memasuki 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan pastinya untuk hari Khamis malam Jumaat, kita akan bersama-sama untuk ruangan curahan hati ataupun curhat. Dan di kesempatan ini, sebelum itu saya nak ucapkan salam Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar setia Serangan FM di mana saja anda berada waktu nanti ini. Dan pejam syelik Aidiladha tiba kembali. Dan pelbagai versi pengorbanan yang telah kita lakukan, dan juga selamat berkorban lah untuk mereka yang mungkin sudah pun selesai ibadah korban ataupun esok sehari lagi. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki lagi untuk bertemu dengan Aidiladha tahun hadapan. Apapun, sebelum itu saya nak tanya semua, awak okey? Semua okey? Semoga semuanya baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusan kalian. Dan untuk malam ini, seperti biasa, kami akan bersama-sama dengan anda. Waktu ini, curhat khas Aidiladha akan saya bawakan kepada anda. Sebelum itu, terima kasih untuk CD 6 petang hingga 9 malam bersama-sama dengan anda di Serangan FM. Apapun, dengarkan untuk curhat khas Aidiladha yang akan bersama dengan Ain, Kak Cik dan juga Puan Sheila untuk malam ini, edisi khas Aidiladha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Hari Raya Aidiladha. Kita bertemu lagi, bersua lagi dalam curhat edisi khas Aidiladha hari Khamis malam cuma. Dan malam ni Kak Cik tak keseorangan, Kak Cik ada seperti biasa. Tiga suara bergabung. Kak Cik ada?
2: Ya, saya Sheila Baharudin. Nah, seperti biasa sempena Hari Raya Aidiladha, kami kembali. Bila kami tu makna bertiga lah.
1: Bertiga.
2: Kalau tadi saya Sheila Baharudin, Kak Cik ada, yang ini pula siapa agaknya?
0: Dan pastinya saya Ain akan menemani malam anda. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Serangan FM.
1: Ya, Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan. Setiap daripada kita pernah melakukan pengorbanan sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar pengorbanan. Betul ya?
2: Ya, dan itulah dia. Bila mana sebuah pengorbanan itu, kami juga berkorban untuk anda. Bersama-sama dalam curahan hati. Betul. Curhat untuk edisi khas sempena Hari Raya Aidiladha.
0: Okey, dan kami akan pinjamkan suara kami pada malam ini untuk kami bacakan nukilan-nukilan yang telah pun dihantar daripada pendengar kita untuk kami pendengarkan kepada anda.

Kiriman berikutnya dari Indah Hairani, warkah untuk Cik. Assalamualaikum Cik. Aku menulis warkah ini untukmu Cik, biarpun tidak dibaca oleh Cik, namun di atas helaian kata-kata ini, aku ingin menitipkan segala rasa yang tidak pernah mampu aku luahkan sepenuhnya. Anda diberikan ribuan lembar kertas, masih tidak mampu aku tuliskan setiap kasih sayang dan pengorbanan Cik terhadap Mak dan kami lima beradik. Cik, masih kami ingat cerita Cik tentang pertemuan Cik dengan Mak. Setiap kali Cik bercerita, kami adik-beradik akan ketawa sambil terkenang kisah-kisah percintaan Damak dan Seri dalam Seri Mersing. Kata Cik, keluarga Mak dari Terengganu dan keluarga Cik dari Kelantan berhijrah ke sebuah daerah kecil untuk meraih rezeki. Di daerah kecil inilah Cik dan Mak bertemu jodoh. Kisah itu menjadi kenangan manis buat Cik dan Mak. Ketika usiaku 5 tahun, Cik membawa kami ke Kemaman. Berdekatan dengan sebuah sekolah, satu lokasi yang Cik cari-cari untuk anak-anak Cik. Kata Cik, Cik tak mahu anak-anak Cik tidak bersekolah. Di sana, Cik mendirikan rumah kecil beratap nipah. Dan dengan tanah di pinggir hutan, Cik menanam padi dan ubi untuk menyara kehidupan kami. Indahnya. Namun, cabaran besar datang setiap kali musim tengkujuh tiba. Apabila rumah kami dinaiki air dan hampir tenggelam. Selepas banjir, kami terpaksa mengharung selut untuk ke sekolah. Bayangkan. Cik akan mendukung kami seorang demi seorang ke tempat tinggi. Membersihkan kaki kami, memakaikan stoking dan mengangkat kami melepasi pagar sekolah. Allahu Akbar. Cik akan berdiri menunggu sehingga kami hilang dari pandangan mata. Ketika kedua-dua kakak menamatkan persekolahan, Cik tidak mampu menghantar mereka ke sekolah menengah. Ekonomi benar-benar menekan. Hasil padi hanya cukup untuk makan. Itu pun tidak selalu mencukupi. Cik akhirnya mengambil keputusan untuk menoreh getah pula bersama dengan Mak dan kakak kedua. Kakak sulung pula membantu mengurus rumah. Aku dan adik lelaki terus belajar. Dan Cik sering menegaskan bahawa kami harus belajar bersungguh-sungguh. Ingat tu, kata Cik. Berita gembira hadir apabila Mak mengandungkan adik bongsu kami. Namun Mak tidak lagi mampu melakukan kerja berat. Cik melarang Mak mengayuh basikal untuk membantu menoreh. Pada suatu hari, Cik memberitahu bahawa Mak perlu pulang ke kampung untuk melahirkan adik dan membawa bersama kakak sulung. Kakak kedua ditinggalkan bersama kami. Ketika itu, Cik menggandakan kerja. Aku dan adik dijaga oleh kakak kedua yang baru berusia 13 tahun. Dialah yang memasak untuk kami setiap kali pulang dari sekolah. Cik pula tidak pernah berehat. Rehat Cik hanyalah ketika tidur. Sedangkan siang hari peluhnya tidak pernah kering. Di kampung, Mak menunggu hari kelahiran adik kami. Untuk menghilangkan rindu, Cik menulis surat. Kata kakak kedua, surat Cik sangat indah. Cik berbahasakan dinda dan kanda kepada Mak. Allahu Akbar, kami adik-beradik sering tertawa mendengarnya. Tetapi bagi Cik, itulah bahasa paling halus dan yang paling penting, paling manis dalam cinta dan rindu Cik pada Mak.
Ujian datang tanpa diduga apabila aku jatuh sakit. Kaki membengkak dan bernanah. Dan aku menangis siang malam. Aku masih ingat. Aku menangis di atas basikal ketika cik memboncengku ke hospital. Keputusan dibuat, aku terpaksa dibedah. Di bilik bedah, cik dibenarkan masuk memelukku. Aku meraung dan dalam pelukan itu aku rasa seluruh dunia hanya tinggal kami berdua. Ketika cik menangis melihat kesakitanku, belum sempat luka itu reda, cik menerima berita bahawa kakak di rumah pula mengalami kebakaran ketika memasak. Cik segera meninggalkan aku di ward untuk melihat keadaan kakak. Mujur adik lelaki sempat membantu menyelamatkan kakak. Mak di kampung pula selamat melahirkan adik bongsu, namun turut bersedih mendengar keadaan kami. Mak meminta cik membawa kami pulang ke kampung dan memindahkan sekolah kami di sana. Aku adalah orang paling gembira ketika itu. Namun, cik berkata, untuk memulakan semula kehidupan, cik perlu mengorbankan sesuatu. Kami tidak mempunyai rumah. Tidak mungkin menumpang di rumah orang dengan anak-anak yang ramai. Akhirnya, cik menjual rumah dan tanah kami. Di kampung, cik membina semula rumah untuk kami dan meneruskan kerja-kerja kampung. Cik dah semakin tua, namun masih bekerja selagi kami belum lagi berdikari. Kakak-kakak akhirnya bertemu jodoh dan membina kehidupan masing-masing. Tinggallah aku bersama dua adik lelaki. Aku meneruskan pelajaran tanpa cita-cita. Hingga kan tingkatan 5, aku masih belum tahu arah hidupku. Untuk menduduki SPM, kami perlu membayar yuran RM90. Jumlah itu terlalu besar. Aku tidak mampu meminta. Sehinggalah suatu malam, mak menyerahkan sampul surat. Katanya, itu gaji cik. Cik menyuruh mak memberikannya kepadaku untuk yuran peperiksaan. Hari itu, aku rasa paling sedih dan paling bahagia. Keputusanku tidak memberangsangkan, namun cik hanya tersenyum dan berkata semuanya boleh diperbaiki. Cik mahu aku terus belajar. Akhirnya aku kembali ke sekolah swasta di bandar. Disitulah bermula langkahku dalam dunia penulisan. Cerpen pertamaku dihantar. Beberapa hari kemudian, cikgu membaca sebuah cerpen di hadapan kelas. Dadaku berdebar. Rupanya cerpen itu adalah cerpenku. Aku memberitahu cik. Cik hanya tersenyum dan berkata, anak cik yang berbakat, bukan cik. Sejak itu, aku menulis dengan lebih serius. Cik menjadi penilai tulisanku. Ha, bayangkan, cik juga seorang peminat Hamka. Dari cik, aku belajar tentang bahasa, tentang kehidupan, tentang kejujuran dalam kata-kata. Aku mendapat tawaran ke Institut Pengajian dalam bidang rangka bina. Namun cabaran keuangan kembali menghimpit kami. Cik bertukar kerja kepada penanam tembakau pula. Tenaganya semakin lemah, namun cik tetap berusaha. Ketika cik meminta pendahuluan, Taukeh hanya menggelengkan kepala. Aku melihat air mata cik bergenang. Aku tahu jawapannya sebelum cik berkata apa-apa. 3 hari sebelum aku bertolak, cik menyerahkan uangnya kepadaku. Kata cik, jangan tanya apa-apa. Tamat belajar? Jodohku tiba dan aku mendapat tawaran kerja serentak dengan hari perkahwinanku. Cuba bayangkan. Ha, kata cik, itu adalah hadiah perkahwinan yang paling besar. Cik sangat gembira dengan perkembangan ini. Selepas beberapa tahun bekerja, aku diarah mengikuti kursus sepenuh masa di sebuah universiti tanah air.
Sepanjang tempoh itu, aku terpaksa meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Pada masa itu, kesihatan Mak semakin tidak mengizinkan untuk menjaga cucu-cucu yang masih kecil. Namun, Cik bayangkan sanggup menjaga mereka. Kesanggupan itu meringankan beban fikiran aku dan suami. Di sinilah bermulanya sebuah kejayaan, iaitu kejayaan aku sendiri. Satu demi satu aku capai. Kemuncaknya, aku membawa Cik dan Mak menyaksikan aku. Aku berdiri di Dewan Besar sebagai pelajar. Ya, pelajar terbaik. Menyampaikan ucapan mewakili pelajar serta menerima anugerah pelajar terbaik. Air mata Cik bergenang. Senyum Cik panjang sepanjang perjalanan pulang. Namun, tanpa aku sedar, di sebalik kegembiraan itu, Cik menyembunyikan sesuatu daripada aku. Aku juga tidak menyedari tubuh Cik semakin susut dan wajahnya semakin pucat. Cik mengusap-usap dadanya berulang kali. Mak memberitahuku bahawa Cik sukar tidur pada waktu malam. Sehingga pada suatu pagi, kakak sulung memberitahuku bahawa air ludah Cik bercampur darah dan berwarna kecoklatan. Saat itu, hatiku mula cemas. Cik didiagnos mengidap kanser paru-paru dan doktor memaklumkan bahawa Cik dijangka mampu bertahan selama 3 bulan saja. Bayangkan bagaimana aku untuk meneruskan kehidupan ini, dan di situlah bermulanya hidup kami yang suram. Hari-hari kami adik-beradik menemani Cik, bergilir-gilir tidur di sisi Cik. Akhirnya saat yang aku takut-takutkan itu tiba juga, Cik menghembuskan nafas terakhir di atas ribaan Mak. Hidupku terasa gelap. Sebahagian daripada kegembiraanku seolah-olah dibawa pergi. Kehilangan itu tiada pengganti. Cik mengajar kami arti kasih sayang, arti pengorbanan dan keadilan. Sehingga setiap daripada kami merasakan bahawa kamilah yang paling disayangi oleh Cik. Masih aku ingat, pesan Cik sentiasa melekat di hati dan juga di ingatanku. Sabar itu sebuah manis daripada dahan-dahan yang pahit. Aku memegang pesan itu sebagai amanah besar. Aku menyambung pelajaran, aku bekerja, aku menulis dan akhirnya berjaya mencapai apa yang pernah aku impikan untuk dilihat oleh Cik. Namun, rindu kepada Cik tidak pernah padam. Titipan doa untuk Cik dan Mok tidak pernah terhenti. Andai waktu boleh ditarik kembali, aku ingin menerus dan terus pastinya berada di sisi, dan aku ingin mereka tetap berada di sisiku. Namun tidak mungkin ianya berlaku. Cik, tenanglah Cik di sana dan juga Mak di taman-taman syurga. Terima kasih Cik. Al-Fatihah untuk Cik dan Mak.

Terima kasih Ika Rosa yang sentiasa bersama-sama dengan kami menerusi ruangan curhat di Terengganu FM. Dan sempena sambutan Aidiladha, Ika Rosa dari Telaga Daing tidak ketinggalan untuk berkongsi sebuah cerita. Merangkul Reda, monolog sebuah pengorbanan. Tatkala gema takbir Aidiladha kembali bergema di ruang jiwa, aku sering terpaku dalam hening. Seolah-olah setiap alunan itu membuka kembali tabir makna pengorbanan, sebuah rahsia Tuhan yang masih cuba ku telusuri hikmahnya. Aku membesar dalam perjalanan hidup yang sangat panjang dan sunyi, menjadi musafir di persimpangan takdir yang perlahan-lahan mendewasakan jiwa. Walaupun raga ini terpisah jauh daripada dakapan keluarga sejak usia kecil, namun hati ini tidak pernah berhenti pulang melalui doa dan rindu buat mak dan abah. Dalam diam, terpatri sebuah amanah yang tidak tertulis pada sebarang helaian, tetapi terpahat kukuh dalam sanubari untuk menjadi insan yang menjaga mereka hingga ke penghujung usia. Itu janji, janji yang kupikul kepada Yang Maha Esa. Sedaya mungkin ku cuba laksanakan dengan seluruh kemampuan yang masih tersisa. Ada waktu tubuh ini diasak kelelahan dan kesakitan, seakan-akan takdir sedang mengajarkan betapa rapuhnya seorang hamba di hadapan kekuasaannya. Masih segar dalam ingatan Aidiladha yang lalu, aku berdiri di sisi arwah abah dalam detik paling ketir dalam hidupku. Waktu terasa seolah-olah terhenti. Suasana menjadi terlalu pilu dan sunyi. Ku genggam jari jempol

0: jemarinya yang semakin lemah. Seakan-akan sedang merangkul sisa-sisa waktu yang perlahan-lahan meninggalkan kehidupan. Pada saat itulah, aku memahami satu hakikat kehidupan yang paling mendalam. Bahawa tidak semua yang kita cinta akan ditakdirkan untuk kekal bersama kita selamanya. Peristiwa itu, detik itu, mengajarku bahawa pengorbanan bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang ikhlas untuk melepaskan. Ia juga tentang menerima takdir dengan redha, walaupun hati masih bergelut untuk mengikhlaskan sebuah kehilangan. Ya Allah, kini aku hanya ingin memelihara apa yang masih dikurniakan Tuhan selagi waktu masih memberi ruang untuk berbakti dan juga menghargai. Pada hujung cerita, akhirnya aku menyedari yang paling menyakitkan dalam kehidupan bukanlah saat kehilangan itu hadir, tetapi bagaimana seseorang harus belajar bangkit dan meneruskan langkah sambil menerima hakikat sebuah ketiadaan. Ika Rosa, Telaga Daing.
1: Kita singgah pula pada satu keluhan rasa, di mana lagi mahu diangkut rindu ini. Sesekali takbir yang sayup-sayup berkumandang dari corong pembesar suara masjid di hujung simpang itu tidak membawa damai. Dia membawa satu senak yang mencengkam dada. Angin petang yang bertiup di celah pelepah sawit dirasa bagai sembilu. Dingin, kering dan membawa bau tanah yang sangat dia kenali. Aku duduk di bendul rumah pusaka, rumah papan yang semakin dimamah usia, sekusam hatinya yang sarat memendam rasa. Emak ayah masih duduk di kerusi rotan itu. Keluhan kecil terlepas dari bibir, patah dan hilang di bawah angin petang. Bagi orang luar, Felda mungkin hanya sebuah nama penempatan, tanah rancangan, tempat sawit berbuah, tempat lori keluar masuk mengangkut hasil. Tetapi bagi aku, seorang anak Felda, setiap inci tanah merah ini adalah saksi kepada sebuah pembunuhan yang sunyi. Ya, pengorbanan ayah dan emak dahulu tidak tumpah seperti sebuah penyerahan total mereka. Menyembelih masa muda mereka, mengorbankan kudrat tanpa bising demi sekeping harapan agar anak-anak tidak mewarisi tapak tangan yang melepuh dan barang yang berkarat. Dia masih ingat bagaimana ayah pulang dengan baju yang lencun dengan peluh yang bercampur bau hamis pokok. Ayah tidak pernah merungut. Emak pula dengan kain batik lari warna mengipas tungku dapur yang berasap, memastikan ada nasi panas untuk dijamah. Mereka mengorbankan segala kehendak diri. Demi apa? Demi melihat Ismail-Ismail moden ini mampu keluar dari kepompong kesempitan. Tetapi resah yang bertandang waktu Aidiladha begini selalunya lebih tajam. Sekarang, apabila dia sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri, apabila dia sudah faham apa artinya memberi, susuk-susuk keramat yang mengajarnya arti pengorbanan itu sudah tiada. Rumah yang dahulunya riuh dengan usikan adik-beradik kini sunyi. Dia melihat keluar jendela. Lembu-lembu korban sudah ditambat di padang masjid sedia untuk disembelih esok pagi. Orang lain sibuk bercakap tentang lembu mana yang paling besar, tentang bahagian daging siapa yang paling banyak. Ketus hatinya dengan rasa terkilan. Tapi mereka lupa korban yang paling besar dalam hidup kita selalunya adalah mereka yang telah menumpahkan air mata dan darah secara rahsia tanpa mahu ditonton sesiapa. Ada satu macam kekosongan yang tidak mampu diisi oleh wang ringgit atau pangkat. Rupa-rupanya, sekadar pulang membawa kejayaan ke tanah rancangan ini belum cukup untuk membayar harga setitis peluh ayah yang jatuh ke bumi. Dia meraup wajahnya yang keletihan. Tiada air mata yang mengalir. Kerana seorang anak Felda, dia diajar untuk menjadi sekeras batang sawit, seteguh akar yang mencengkam bumi. Namun keluhan di dalam dadanya berombak kuat. Di sebalik takbir raya yang mula bersahut-sahutan, dia melayangkan sebuah doa yang paling sunyi, khusus buat dua jiwa yang telah tiada. Ayah, emak, anakmu ini masih di sini, memikul maruah dan nama yang kalian tinggalkan. Maafkan aku jika pengorbanan kalian belum mampu aku balas sepenuhnya. Malam Aidiladha itu mula melabuhkan tirainya di bumi Felda, meninggalkan sepotong hati yang terus belajar mencari arti redha dalam sebuah kehilangan. Curhat.

0: Aidiladha di Pantai Timur, sebuah pengorbanan yang menghidupkan jiwa. Ada sesuatu tentang Aidiladha di Terengganu yang sukar diterjemahkan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar tentang takbir yang bergema dari corong surau tua di hujung kampung. Bukan juga hanya tentang lembu yang ditambat sejak malam sebelumnya. Tetapi tentang sebuah nilai yang semakin hilang di banyak tempat. Nilai pengorbanan yang hidup dalam hati masyarakat. Pagi Aidiladha di Pantai Timur selalu hadir dengan rasa yang berbeza. Embun masih basah di daun pisang. Bau gulai mula naik dari dapur kayu. Anak-anak kecil berlari di halaman dengan baju raya yang masih berkedut. Dan para lelaki kampung mula berkumpul seawal matahari belum tinggi. Di situlah pengorbanan bermula. Bukan sekadar pada darah korban yang mengalir ke bumi, tetapi pada tangan-tangan yang rela penat demi orang lain. Ada yang datang tanpa diminta, ada yang sanggup tinggalkan kerja sehari demi membantu jiran. Ada yang memegang tali lembu dengan tangan tua yang sudah berkedut usia. Dan ada anak muda yang belajar melapah daging sambil mendengar nasihat orang lama. Tiada siapa bertanya, aku dapat apa? Kerana di kampung, Aidiladha bukan tentang siapa paling berada, tetapi siapa paling ikhlas memberi. Di Terengganu, daging korban bukan sekadar dibungkus dan dihantar. Ia dibawa sendiri dari rumah ke rumah, disambut dengan senyuman, salam dan doa-doa kecil yang lahir dari hati orang miskin. Kadang-kadang, orang yang memberi itu sendiri hidup sederhana, namun tetap memilih untuk berkongsi. Itulah pengorbanan sebenar. Berkorban ketika kita juga punya kekurangan. Dan selepas semuanya selesai, orang kampung akan duduk semeja, menikmati nasi dagang, sup tulang, gulai kawar, ketupat dan segala hidangan yang dimasak bersama-sama. Di situlah indahnya Aidiladha Pantai Timur. Tiada jurang antara kaya dan miskin, tiada beza pangkat dan darjat. Semua duduk bersela di atas tikar yang sama. Kadang-kadang aku terfikir, mengapa raya korban di Terengganu terasa begitu hidup? Jawapannya, kerana masyarakat di sini masih percaya bahawa pengorbanan bukan hanya tentang menyembelih haiwan, tetapi menyembelih sifat pentingkan diri sendiri. Menyembelih ego, menyembelih rasa kedekut untuk membantu orang lain. Dan mungkin sebab itu, Aidiladha di kampung selalu terasa lebih dekat dengan jiwa. Malamnya pula, pelita-pelita minyak tanah mula menyala di halaman rumah. Cahayanya kecil, tetapi cukup untuk menerangi kenangan. Di serambi rumah, orang tua mula bercerita tentang raya-raya dahulu. Tentang ayah yang sanggup berhutang demi melakukan korban. Tentang ibu yang memasak tanpa pernah duduk berehat. Tentang jiran yang datang membantu walaupun bukan keluarga sendiri. Dan saat itu, kita mula sedar. Aidiladha sebenarnya sedang mengajar kita sesuatu. Bahawa hidup ini tidak akan pernah indah tanpa pengorbanan. Kerana setiap senyuman yang lahir di pagi raya, ada air mata yang disembunyikan sebelumnya. Setiap kemeriahan yang dirasa, ada insan yang berkorban diam-diam demi melihat orang lain bahagia. Dan Terengganu masih menyimpan keindahan itu. Keindahan sebuah masyarakat yang percaya bahawa tangan yang memberi akan sentiasa lebih mulia daripada tangan yang menerima. Itulah Aidiladha di Pantai Timur. Bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi sebuah warisan jiwa. Nukilan Pelita Senja.
1: Hari Raya Aidiladha itu masih hidup dalam ingatan aku. Meskipun waktu telah jauh meninggalkan usia kecilku yang baru 10 tahun. Pagi itu, langit cerah. Takbir bergema perlahan dari seluruh kampung. Namun di sudut hati seorang kanak-kanak, ada mendung yang sukar diterangkan. Di belakang rumah arwah atuk, seekor lembu jantan berdiri tenang. Jenin namanya. Bukan sekadar haiwan peliharaan, tapi dia teman kecil aku sejak pulang sekolah dengan baju yang masih berdebu dan kasut penuh tanah merah. Aku selalu berlari mendapatkannya, mengusap kepala besarnya dan membantu arwah atuk mengikat rumput panjang untuk diberi makan. Kadang-kadang Jenin akan menggesel-geselkan tubuhnya perlahan, seolah-olah memahami bahasa sunyi seorang budak kecil. Aku membesar bersama bunyi nafasnya, dengan langkah kakinya di halaman, dengan petang-petang yang damai di bawah cahaya matahari kampung. Namun Aidiladha mengajar aku sesuatu yang tidak pernah diajar oleh usia. Pagi itu, ketika orang dewasa bertakbir dengan wajah reda, aku hanya mampu berdiri jauh, menahan dada yang terasa sempit. Aku tidak sanggup melihat Jenin disembelih. Aku cuba kuat, tetapi tanpa sedar, air mataku jatuh sendiri. Diam-diam membasahi pipi kecil aku. Sejak hari itu, lama aku tidak mampu menjamah daging. Setiap kali melihatnya, yang hadir di fikiran hanyalah Jenin, teman yang pernah menemani hari-hari kecil aku tanpa pernah meminta apa-apa. Kini aku dewasa. Aku mula memahami bahawa korban bukan sekadar tentang darah dan sembelihan, tetapi tentang melepaskan sesuatu yang paling kita sayang demi sebuah makna yang lebih besar. Dan mungkin disitulah cinta dan kasih sayang sebenarnya diuji. Bukan pada saat memiliki, tetapi pada saat belajar merelakan. Sampai hari ini, setiap kali takbir Aidiladha bergema, aku masih teringat seekor lembu jantan bernama Jenin dan seorang atuk tua yang pernah mengajar aku erti kasih, pengorbanan dan kehilangan.
2: Curahan hati di Rahman.

0: tanggal 5 Februari 2026, aku dikejutkan dengan satu peristiwa yang tidak akan dapat kulupakan. Tanggal ini aku melalui liku ujian hidup yang sangat sukar. Tanggal ini juga, aku hampir kehilangan suami tercinta. Pada kira-kira jam 2:30 petang, suamiku mengadu sukar bernafas. Aku ke kamar hadapan rumah untuk mengambil pakaiannya. Tiba-tiba suamiku rebah dari kerusi yang mengalas tubuhnya. Suamiku dalam keadaan tidak sedarkan diri. Nafasnya terhenti. Aku merasa luluh jasadku ini. Aku sedih. Aku menangis. Aku meraung. Aku merintih sambil berdoa. Ya Allah, bantulah aku hamba-Mu. Ketika itu, tiada sesiapa di sisiku. Hanya aku dan dia, suamiku. Dalam kesamaran benakku ketika itu, aku nekat beranikan diri. Aku tanya diriku, aku perlu buat apa? Aku redah. Aku cuba lakukan teknik pernafasan CPR. Aku hela nafasku kepada dia, namun gagal. Aku cuba lagi dan cuba lagi, juga gagal. Aku mengepam dadanya berkali-kali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar rintihanku. Suamiku kembali bernafas walau dalam keadaan tidak sedar. Aku tinggalkan suamiku sendirian untuk dapatkan bantuan ambulans. Suamiku dikejarkan ke CCU dan mengalami koma selama 5 hari kerana kegagalan jantung. Alhamdulillah, setelah 5 hari bertarung nyawa, dia kembali sedar dalam keadaan tiada daya. Namun aku bersyukur suamiku sudah mulai sedar. Liku ini membuatkan aku bertambah sedar yang bahawasanya Allah adalah tempat hambanya mengadu. Allah jualah Tuhan yang maha berkuasa ke atas ciptaannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hari demi hari aku titi. Aku jaga suamiku dengan seikhlas hati. Aku belai dirinya dengan penuh kasih sayang. Dialah syurgaku. Inilah pengorbananku. Seorang yang bergelar isteri tetaplah berdiri walau dalam keadaan jatuh. Di kesempatan ini, diriku ingin mengucapkan terima kasih di atas doa ibu mertuaku, keluargaku, anak-anak tim Likers dan sahabat Terengganu FM yang sering mendoakan dengan pelbagai cara dan usaha. Terima kasih di atas pengorbanan anda semua. Tanpa kalian semua, siapalah diriku insan yang kerdil ini. Salam Aidil Adha. Yang ikhlas, Bayu Cendrawasih.
1: Di keheningan malam, aku masih belum mampu melelapkan mata. Berkali-kali aku pusing ke kiri dan ke kanan, namun fikiran ini tetap terikat pada kata-kata Pok Mat dan Pok Li tempoh hari. Dalam sunyi yang panjang ini, aku cuba merungkai sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan luka, pengorbanan dan air mata yang tak pernah terlihat oleh sesiapa. Selepas sebuah perpisahan itu, seluruh dunia seakan runtuh di atas bahuku. Segala urusan, 4 orang anakku, aku pikul sendirian. Tiada tempat untuk aku bersandar, tiada tangan yang menghulurkan kekuatan saat aku hampir rebah. 3 tahun pertama benar-benar mengajar aku erti kehilangan dan erti ketabahan. Dalam diam, aku belajar menelan sakit, memendam lelah dan menyusun semula hidup demi 4 cahaya mata yang masih kecil, yang belum lagi memahami dunia. Sejak dia pergi menghadap Ilahi pada September 2020, Aku menjadi segala-galanya buat anak-anak. Akulah Papa, akulah Mama. Akulah tempat mereka bermanja, tempat mereka menangis dan tempat mereka bergantung harapan. Walaupun hati sendiri sering retak dan rapuh, aku tetap tersenyum. Aku cuba tersenyum di hadapan mereka agar mereka tidak merasa kehilangan yang terlalu dalam. Walaupun dalam hati ini sukar untuk aku gambarkan. Hingga hari ini, aku tidak pernah mengenal erti penat. Lewat malam, aku mengemas rumah setelah anak-anak lena dibuai mimpi. Kadang-kadang, tubuh terlalu letih, namun mata enggan pejam kerana masih banyak tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Pukul 5 pagi, aku bangun, menjadikan sarapan, memastikan pakaian sekolah siap tersusun, lalu menghantar mereka ke 3 buah sekolah yang berbeza. Dalam kesibukan itu, aku hanya mampu bersyukur kerana Allah masih memberi kekuatan untuk aku. Untuk aku terus berjalan walaupun langkah ini kadangkala terlalu berat. Tak pernah sedikit pun aku abaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Setiap detik hidupku hanyalah tentang mereka. Tiada pun untuk orang lain. Aku sanggup mengetepikan rasa penat. Aku korbankan waktu rehat dan memendam segala kesedihan asalkan anak-anak membesar dengan kasih sayang dan pendidikan yang sempurna. Dalam setiap sujud, aku titipkan doa agar Allah menjaga hati mereka, menenangkan langkah mereka dalam menuntut ilmu dan menghadiahkan masa depan yang lebih indah buat mereka. Ya Allah, itu yang selalu aku titipkan buat mereka. Tiada siapa tahu berapa kali aku menangis sendirian di waktu malam. Tiada siapa tahu bagaimana aku memujuk hati sendiri saat terasa terlalu lelah. Lelah untuk meneruskan hidup. Namun setiap kali aku melihat wajah anak-anak, aku kembali kuat. Kembali kuat demi mereka. Yang pastinya kerana mereka adalah sebab aku masih bertahan hinggalah ke saat ini. Aku mungkin bukan ibu yang sempurna. Aku juga manusia biasa yang kadang-kadang lemah dan hampir rebah. Tetapi, ya, demi anak-anak, aku akan terus berjuang walaupun seluruh dunia tidak memahami apa yang aku lalui dan anak-anak aku lalui. Kerana bagi seorang ibu, selagi ada nafas di dada, selagi itulah kasih dan pengorbanannya tidak akan pernah terhenti. Sebuah coretan rasa, ikhlas dari hati yang suci. Emma Comel.

0: Kalau dinamakan manusia, pasti tidak lari dari pengorbanan sama ada kecil atau membesar. Kini kiriman dari Kimi yang berada di Batu Rakin yang menceritakan perihal pengorbanan. Ada satu fasa dalam hidup kita yang paling sunyi. Bila kita masih bernafas, tapi orang yang paling kita harapkan untuk ada, tiada. Tapi hidup perlu diteruskan juga. Tapi rasanya tak pernah sama sejak hilangnya mak dan juga ayah. Dulu, setiap kali penat, ada tempat nak mengadu. Setiap kali jatuh, ada tangan yang dibangunkan. Sekarang berbeza. Semua kena hadap sendiri. Senyum tu masih ada, tapi di baliknya penuh dengan luka yang tak siapa nampak pun. Kadang-kadang kita kuat, bukan kita memang kuat, tapi tak ada pilihan. Pengorbanan tanpa mak dan ayah sangat berbeza. Kita belajar berdikari, kita belajar untuk uruskan keadaan hati, tapi dalam masa yang sama kita masih mencari tempat untuk bergantung. Kita paksa diri kita untuk terus berjalan walau dalam diam. Kita rindukan mak dan juga ayah yang takkan kembali lagi. Ada malam-malam tertentu rasa sebab, rasa sesak. Tiba-tiba rindu tu datang. Rindu yang tak dijemput, tapi tak mampu dilepaskan. Hanya mampu pendam. Kita pandang sekeliling. Semua orang ada tempat untuk pulang, tapi kita hanya ada kenangan. Tapi hidup kita perlu diteruskan. Walau berat, sunyi, kita terpaksa teruskan juga. Sebab kita sedih, orang tak tahu pun. Kalau mak ayah ada, mereka nak, dan mereka adalah kekuatan untuk kita teruskan hidup. Setiap langkah yang perlahan ini, kita simpan satu harapan. Semoga segala pengorbanan dan kesabaran ini sampai kepada mereka. Walau hanya sebatas doa dan juga sebaris Al-Fatihah. Untuk mak dan juga ayah, semoga tenang di sana. Kimi, Batu Rakit.
1: Pengorbanan kasih seorang anak. Hilang suami, hilang kekasih, mungkin ada gantinya jika Allah berkehendak. Hilang mak ayah, tiada lagi gantinya. Hilang juga doa daripada insan yang menjadi titik mula hidup seorang anak. Sepanjang hidup ini, mama adalah segalanya dalam hidupku. Mama menjadi ibu tunggal sejak daripada umurku menginjak setahun. Belum tahu apa erti tentang kehidupan. Sejak aku kecil, apa yang mama kata, aku akur. Sewaktu aku berusia 12 tahun, selepas UPSR, aku ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah aliran agama, yakni sekolah bersubjek mata pelajaran Arab. Mama tak mengizinkan. Katanya bahasa Arab sangat sukar. Bimbang aku tidak dapat menguasai subjek Arab. Aku akur dan bersekolah menengah harian biasa. Terkubur impian aku untuk memasuki asrama penuh aliran agama. Berkorban untuk mak, tak apalah. Belajar di mana-mana sama je, asal dapat jejak ke Menara Gading, kan? Alhamdulillah, bak kata orang, Bila berkorban untuk orang tua, Allah ganti dengan ganjaran besar. Aku dapat ke universiti dan di universiti aku mengambil kursus yang ada subjek Arab di dalam fakulti tersebut. Hasilnya, aku cemerlang dalam subjek Arab ataupun bahasa asing walaupun aku tak ada basic subjek Arab sewaktu bersekolah. Dalam masa yang sama, sewaktu memohon memasuki IPTA, aku cuba mengisi borang permohonan SPA 8, Sektor Pekerjaan Perjawatan Awam. Aku dipanggil temuduga. Masa tu aku di tahun kedua di UiTM. Aku hadir ke pusat temuduga tanpa sebarang pengalaman. Tanpa diduga, aku lulus temuduga untuk jawatan pembantu tadbir pengkeranian operasi dan dikehendaki lapor diri di Kompleks Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur. Hilang punca aku nak membuat keputusan pergi atau menolak jawatan ini. Masa tu nenek baru sahaja meninggal dunia. Jika aku pergi, mama akan tinggal seorang-seorang. Jika aku tak pergi, aku akan di blacklist daripada sebarang perjawatan perkhidmatan awam. Berat sungguh dilema yang aku hadapi. Bila difikirkan, hilang pekerjaan di bumi Allah, jika berusaha, kita akan dapat rezeki walau tak di sektor awam. Tapi hilang mak, tak ada yang boleh jadi ganti. Bila difikir balik, mama sanggup tak kahwin lagi. Bekerja keras siang malam. Pakaian tak berganti sejak aku kecil hingga aku konvo di universiti. Kalau ada baju, itu pun pemberian orang yang dah tak nak pakai lagi baju-baju yang diberi pada mama. Bagi mama, dialah mak, dialah ayah demi membesarkan seorang anak. Kalau mama sanggup berkorban, takkan aku tak boleh buat. Akhirnya aku buat satu keputusan di mana aku menolak tawaran kerja tersebut. Walaupun dalam hati aku menangis, bukan senang nak dapat tawaran dalam sektor pekerjaan. Walaupun bergelar seorang mahasiswi, belum tentu mendapat kesempatan sebegitu. Aku teruskan kehidupan di kampus, menghabiskan pelajaranku. Aku grad tepat masa. Bak kata orang putih, grad on time, follow the time of each semester. Kini, walau bergelar seorang graduan, aku mencuba mengisi permohonan di SPA, namun rezeki bukan milikku. Aku buat segala kerja asal halal dan sentiasa ada dengan mama. Syukur juga, sewaktu belajar, aku dapat beasiswa. Sekurang-kurangnya, aku tak terbeban dengan hutang pinjaman belajar. Sewaktu di kampus dulu, aku juga dapat duit sara hidup dari kampus sebanyak RM340 sebulan. Mama hanya kerja kantin bergaji hari. Dengan duit sara hidup, aku guna untuk bantu mama. Antaranya bantu bayar bil api, air. Boleh bayangkan tak jika pihak kampus tahu? Aku guna duit sara hidup bukan untuk belajar seperti mana yang diperuntuk kepada setiap pelajar. Tapi aku guna untuk keluarga. Sebab aku tahu mama susah. Pengorbanannya tak mampu aku balas. Mama pernah tak makan bila mana uang yang ada hanya untuk beli keperluanku. Banyak yang tak mampu aku balas. Menolak peluang kerja, sering menolak ajakan kawan-kawan sekuliah untuk pergi camping, bercuti, semata-mata tak nak tinggalkan mama seorang-seorang. Hari ini aku dah ada teman hidup. Alhamdulillah, dia faham situasi hidup aku. Kena jaga mama. Sebab aku tak ada adik-beradik lain. Adik-beradik yang ada adalah anak-anak abah dengan isteri barunya. Kini, aku dan suami tinggal sekali dengan mama. Dan terima kasih untuk mertuaku yang faham bahawa besannya tak ada sesiapa melainkan aku. Mama, pengorbanan mama terlalu besar nak dibandingkan dengan pengorbanan aku, seorang anak yang belum tentu kuat seperti mama. Terima kasih mama. Curhat Ayu, Kuala Ibai.

0: Disember 1990, aku mula jejakkan kaki di bumi sebuah daerah di Pantai Timur, iaitu di Pantai Timur negeri Sabah, untuk memulakan kerjaya aku dalam pasukan keselamatan. Satu tempat yang serba kekurangan dan amat jauh dari tempat asal aku di sebuah negeri di Pantai Timur, Semenanjung. Demi tugas terhadap keselamatan negara, aku akur ditugaskan di sini walaupun dikatakan tempat ini terdedah dengan ancaman penjenayah dari negara jiran. Waktu itu, aku masih bujang dan jauh dari keluarga. Hanya rakan-rakan seperjuangan menjadi saudara. Setelah 2 tahun, aku mengakhiri zaman bujang aku dengan mengahwini gadis satu daerah dengan tempat asal aku. Masa aku banyak dihabiskan dengan tugas operasi di laut, pulau dan juga darat. Kadang-kadang selama hampir 2 bulan berjauhan dengan isteri dan anak-anak. Setelah 10 tahun, akhirnya aku ditukarkan ke Semenanjung. Pengorbanan isteri aku yang sanggup hidup bersama aku dengan membesarkan serta mendidik 2 anak tanpa aku, iaitu di tempat asing, pasti baginya cukup menggugat pastinya. Terpaksa berhadapan dengan berbagai dugaan dan cabaran. Ya, cabaran hidup serta ancaman keselamatan amat aku sanjungi sebenarnya. Terlalu banyak kisah pahit, duka lara untuk diceritakan. Hari ini, setelah mengharungi liku-liku kehidupan sepanjang 33 tahun bersama, yang pastinya aku sebagai anggota pasukan keselamatan, aku telah berjaya menamatkan kerjaya yang aku pilih. Dan kini aku berstatus pesara. Curahan hati, Cik Mat, Lorong Ciku, untuk coretan pada malam ini. Pastinya terhibur untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk Sri Ria dari Temerloh, Pahang, bercerita berkenaan dengan pengorbanan figura yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, yang kita panggil ayah. Aidil Adha datang lagi, takbir bergema menusuk ke hati. Namun di sebalik laungan itu, aku paling terkenang pada seorang lelaki yang diam-diam mengorbankan seluruh hidupnya demi anak dan isteri. Ayah, dulu aku kecil, aku fikir ayah cuma pergi kerja seperti biasa. Rupanya di balik senyuman penat itu, ada sosok tubuh yang kurang tidur. Ada sepasang kaki yang letih melangkah. Ada sepasang mata yang pedih, menahan mengantuk. Kerana apa? Kerana kerja lebih masa demi mencukupkan belanja dapur, duit sekolah dan keperluan kami sekeluarga. Aku masih ingat waktu ayah demam, wajah pucat tetapi tetap bersiap hendak bekerja. Bila ibu melarang, ayah hanya berkata perlahan, "Ini tanggungjawab, amanah kerja tak boleh ditinggalkan." Saat itu aku belum benar-benar mengerti. Kini setelah ayah tiada, aku baru sedar, aku baru faham betapa besarnya pengorbanan seorang ayah yang jarang meminta dihargai. Aidil Adha ini, aku tidak hanya teringat tentang korban di tanah lapang, tetapi aku teringat seorang ayah yang telah lama mengorbankan rehat, masa muda, kesihatan dan seluruh kudratnya untuk melihat keluarganya hidup bahagia. Ayah, pengorbananmu terlalu tulus. Tidak pernah kau hitung lelahmu. Tidak pernah kau ceritakan sakitmu. Kau sembunyikan semuanya di balik ketegasan dan diam seorang ayah. Setiap kali takbir Aidil Adha berkumandang, air mata ini seakan mengerti sendiri bahawa aku sedang merindui seorang ayah yang dahulu menjadi tulang belakang keluarga hingga akhir hayatnya. Untuk hero, hero yang ku cinta, cinta seorang ayah pada anaknya. Al-Fatihah untuk ayah, almarhum Idrus bin Hosin Pada. Semoga segala lelah dan pengorbanan ayah menjadi pahala yang tidak pernah putus di sisi Allah. Curahan hati Aidil Adha, Sri Ria, Temerloh, Pahang. Ada perjalanan yang tidak diukur oleh odometer atau panjangnya lebuh raya, tetapi oleh setiap inci kerinduan yang gagal mencari jalan pulang. Setiap kali takbir Aidil Adha, ia merobek hening kota ini. Aku sedar aku hanyalah perantau yang kehilangan kosakata untuk menterjemah sepi sendiri.
2: Jasadku di sini memijak konkrit dan asfalt, namun akarku masih tertanam jauh

0: Di sana, subuh bukan sekadar penanda waktu, tetapi sebuah nafas kehidupan yang dibangkitkan oleh syahdu azan dan derap langkah ke rumah Tuhan. Di sana, rumah bukan cuma susunan kayu dan batu, tetapi sebuah arkib yang menyimpan gemetawa yang tidak sempat dirakam oleh pusaran masa.
1: Manusia pasti sering terleka, menganggap mereka sedang menjalani hidup. Padahal sebenarnya, mereka sedang menghuni memori sendiri.
2: Kerana itu, apabila bayang kampung halaman mengetuk pintu ingatan, yang paling menghiris bukanlah jarak beratus kilometer, tetapi perubahan yang terjadi tanpa sempat kita saksikan dengan mata kepala.
0: Aidil Adha bukan sekadar naratif sejarah yang berulang. Ia adalah refleksi pengorbanan yang abadi. Seperti Ibrahim yang diuji memisahkan cinta daripada pemiliknya, dan Ismail yang menyerahkan lehernya kepada ketetapan Tuhan dengan kepatuhan paling mutlak.
1: Namun, pada hari ini, setiap kita adalah Ibrahim dan Ismail dalam versi yang berbeza. Seorang perantau adalah dia yang menyembelih keinginan untuk pulang demi sebuah kelangsungan.
2: Dia tidak menumpahkan darah di atas tanah, tetapi dia menyembelih rindu yang meronta dalam diam.
0: Kadang-kadang aku bertanya, adakah rindu ini tanda rapuhnya jiwa? Atau sebenarnya rindu inilah satu-satunya bukti bahawa kita masih manusia yang punya nurani?
1: Aku tidak meninggalkan kampung itu kerana ingin melupakan, tetapi kerana hidup. Hidup yang memaksa aku untuk terus teguh berdiri di bumi yang lain.
2: Namun, setiap langkah yang menjauh mewujudkan ruang kosong yang tidak akan pernah terisi.
0: Kerana dalam hukum alam, setiap pertemuan adalah benih kepada perpisahan yang akan tumbuh mengikut masanya.
1: Jika suatu hari nanti kepulanganku hanyalah sekadar nama,
2: biarlah tanah itu tetap mengerti
0: bahawa seorang perantau tidak pernah berhenti mencintai tempat asalnya, walau sejauh mana kakinya melangkah.
1: Kerana cinta yang sejati tidak semestinya berakhir dengan kepulangan.
2: Cukup sekadar ia tetap hidup dan tidak sesekali dilupakan.
0: Dan di antara dua tanah itu, kita belajar bahawa pengorbanan bukanlah sebuah kehilangan.
2: Curhat, kiriman Pokli 913.

0: Diam tak diam, kita dah pun berada di penghujung curhat edisi khas Aidil Adha. Masa cepat betul berlalu.
1: Betul. Dalam tak sedar, karya-karya ini boleh menitiskan air mata kita.
0: Betul.
1: Dan boleh membuatkan kita membuka mata bahawasanya setiap daripada kita sememangnya melakukan pengorbanan.
0: Okey, dan seperti biasa, karya yang terbaik, semuanya hebat. Tapi dalam yang terbaik itu ada yang terbaik. Okey, bakal menerima hadiah menarik sumbangan Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Timur.
2: Dan yang paling penting, setiap coretan itu ada cerita, ada kisahnya.
0: Betul.
2: Dan seronok untuk dikongsikan.
1: Di kesempatan ini, nak ucapkan terima kasih untuk yang mengorbankan idea.
0: Betul.
1: Untuk berkongsi karya bersama-sama kami untuk curhat khas Aidil Adha.
0: Okey, baik. Jadi, kita nak ucap selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Mungkin DJ Sheila.
2: Okey, untuk semua pendengar Terengganu FM, terus kekal semestinya di Hari Raya Aidil Adha ini. Pastinya ada cerita, ada kisah yang menarik. Terus layan Mesra Ceria.
0: Okey, DJ Ain.
1: Apa juga bentuk pengorbanan kita, semoga Allah rela. Dan dari setiap pengorbanan kita akan ada ganjaran yang Allah sediakan untuk kita.
0: Okey.
2: Dan Kak Cik,
3: selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Ya, itu dia curhat khas Aidil Adha untuk anda daripada kami di Terengganu FM. Dan ini penulisan daripada rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penulisan, dan ini sebahagian daripada pengorbanan anda semua juga kepada kami. Yang mana, yelah, nak menulis ini bukan satu perkara yang mudah, kan? Kena kerah idea dulu, nak cari masa, nak ada idea. Abang, terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kami untuk ruangan curhat di Terengganu FM. Dan saya akan umumkan siapakah pemenang untuk curhat minggu lepas yang telah pun dipilih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Lepas ini di Terengganu FM, curahan hati Terengganu FM.

0: berkongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-3444-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030-6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Bersama-sama kami, itu rutinnya setiap hari Khamis malam Jumaat. Dan untuk malam ini curhat Aidiladha selesai bersama-sama dengan anda. Minggu lepas pun ada rakan-rakan kita yang memang akan sentiasa bersama-sama kami untuk ruangan curhat. Dan tahniah diucapkan kepada yang sentiasa menulis dan sentiasa menyokong Terengganu FM pemenang minggu lepas yang telah pun dipilih oleh rakan kita dari DBP. Tahniah kepada D. Rahman. Adakah dia dalam ni malam ni menerusi TikTok Terengganu FM, adakah ataupun yang mendengarkan kami waktu ini, mungkin didengarkan dalam kereta ke ataupun di rumah ke menerusi frekuensi. Tahniah untuk D. Rahman yang telah pun menghantarkan karya pada minggu lepas dan telah pun dipilih oleh DBP. Minggu ini siapakah yang akan menjadi juara ataupun siapakah yang dipilih oleh DBP untuk curhat Aidiladha? Kita sama-sama nantikan, okey. Apapun, terima kasih banyak-banyaklah. Yang lain tu bukanlah tak okey, tak sedap tak. Tapi rezeki menyebelahi D. Dan insyaAllah minggu ni kita tengok siapa. Dan insyaAllah adalah rezeki-rezeki untuk rakan-rakan kita yang lain. Baik, kita akan bertemu selepas ini untuk ruangan seterusnya. 11.19 minit malam. 11 malam kita dengarkan utama 11 malam. Dan kembali bersama-sama dengan Ain di Terengganu FM. Dan masih lagi dalam raya Aidiladha. Selamat Aidiladha untuk semua. Semoga pengorbanan kita diterima. Kadang-kadang kita rasa macam penatnya berkorbankan. Tapi ialah dalam penat-penat kita akan ada ganjaran yang kita tak sangka-sangka. Kadang-kadang kita berjalan dalam gerimis, kadang-kadang kita berjalan dalam hujan lebat, kadang-kadang kita berjalan di bawah terik mentari. Itu semua ada hikmahnya. Apa juga bentuk perjalanan yang Allah izinkan pada kita, semua bersebab. Tahniah yang berkorban tanpa mengira waktu, tahniah berkorban yang tanpa mengira untuk dibalas kembali. Semoga pengorbanan kita Allah tengok, Allah nampak. Salam curhat Aidiladha untuk anda.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusik.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Kembali bersama-sama kami untuk Ruangan Mutiara Kalbu setiap hari Khamis malam Jumaat. Dan terima kasih untuk hadiah yang diberikan pada waktu ini 11.14 minit malam. 1 juta like untuk saya di live TikTok Terengganu FM pada malam ini. Terima kasih untuk tim-tim likers. Kita ada tim-tim core, tim-tim apa ni, pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Fatihah core, kita ada Bayu, terima kasih. Kita ada Bonda core, kita ada Papa core, tim likers, terima kasih banyak-banyak. Dok Soho pun ada, Fauzi Muhammad, Peng Hall, selamat malam, Sandra Kor. Kalau saya nak sebut satu-satu ni, tak tersebut namanya kan. Apapun, terima kasih untuk hadiah yang dihadiahkan pada malam ini dari tim Likers dan juga tim Tinkor. Semoga dipermudahkan sekali urusan kalian. Dan sebelum saya bersama-sama dengan rakan-rakan kita, untuk semua, kita masih lagi dalam mood Aidil Adha, memasuki 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Allah.

0: Terima kasih bersama kami di Sungai FM pukul 11.22 minit malam. Ada yang tengah lepak dengan kawan-kawan sekolah kan, sebabnya cuti panjang, dan mengambil kesempatan untuk kata lepak santai dengan kawan-kawan sekolah dulu. Mungkin sekarang dah tinggal sekolah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mungkin. Ini adalah acara-acara mengopi macam kawan kita ni. Dia kata ketua mamak minta adjust mula Sabtu malam ni. Mini reunion untuk geng-geng Badru Alam Syah 1985. Yang tengah ngopi-ngopi depan Mesra Mall tu. Minta maaf banyak lah dapat join dari Amy Peng Hall ni. Dan salam Aidil Adha untuk Ain dan untuk keluarga di Sri Bandi, isteri dan juga anak-anak. Dan tidak lupa untuk adik-adik yang tak dapat balik raya untuk tahun ni, Amy Sri di Sungai Buloh, Amy Yus Rafi di Kajang dan juga Amy Yus Haikal di Simpang Renggam. Dan untuk kawan-kawan yang tengah ngopi tu, selamat mengopi. Terima kasih untuk 1.1 juta like untuk Aing pada malam ni. Kita bersama-sama untuk Ruangan Mutiara Kalbu, himpunan lagu-lagu ketuhanan yang menyapa saya dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Salam Aidil Adha juga untuk Ara Restoran Pure Project Insight. Terima kasih Sandakor. Terima kasih. Selamat malam. Kita ada lagi selain Amy, kita ada Kimi di Batu Rakit katanya dalam kereta pusing-pusing bandar sambil ambil suasana malam minggu. Maklumlah esok cuti kan. Kimi ni memang tak terlepas dengan ukur jalan lah, memang suka sungguh ukur jalan. Tapi tu nak buatkan healing dia kan. Katanya selamat malam untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Dengki dah, Kak Zuraida, Kak Putri Kaima, Kak Mahpaka, Kak Nodungun, Pak Umat Besut, Syam Lugadi, Mas 14, Zip Kit Payung, Ayah Long Geliga, Z75, Mak Ngoh, Kak Nisu, Kak Zapaka, Tehma, Serah Batu Nang, serta yang kenal dengan Kimi. Selamat berhiling-hiling lah Kimi ya. Dan kita ada pemanggil kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Hello. Suaranya tak didengar. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Lambat sangat sebab jauh ni ya.
1: Ya ke?
0: Banyak ke dapat daging?
1: Ha?
0: Banyak ke dapat daging raya ni?
1: Oh, dapat 4 kilo lah.
0: Allah akbar, banyak. Pernah peti lah tu ni.
1: Bukan banyak, mai bagi.
0: Alhamdulillah, rezeki-rezeki. Ha. 2 minggu makan daging, pitam. Okeylah, untuk yang diingati silakan.
1: Kalau dekat boleh bagi ke Ain.
0: Allah akbar, tak apalah. Ain kurang sikit makan lagi ke ni. Silakan. Untuk 5 orang.
1: Mas, untuk Ain lah. Selamat bertugas. Dah ajar Liga Abang Fazil Kamasul juga. Lidin Karudin Putri Kiamah Linda Sarawak. Juga Mas 10, Mas 14, Adin Gila. Itu sajalah Ain. Semoga
0: baik
1: balik dengan selamatnya. Dia harap didoakan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu dia dari utara. Ini ke mana kita malam ni? Selamat malam. Salam Aidil Adha. Hello. Ataupun 6238 ni tak berapa nak okey. Saya rasa selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, salam Aidil Adha Kak Ma. Minta maaf hati deh. Okeylah Kak Ma. Kak Ma ingat siapa malam ni? Lima orang, silakan.
2: Nombor satu Aidil pertama dulu.
0: Yang pertama.
2: Pertama, Kimi Batu Rakit dan isteri dia, Pak Zali Kretel, Kak Nur Rungun, Kak Nisa, Kak Punyo, dan semua-semua orang beraya berkorban tu, selamat hari raya belaka lah.
0: Baik.
2: Lahir batin.
0: Ya, terima kasih Kak Ma.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Assalam. Okey, cu daging tak makan tapi kalau akak sambal daging ketupat licin. Makan juga tapi tak banyak lah sebab saya tak boleh sangat makan daging. Makan daging jadi pening. Tu orang kat pening. Selamat malam. Salam Aidil Adha.
3: Selamat malam.
0: Ya, selamat saya.
3: Selamat Aidil Adha juga untuk awak ya.
0: Ya. Daging singgang, sok tulang, daging gula, lagi belengah daging makan belaka dah.
3: Sebenarnya, kita tahu juga daging ni. Kuat sangat lah.
0: Bimbang tak?
3: Bimbang
0: takut kalau orang hidang tu makan belaka. Waktu kita paling bimbang. Bukan bimbang darah naik. Bimbang kalau orang hidang semua makan.
3: Betul dah. Kalau tengah memegi orang ni, jadi ambil sebuku jadi. Ambil sarak tu.
0: Ambil sarak sikit. Negak kita lepas tu.
3: Berat juga ni.
0: Tu kata. Okeylah Din, untuk 5 orang malam ni silakan.
3: Okeylah. Yang pertama saya nak ucap kepada Zidan di mana. Sebenarnya untuk kini kita lah kat Betul Rakit. Lepas tu untuk Semangat Barat di.
0: Ya.
3: jangan tak tinggalkan lah untuk itu ni. Saya post dekat dia burung.
0: Alright.
3: Terakhir sekali Mah 14 dan Puti Kembar lah. Semua kita
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan kita ikut hati sangat nak makan tu kan. Nampak singa daging, singa tulang, macam-macam lah. Sok lah, daging belengah lah, daging masak merah lah, macam-macam menu daging, daging bakor lah, daging macam-macam. Serba sedap di mata. Tapi tengok tubuh badan kita, penerimaan tubuh badan kita pula lah macam mana. Ya, jangan ikutkan hati sangat. Dia kena berpada-pada. Dalam Islam pun kata kan, kita ni makan kena berpada-pada. Jangan ikut hati sangat. Sebabnya ikut hati mati, ikut nafsu lesu. Okey, selamat malam untuk Syah di Pulau Gading. Katanya untuk Zee Manir, Cik Mi, Rina Kemamang, Kak Nadungon, Kim Batu Rakit Z, dan juga Mas 14 Mak Ngoh di Binjak Abang Fadil. Kak Leha, ucapan selamat malam, damai selalu, salam Aidil Adha katanya. Okey, baik, terima kasih Pak T. Doraemon. Kita ada juga Dok Soho kita, dan kita ada rakan-rakan kita yang lain lagi. Selepas ni boleh telefon lain lagi . Ada yang kata rindu air tangan Mok kan. Yelah, terik ni nak balik kapong. Biasa kot kalau rebang kot, Mok sibuk duk gula. Orang lama-lama ni wahai gula, sok-sok ni kurang kan. Takpelah, kita ubati kerinduan itu dengan tak datang kita doa. Semoga mak kita sihat, ayah kita sihat, keluarga kita sihat dan lindungan Allah sentiasa.

warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Norsila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

0: Masih lagi dalam raya kan, ada yang berkumpul adik-beradik, alhamdulillah. Jangan kita baloh, air di cincang takkan putus kan. Ada teki sikit-sikit tu janganlah disimpan dalam hati eh. Adik-beradik ni masa kecil tidur sebatang, makan sepinggang tau. Kalau bila besar ni jauh, berjauh hati, kenapa? Tak naklah macam tu. Kita nak macam masa kita kecil-kecil dulu. Bila besar ni dia ada fahaman masing-masing, dia bawa haluan masing-masing, tak nak macam tu. Sayang adik-beradik kita kan. Dia kalau apa-apa pun kita akan kembali pada keluarga kita. Kita akan kembali pada rumah kita juga. Baik-baik mana orang dua pun, kita akan kembali pada keluarga kita jugalah kan. Kalau ada yang rasa macam ada benda sekok sebok dalam dada tu, jangan kita simpan sangatlah. Kabur molek-molek dan kita jernihkanlah apa yang keruh. Okey, okey. 11.34 minit malam. Selamat malam untuk Sumarang. Selamat malam katanya. Salam cuain, selamat raya untuk semua. Terima kasih Uncle Tisianta. Macam biasa untuk Meknam Bukit Lima hari patas tu, Aziati Awan, Zapa Ke, Amy Penghol, Lina Johor, Ayu Kali Iman, Mok Ngoh, Umur Fatih, Arina Kemaman, Dan Kemaman Kamari, Ani Hani Beauty, Zat Sama Tifai, Abang Musa, Ika Rosa, Ikup Surah Pagi, Zamri, Osman Goodbye, Arif Surah Price. Terima kasih. Puteri Kaiman pun ada malam ni. Salam Aidil Adha untuk Habi, Din Khairuddin, Kak Nik Sharifah, dan kita ada juga untuk Kim Batu Rakit, Kak Zu Parker, Sahabat Siti Ayu Rohayu Bukit Denasi, Ati Ariati Tepuh, Osman Goodbye, Hajah Halijah Sungkai. Selamat beristirahat untuk semua. Dan semualah yang ada dalam live TikTok Syungan FM ni, tap-tap sampai 1.2 juta. Terima kasih banyak-banyak. Okay, di talian kita ada siapa malam ni? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ayah long kita gebang tak tahu ni.
1: Tak gebang.
0: Banyak dok beli daging.
1: Ya, boleh lah.
0: Alhamdulillah lah, ada lah rezeki dok.
1: Ya.
0: Tapi janganlah kabar kemulaan hari-hari dok gula daging, singgah daging, sok daging, daging masak merah. Eh, naik darah lagi.
1: Tak
0: ada. Goreng-goreng ikan lah, tak esoknya.
1: Goreng ikan lah tu.
0: Sama-sama belajar sejak dah.
1: Ya.
0: Okeylah, ayah lu ingat kesama malam ni limau kan? Silakan.
1: Ya. Masih yang pertama makna. Allah cakap nanti ni berlayang sikit. Aduh. Okey, yang pertama makna. Yang kedua, Kak Leha. Cik Amir Harum. Yang ketiga, Bima Turakit sekeluarga, Pak Mak Besu. Lepas tu, Mak Pak Ablah.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Yolong.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yolong kita steady malam ni. Ngatuk dah tu tapi kena telefon. Kalau tak telefon, dah jadi kerja buat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam lagi.
0: Ya, Han. Seorang lagi ni. Kalau lagi tak boleh telefon lagi tu Dok Lena. Lagi tak boleh mana sanding lagi tu lagi goreng nasi tak?
2: Eh, maka.
0: Dia benda hak sama-sama buat. Kalau tak buat jadi lain lah pula.
2: Oh, ya.
0: Dah boleh daging tu masuk benda dah, Mas.
2: Dok buat malam dah apa je kan?
0: Puah. Dia bukan puah. Rasa macam dok ni nak masak lagi dok. Sabar dulu.
2: Daging ni pun dok boleh makan
0: kat sini. Yelah. Tahang lah 5 bulan kot dok nak peti tu. Sebulan supik, sebulan supik. Okey lah Mas, untuk siapa di malam-malam ni?
2: Okey lah. Terlebih dulu buat suami lah. Lepas tu buat angin kat konti. Mungkin balik lagi selamat sampai kat rumah.
0: Amin, amin.
2: Lepas tu buat yang lebih ke Cik Nur Rakit, Sambal Gading, Cik Mei sendiri ada. Lepas tu buat siapa lagi lah. Buat Kak Leha. Dan buat semua.

0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baju raya awak tahun ni warna apa? Baju raya Haji Suria.
0: Dah nak buat hari dah bulan puasa.
1: Awak bulan puasa dah warna benda.
0: Tak beli tahun ni.
1: Tak beli. Dah sedona tak dengan Miss Samak?
0: Tak buka.
1: Ha? Tak buka? Tak sedondong lah. Oh, buat apa lah tak sedondong.
0: Tak tahu.
1: Ya ke? Tak hello-hello? Tak hello-hello?
0: Tak.
1: Yelah, yelah. Untuk lima orang malam ni, silakan.
0: Yang ngebang ke tahun ni?
1: Ha?
0: Ngebang ke?
1: Ngebang? Korban perasaan je tahun ni.
0: Tak teka.
1: Ha. Okeylah Suria, untuk lima orang malam ni silakan.
0: Ya. Kak Ani Binjar, Kak Ra, Cik Mi, Abang Zat Setia, Ada Berkelepu, Abang Ramin Ketada.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Nak nak lebih.
1: Tak payah lebih-lebih lah. Cukup-cukup je.
0: Okey, hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Sama.
1: Okey, itu dia. Demam, depan bunyi hidung tu. Apapun, terima kasih dah bersama-sama dengan Ain. Tahun ni warna benda baju raya Aidil Adha. Tapi kita dok tu sangat dok. Ada yang kata pakai ada je lah. Tapi apapun, warna apa ke, design apa ke, kisah pengorbanan yang kita lakukan tu sebenarnya. Tapi bila tengok balik baju tu kan, macam ada kenangan. Kenangan yang mungkin tak akan terulang lagi. Dan kita simpan dalam hati je lah. Sepasang kurung biru untuk anda, Khairi Johar, Shangana FM.

0: ni rasa lain eh. Raya sebab tak boleh nak lagi nak bersalam dengan mungkin yang dah tak ada dengan kita. Sebelum ni boleh minta maaf, boleh bersalam, boleh lagi menatap mata. Tapi akhirnya dia kembali kepada Yang Maha Esa. Apakan daya kita, manusia hanya mampu menerima qada dan juga qadar dengan berlapang dada. 11.43 minit malam, di hujung pertemuan kita ada siapa di hujung-hujung ni? Suara siapa ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Aini,
0: Mesti Sulung. Saya orang jauh jugalah nak tutup cerita kita hari ini ni.
1: Iyalah.
0: Ya, sihat awak?
1: Alhamdulillah bolehlah, tapi ada semua hari ni.
0: Demam, panas ke apa?
1: Semua batuk gitulah.
0: Ke banyak berjemur dekat Padang ni.
1: Tak ada, kita kat rumah je, kita jangan jemur kat Padang.
0: Ya ke? Kalau raya haji kat sana pagi-pagi makan apa?
1: Kat sini kalau hari raya macam itulah, ketupat palah. Dengan nasi impit. Tapi kalau korban memang adalah macam tadi, saya ada yang orang jemput tu suruh jadi khalifah tahlil.
0: La ilaha illallah. Okeylah, untuk 5 orang panjang nanti kita ni. 5 orang malam ni, silakan.
1: Okay, terima kasih Ain.
0: Ya, saya.
1: Sama dengan Ali Adha, Mak Zainal Batin, dan juga sama dengan pada Pak Zali Kertih, Abang Amir Arun, Kak Zapaka, pada Ibu Mawar Paka, dan terkhususnya buat Tengku Nabila Kristina di Brunei Darussalam. Buat semua pendengar-pendengar Tengah dan FM, saya ucapkan selamat hari Adi Adha. Maaf saya dah bertemu. Buat DJ Ain,
0: yes,
1: Sabtu kadang hati-hati balik nanti.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Itu kata ragam Aidil Adha di utara lah kan. Masing-masing ada cara, masing-masing ada orang kata adatnya yang tersendirilah. Ke pantai timur macam ni caranya, utara macam ni, selatan macam ni. Apapun untuk anda yang berada di mana sahaja dapat dengarkan kami pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya saya nak ucapkan jutaan terima kasih yang menghadirkan saya 1.3 juta likes pada malam ini, dari rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kami di Live TikTok Sungai FM. Tak ramai tapi bersatu, semangat itu penting. Pengorbanan anda pada malam ini pada saya, terima kasih banyak-banyak. Apa juga bentuk pengorbanan yang kita lakukan, semoga Allah pandang. Dan juga kalau kita berkorban, jangan kita harapkan balasan, sebab kita tahu bila kita mengharapkan balasan manusia ni, kita akan berharap, dan bila kita tak dapat, kita akan jadi sakit. Tapi bila kita beri sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan, dan bila Allah gantikan dengan sesuatu yang kita tak sangka, manisnya itu sangat luar biasa. Masing-masing ada perjalanan masing-masing kan, masing-masing ada cerita masing-masing, masing-masing ada cara masing-masing. Dan terima kasih untuk keikhlasan semua bersama-sama dengan kami. Kadang-kadang ikhlas ni tak perlu kita cakap, tetapi kita dapat lihat melalui perbuatan. Kalau kita cakap-cakap-cakap tapi tak seiring dengan perbuatan, kita rasa macam cakap boleh tapi tak buat pun kan. Ada yang dibuat, kita nampak keikhlasan itu, kita nampak kesetiaan, kita nampak kejujuran. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah gandakan rezeki, berlipat-lipatkan ganda. Semoga Allah mudahkan segala urusan semua. Semoga Allah mudahkan kita meniti titian sirat, itu yang paling utama. Dan sebelum kita tidur seperti biasa, maafkan semua orang. Al-Fatihah jangan kita lupakan, Al-Mulk jangan kita lupakan, dan juga surah-surah yang perlu kita baca sebelum tidur. Itu adalah pendinding kita, pelindung kita, sebab kita tahu kita tidur ni terbangun ke tak esok. Dan kita buanglah segala apa yang ada dalam hati tu, yang mungkin hari ni penat sangat kan, hari ni rasa ya Allah beratnya, tapi minta Allah ringankan, minta Allah bagi kita tidur lena malam ni. Itu salah satu rezeki yang kita jarang-jarang kita ingat sebenarnya, tidur lena ini adalah rezeki. Dan kita minta Allah bangunkan kita dalam keadaan baik, dan kalau Allah jemput kita pada malam ini, biarlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa saya hari Sabtu ni 10 pagi untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Salam Aidil Adha. Yang jatuh berkali-kali cuba bangun. Sebab masing-masing ada kisah dan juga ceritanya, masing-masing ada perjalanannya. Semoga perjalanan yang kita lalui ini Allah redha. Semoga perjalanan ini ada berkatnya, dengan usia Allah beri, dengan rezeki yang Allah beri. Jumpa lagi sayang semua. Assalamualaikum.

Dengan malam ini, lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis, terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda. Yang belum tidur, jom berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan ? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ? Hari raya ketiga, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Okey, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Malangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyanglah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azie Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2-03-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2-03-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak makan terlupa.
0: Manalah tahu, tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Lepas tu tidur sekejap. Pukul 12 tu dah bangun
0: dekat Ida
1: sebab nak makan lah
0: pun. Aduh. Okay ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari lain, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit ni punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata ya Allah, tak naklah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Okeylah. Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, Ustaz. Ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia tu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh membalas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Betul. Tapi kita buatlah sahabat baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Aidil Adha. Untuk awak. Selamat
1: Hari Raya juga.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit ya. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Yeah. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ya.
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan
1: nasi singgang daging tu. Alah, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah pengorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu... Saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya.
1: Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya lah ayah, saya lah ibunya.
1: Menjaga bukan mudah ya.
0: Susah. Dah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah tu.
1: Okey.
0: Masa dia kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan. Suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang lah semua dia. Solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh anak dia Al-Quran semua.
1: Yeah.
0: Nak dia cepat habis. Macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Bejah dari sampai tu Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading, boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah apa.
1: Dan ketiga-tiganya, semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakit lah, dia masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya. Mendidik tu yang paling susahnya.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan.
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah. Tapi berjaya lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tunjan. Kepada Kak Ajar, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Betik Serabak, dan juga kepada kepada Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Ada selamat malam, ada selamat hari raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku mohon keampunan. Hanya satu yang kupinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toonboom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka berjalan mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pencerah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Ha, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini kita
1: korban, kan?
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar, kan?
0: Betul.
1: Saya kau juga. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je, kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak dengan keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis, kan?
0: Ya.
1: Lama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu.

0: Pengorbanan tuh ya.
1: Ya, tapi memang tanggung jawab anak sulung ini memanglah. Nah, tanah tepat ke hidup ini.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang kalau tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah kita
0: rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan empat beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, sebab tu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah, orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Memilih ke apa ni?
1: Bukan milih. Tapi
0: masih lagi berkorban.
1: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah. Tapi untuk memahami.
0: Betul. Bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau tak kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar ya.
1: Amin. Betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa nak awak ucapan salam air dibuti buat salam air dibuti buat.
0: Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kakak mandi dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidil Adha buat kakak mandi.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal kan.
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijawa Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM. Klik cari kami, Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Luncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elon. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan

0: ingat warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam tu lah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: ingat warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM ya, diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan ya sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Kopi yang muncul bukan saja haki, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, jangan ada benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya, jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Toulouse. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerlo. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okay, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Gang Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Gang Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okay. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masih Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

Sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang, terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi Masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu atau begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi.

Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa.

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak, tenang ni benda mahal sekarang, benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem eh. Mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati ya. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Oh. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh? Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau, so ketentuan Allah, tentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah, ada tangan itu tanduk keluar jugalah. Ya, yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan? Sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtilah. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Kemas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: hari ni kira lah ha, bubuh awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Mereka anak, mereka cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Tegana FM yang di awal-awal pagi ini terus bersemangat, terus melaksanakan tugasan anda dengan cemerlang dan juga apa yang kita harapkan agar kita dapat membina sebuah yang terbaik dan juga keputusan yang cukup hebat daripada apa yang telah pun kita usahakan bersama-sama, kan? Jadi seawal pagi ini yang telah pun selesai solat subuh, alhamdulillah, dan apa yang kita inginkan adalah kita rancang baik baik kita susun cantik-cantik agar apa yang sebenarnya kita harapkan dalam kemenangan dalam hidup kita adalah sebuah kejayaan. Okey, sebuah kejayaan yang kita mulakan dengan usaha yang kecil dan juga dengan azam yang besar, dan insya-Allah kita melangkah dengan penuh teratur insya-Allah untuk menyelesaikan segala kekusutan dan juga kesulitan yang berlaku untuk kita menempa sebuah kejayaan. Okey, itulah sebenarnya kita harapkan agar kehidupan kita ini lebih baik dan ditambah lagi dengan proses untuk kita membaiki kelemahan-kelemahan kita. Jadi insya-Allah ianya akan cuba untuk kita selaraskan kepada kadar yang lebih istimewa. Untuk edisi hari ini, Saidul Ayyam penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi hari Tashrik kita pada hari ini. Dan untuk anda pada waktu ini yang terus kekal bersama-sama dengan kami di live TikTok dengan FM juga, sini dah mulakan untuk siaran tau. Awal kita pada pagi ni, okay? Jadi apa yang kita nak kongsikan pada seawal ini, apa yang kita bawakan dari negeri Terengganu ni?
1: Terengganu sana sini.
0: Okey, Terengganu sana sini, ini ada yang telah pun dah dikeluarkan juga. Ini ada amaran hujan lebat, angin kencang di Kuala Lumpur dan 8 negeri hingga yang ini yang dilakukan ataupun yang telah pun berlaku pada semalam yang juga mungkin ada amaran-amaran yang akan dikeluarkan lagi. Jadi keadaan cuaca yang diramal melanda Kedah di kawasan Bandar Baharu, manakala di Perak membabitkan di Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuh dan Hilir Perak. Dan amaran yang sama juga telah pun dikeluarkan yang dijangka kalau di Pantai Timur ialah di Dungu dan juga di Kemaman di Terengganu serta di Rompin di Pahang. Dan amaran yang sama dikeluarkan di kawasan Petaling di Selangor, manakala di Negeri Sembilan membabitkan Seremban, Kuala Pilah, Jempol, Tampin serta Segamat di Johor. Itu boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa dan anda juga boleh rujuk untuk layari di laman Sensawang Met Malaysia untuk dapatkan kenaan dengan cuaca terkini. Juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca. Itu boleh kita kongsikan untuk anda dari Terengganu sana sini.
1: Terengganu sana sini.

0: kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami di Cengkanan FM 6.39 minit pagi. Warna kita pagi ni, ada yang kata sehari ni sini masih lagi kita sedang proses daging ni. Okey, tak apa, selesaikan dulu. Dan mungkin ada kunjungan-kunjungan yang akan hadir ke rumah anda kan. Hari ni juga mungkin ada yang telah pun merancang sesuatu, nak buat makan-makan sikit ke, nak panggil keluarga, nak panggil jiran tetangga. Laksanakan dalam keadaan untuk kita hubung baik, hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, insyaAllah kita cuba dalam keadaan yang terbaik. Di kesempatan apa tau, kita ni cuti, dalam bercuti, cuti sekolah lagi, dan juga kita ada cuti yang agak panjang jugalah untuk edisi kali ni. Jadi kita diberi peluang untuk menikmati pagi ni seperti hari ni, dan kita mulakan pagi ni dengan apa? Dengan syukur. InsyaAllah. Dan tahu tak sebenarnya, satu kajian ada menunjukkan bagaimana kita memulakan pagi sebenarnya memberi kesan kepada emosi dan produktiviti sepanjang hari. Malah tidur yang cukup dan rutin pagi yang positif boleh membantu meningkatkan fokus, menaikkan juga tenaga dan kesihatan mental seseorang. Jadi kalau semalam tadi dah rasa macam cukuplah tidur, sebab malam tadi tidur pukul apa? Tidur pukul 11 awal kan. Bangun pagi ni sebelum subuh, rasa macam tubuh ni ada semangat yang luar biasa lah. Okey, teruskan. Okey, kalau anda yang nak juga hubungi kami 6235330, 6238330 untuk sebarkan aura-aura yang positif tu, jom kita benarkan untuk anda bersiaran pada pagi ni. Kalau mungkin cara cakap tu macam hello, assalamualaikum, yang itu kita ejah malam-malam sikit lah . Ataupun mungkin sebab dia kena ada terapi dulu, bagi terapi dululah ya. Okey, kita nak bukakan untuk peluang untuk anda sambil-sambil tu boleh salurkan lagi ucapan-ucapan anda pada pagi ni. Siapa di talian ni? Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Suara cergas, alhamdulillah lulus untuk disiarankan.
1: Ya.
0: Okey, Ayu.
1: Ya, saya.
0: Okey, jadi Ayu macam mana? Dua hari dah yang lalu. Kemana dan juga bagaimana penyusunan hari raya Ayu?
1: Alhamdulillah. Hari pertama tu rumah mertua saya lah. Gotong royong tu korban sebab adik-beradik ipar semua ambil bahagian. Masa tu kemarin pula untuk komuniti kampung saya. Alhamdulillah lah semua settle. Kita gotong royong untuk komuniti ni membak tu. Orang tanya kata ngukah, tukang kaka.
0: Tukang kaka.
1: Lepas pada tu semuanya beres kaka. Hari ni rehat sikit lah untuk saya nak masuk sendiri. Lepas tu ada rumah tu buka sekarang. Lepas tu alhamdulillah esok untuk mak saya pula. Asnah yang terpilih oleh Jabatan Pembangunan Negeri Terengganu ICU untuk menjadi peserta korban untuk esok.
0: Alhamdulillah, rezeki Ayu kan.
1: Itulah kata, kebetulan pula suami buat cuti panjang. Jadi tu boleh nyayat dengan dia lah. Dia pun sihat dah, Alhamdulillah.
0: Itu sukalah kita dengar keadaan tu. Apa pun, terima kasih Ayu.
1: Sama-sama, selamat berkongsi. Salam Adi Aldha buat CD Cici Keluarga dan juga warga kerja Terengganu FM.
0: Sama juga untuk Ayu sekeluarga, okay? Okay, bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, seorang lagi panggil kita di talian pada pagi ni. Hello. Hello. Hello. Hello ni.
2: Assalamualaikum.
0: Hello, waalaikumsalam. Siapa dia tu?
2: Siapa lagi yang cakap? Dia ada kat dalam hati saya tadi lah.
0: Izani ke?
2: Yes.
0: Dari Dungun.
2: Dari Dungun.
0: Wow, Izani. Macam mana raya tahun ni? Ada-adahannya. Beri tau.
2: Raya tahun ni saya dah tak nangis dekat bucu katik sebab 2 tahun dah saya nangis sebab mak saya dah tak ada, ayah saya dah tak ada. Tahun ni Tuhan bagi saya kekuatan tak menangis.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya Allah sebab bagi saya kekuatan ni ya Allah. Sebab kekuatan ni semua daripada izin daripada dia.
0: Betul. Jadi macam mana untuk tahun ni, apa yang berbezanya dan apa yang menyebab kan Izani tak nangis ni, sebab apa ni? Ada kekuatan
2: sebab,
0: yang macam mana ni?
2: Saya ada kawan-kawan yang sangat baik. Saya ada followers yang sangat baik. Dan hari ni pula saya nampak Zizi yang sangat macho, memberi aura yang sangat baik pada diri saya.
0: Alhamdulillah. Jangan nangis tau.
2: Tak nangis sebab saya dah penat menangis. I very tired to crying.
0: Yes. So hopefully, hopefully selepas ini kita akan cuba untuk cari benda-benda yang untuk menggembirakan kita. Terus kita akan rasa gembira. Kan Nisa ni kan?
2: Tak, saya pun ada lah orang datang minat. Tapi saya macam tak bersedia lagi lah nak kahwin.
0: Tak apa. Nanti mana tahu ada jodoh lebaran tu. Miau. Nanti mana tahu.
2: Nanti saya macam... saya sedih nak tinggalkan kawan-kawan saya.
0: Tak apa, insyaAllah. Jadi jadikan ini sebagai satu asbab untuk kita terus merencanakan kegembiraan kita.
2: Kalau kita dah jumpa lelaki baik yang boleh bahagikan kita, apa salahnya? Betul tak, DJ?
0: Yes, betul. Why not?
2: Yeah, why not?
0: Why not?
2: Saya ni dah lama tak call TFN. Saya jaga mak sakit. Mak saya tu, mak saya dah tak ada. Ayah saya pun saya jaga. Adik-beradik bukan tak nak jaga. Dia orang ada kerja. Dia orang best-best. Dia orang sibuk dengan keluarga masing-masing, dengan kerja. Saya ni direzekikan, dia beri peluang untuk jaga mak ayah saya.
0: Itu pun rezeki tau. Itu pun satu peluang.
2: Mak saya risau kalau saya duduk seorang. Sebelum dia meninggal, dia sangat risau. Tapi saya cakap kat mak, mak jangan risau tau. Sebab kalau mak risau macam ni, saya macam stres. Tak apa, insyaAllah Tuhan jaga saya. Betul.
0: InsyaAllah. Ada Tuhan kawan-kawan juga saya, kan?
2: Saya sentiasa berdoa saya dijauhkan daripada orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang apa yang merosakkan apa yang merosakkan mental kita. Jadi kita happy-happy je hari ini.
0: Kita nak enjoy je, happy-happy je.
2: Enjoy je.
0: Baik, terima kasih Zani.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebabnya dikata ada sahabat yang sentiasa berada bersedia sekeliling ya kan. Macam lagu ni juga, sahabat daripada Mimi Fly untuk anda semua. Cerita pagi Cengkan FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siti Isa, mantap jiwa, si delicious temani anda pada pagi ini. Dan pukul 7 pagi nanti kita nak dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa 10 Kota Media. Jadi terus bersama-sama dengan kami. Di jam yang kedua nanti anda kena terus kekal tau. Kita ada macam-macam permainan dan juga kita ada info yang terbaik untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Ceria pagi. Tinggal FM.

0: pengalaman kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: F2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
1: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategi berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ketujuh dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India Satwik Sairaj Rankireddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lin Sean Vandy 21-18, 21-16. Kozi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Proy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 90.

Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada ketika ini. Dan untuk paparan utama akhbar ingin kita kongsikan menerusi akhbar dalam talian pada waktu ini. Dalam ruangan utamanya ini, korban seorang maut, seorang patah rusuk kiri di tanduk kerbau. Ini kejadian yang berlaku di Johor Bahru. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi patah tulang rusuk kiri dalam dua kejadian berasingan selepas ditanduk kerbau untuk ibadah korban di kawasan Ulu Tiram di sana. Jadi antara lain yang ingin kita kongsikan dalam paparan utama ini, harga emas jatuh ke paras terendah dalam tempoh 2 bulan. Dan lagi ingin kita bawakan, ini polis klasifikasi kematian Muhammad Akif Imran sebagai SDR. Kita beralih untuk aksi sukan. Dalam kolom sukan dimuatkan, ini Piala Dunia bukan kejohanan kampung. Ini kata PSM. Salah generasi emas Belgium intai penamat gemilang di Piala Dunia. Messi sah ketuai Argentina pada Piala Dunia dan Piala Negara-Negara Ujian Pertama Caroline. Itu yang boleh kita kongsikan untuk sukan. Dalam negara pula, ini peluang Jerman pulih maruah. Dan antara lainnya, salah tetap salah, ini menerusi Istaf. Itu boleh kita kongsikan. Dalam ruangan dunia, kita rentas ke ruangan Asia terlebih dahulu. Penyair bahasa Urdu terkenal India, Bashir BDR, meninggal dunia pada usia 91 tahun. Iran tuntut pelepasan penuh tanpa syarat aset yang dibekukan Amerika Syarikat. Selat Hormuz dalam keadaan tidak menentu antara perang dan damai. Ini menurut kata Ketua Dasar Luar EU. Dan cerita tentang artis pula, Hanis Zalika tak menyesal tinggalkan dunia seni. Fazura kagum cinta maknani arwah suami. Sarimah terkejut, industri seni makin parah. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Nantikan pada pukul 7.30 minit pagi nanti, sama-sama kita mengaminkan bacaan doa harian kita pada hari ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, temani anda pada waktu ini.

Rabbam bil Azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Nombor 2, redha dan syukur. Saya dah sebut sejak awal perbincangan tentang dendam. Orang yang redha, orang yang banyak bersyukur, insyaAllah dia dapat menepis dendam. Dia redha, tak apalah. Ya? Orang tu menghina aku, ada sebab tu, ada kebaikannya. Ya? Ada kebaikannya. Mungkin sebab dia menghina akulah, maka aku sekarang sedar, aku berubah. Ya, dan Allah bagi aku lah rezeki melimpah ruah. Asbab, ya, aku ditegur dan sebab aku berubah. Jadi redha dan syukur, insyaAllah dendam akan terakhir. 2. Nombor 3, cari emas dan cari hikmah. Rupanya dalam setiap sesuatu, dalam apa pun berlaku, ada emas, ada hikmah. Emas tu kita nampak orang Terengganu ni memang minat sangatlah, ya, dengan mah-mah ni. Banyak kedai mah kat Kuala Terengganu yang saya jumpa, ya Allah, pening kepala. Ya, memang banyak, sebab tak tahu kedai mana yang patut kita beli. Yang kena cari geng tu. Ya, cari emas dan hikmah dalam setiap apa yang berlaku. InsyaAllah kita akan mudah menangani dendam. Ya. So, jangan dendam. Ada hikmah yang tersembunyi. Walau apa pun berlaku, ada kebaikan yang mendatang. Sebab, kata Nabi SAW, Allah bila nak beri kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Carilah emas dan hikmah dalam musibah yang kita terima. InsyaAllah kita akan dijelangi kejayaan dan kebaikan. So jangan dendam. Nombor 3. Nombor 4, cuci jiwa. Cuci jiwa. Ya, cuci jiwa kita dengan istighfar banyak-banyak, solat taubat tiap-tiap malam. Solat taubat tiap-tiap malam. Lepas solat isya, solat sunat ba'da isya, solat taubat 2 rakaat, istighfar 70 kali. Maafkan semua orang. Ya, baca Quran, zikrullah banyak-banyak, kalimah taibah banyak-banyak. InsyaAllah jiwa anda akan suci, jiwa saya akan bertambah suci, insyaAllah. Jadi bila jiwa kita suci, anda dan saya pasti dapat menangani dendam.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Pagi Tegar FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidilicious. Ha! Tiba kan? Pagi ni kalau anda yang nak bermain permainan bersama-sama dengan kami, jom untuk bina ayat dengan menggunakan kata nengung. Nengung. Kita nak dengarlah anda punya ciptaan inovasi ayat-ayat anda tu. Boleh hantar ke WhatsApp kami 0103446632. Dan yang nak singgah-singgah di live TikTok Terengganu FM pun ada juga. Anda boleh hadirkan ayat-ayat anda tu. Nanti Sidi akan bacakan. Juga anda yang nak hubungi kami 6235330 ataupun 6238330.
1: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
2: Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Baik, untuk ayat yang pertama ni Sidi dapatkan daripada pemanggil kita lah pada pagi ini. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Ani.
0: Okey Kak Ani, nengung Kak Ani.
3: Mana yang nengung tetangga tu? Ingatlah jauh ke? Tak balik raya.
0: Tetangga atau bucu katil, bucu katil. Dekat pelipas jadoh. Yalah. Terima kasih Kak Ani.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Ada duduk kat cucu atak. La ilaha illallah. Ni masalah apa ni sebenarnya? Apa benda yang tak boleh nak selesai? Boleh selesai masalah ni. Okey, hello.
4: Hello,
0: Sidi
4: yang
0: semak
4: tu.
0: Ya, Kak Roh. Okey, Kak Roh, kenapa ayah kita ni, Kak Roh?
4: Kak Roh hari ni
0: nengok
4: dah. Sebab
0: esok
4: anak balik
0: Perok. Alah, alah, alah, alah. Ini cuti berapa lama baru ni?
4: Balik 2 hari lagi. Esok
0: 4
4: hari je nak
0: raya.
4: Ye, sampai malam.
0: Oh ya ke? Oh yelah, 3 hari dah lah. 3 hari dah, 4 hari dah.
4: Nak balik.
0: Tak apalah, tak apa, kami kan ada temani Kak Roh. Terima kasih Kak Roh.
4: Okay,
0: Sidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nengung Kak Roh. Happy-happy. Tak apa. Kita doakan untuk anak-anak kita tu. Okay? InsyaAllah. Seorang lagi ni di talian. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum, Sidi.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya, Mas.
5: Ya, saya.
0: Okay. Mas, macam mana ni ayah kita nengung, Mas?
5: Orang nak muduk nengung. Kerja dapur ke tambung lagi.
0: Oh, kejap lagi nengung je dulu.
5: Nengung. Dapur berhanya lagi aku ingat.
0: Yelah, adalah tu. Kita tanya, tanya kok. Kenapa masalah? Perlu pertolongan ke?
5: Udah nengung dia tanya lah. Kabur dah.
0: Kalau you dah nengung berapa hari biasa?
5: Dah lama.
0: Dah lama lah.
5: Sejam.
0: Ingat 4-5 hari nengung. Makan dok apa dok air berat gitu.
5: Nengok lain tu.
0: Kalau gitulah 4-5 hari dok sedok ke diri tu pelepang sekali. Terima kasih Mas. Dok lah. Waalaikumsalam. Dok, itu kat edoh. Janganlah ikut sangat. Jangan anggap kat edoh ni adalah yang wajib kita ikut. Kadang-kadang ada nasihat-nasihat pun kita kena selaraskan dengan kemampuan dan juga kesesuaian untuk kita selesaikan masalah tu deh. Jangan buat gugat-gugat gitu. Okey, kita ada lagi sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantar kiriman menerusi TikTok kita pada pagi ni. Mana tadi ada yang dah hantar tadi. La ilaha illallah, hilang pula dah ke atas. Okey, kita ada ni Tengku Noni. Dia katanya bapa yang duk nengung sangat tu lapor ke? Poteh katanya nengung Abang Arif. Tunggu Kak Zu dah balik-balik lagi pergi raya KL. Aduh, dah apa. InsyaAllah. Okey, kita ada sahabat kita di live Facebook kita pada waktu ni. Dia katanya raya, assalamualaikum Sidi. Waalaikumsalam. Hari ni raya ketiga. Duk dengung mikir nak buat guana daging manyuk ni. Tak apalah. Kalau masuklah. Kalau tak boleh masuk, ele ke yang jiran tetangga ke kan. Gitulah. Okey, kita ada lagi sahabat-sahabat kita yang menghantar melalui WhatsApp. Kita nak bacakan Sahabat-sahabat kita ni katanya Zafaka dia kabur gini. Warna muawam pas kena segok lembu mareng nengung je pagi ni. Kehilai ingatan dah. Adulah, yelah, cerita je kena segok di lembu ni. Yelah, kadang tu gitulah. Boleh elok-elok. Okey, sahabat kita Rahimah dia katanya, apa yang nengungak tu? Okey, tahulah. Saya Johan dia katanya, kuat sungguhlah nengung budak ni. Gitu. Pok B ada kabar gini, Pok B. Dia ada, Pok B ada, dia ada kabar gini. Mana hok Pok B tadi Ada hok Pok B tadi ni. Mana pula hok Pok B tadi ni? Aduhlah, hilang pula hok Pok B ni. Tak apa, tak apa. Nanti kita tengok. Kita tengok balik, kita cari balik ya. Okey, kita ada sahabat kita ni. Tak apa, kita dapat mula dah, kita ada dah Pok B ni.
6: Cakap sedap sangat. Kena atas pada suti, nengung 3 hari.
0: Abak ah. Memang cakap sedap gitu tau. Kena atas pala sutik, nengung 4 hari, 5 hari, 6 hari. Kita ada, dah jangan bahan tapau je pula. Okey, Anita Parker dia kata gini, rana mu nengung sangat, macam bini mati je aku tengok. Mu ada masalah kenapa? Acu kamu kabur teh ke aku? Ni Anita Parker dia kabur gitu. Kita nak bacakan juga ni, sahabat kita ni, khabar. Khabar kata, dia kata gini, kanja aku tengok kerenengung atas pokok jambu. Bapa, lama ni dah nampak kerenengung. Sebab nampak macam dia tak ada masalah dah. Dia pun ada masalah juga. Okey, kalau Bukit Bentuk, dia khabar gini dalam nota suaranya.
7: Assalamualaikum, Sidi. Ni kalau Bukit Bentuk. Bapa yang nengung kat tak ada sign khabar lah.
0: Hoi, jangan. Offer-offer gini ataupun tawaran gini yang payah kita nak boleh sebenarnya. Payah. Jarang orang nak offer gini tau. Bijak. Ke sekadar ayak je tu. Ramai orang berharap dah tiba-tiba ni tau. Okey, kita ada ni Kak Aziman . Kak Aziman kata begini, mu ni yo, banyak nengung dari buat kerja. Lagu ni bila nak siap? Betul juga. Okey, Ma Pecorotang, dia kata begini, dah apa yang mu duduk nengung gitu semua? Okey. Cik Nak Payah Berenjuk, dia kata begini pula, apalah mu duduk nengung kat tu, teringat ke siapa? Ayu Kuala Ibar, buat apa yang nengung sangat dari maren dulu lagi? Main nengung gini dah lama dah, orang tua kata. Tobaklah. Okey, seterusnya di talian ni. Hello.
8: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
8: Amba Potih ni.
0: Potih, okey Potih. Mana ayat nengung sekali?
8: Mana nengung macam masalah ke? Macam masalah ke? Ya. Pelesang orang-orang
0: Percaya sikit. Kena pergi pelesang lah tau. Terima kasih, terima kasih Botik.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seorang lagi dengan Lahani di talian. Hello.
9: Hello, Sidi.
0: Ya, yeah.
9: Amir Arun.
0: Okey, ayat nengung sekali.
9: Mana dia nengung tu? Tinggal di bini.
0: Tinggal di bini?
9: Itulah, siap kamu.
0: Gitu.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia tak nak kipas lipas. Dia nak kipas kebas. Gitu. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita ni. Dah di live TikTok kita ada siapa Mahani. Dia katanya bapa mudut nengung macam mati bini. Terima kasih Mahani. Lagi sahabat kita ni, sahabat T82, guana munengung ah macam ayam ketik tungah. Okey, Doraemon ni Potih ni kata bla-bla nengung. Ada juga orang mari hantar daging kobang. Senyum mewek mi sama. Adalah. Okeylah. Jadi waktu lah masa yang kita ada. Terima kasih kepada sayang sahabat kita yang hantarkan kiriman yang sertai kita untuk makna saat ni. Cakap mendengar panjang-panjang lengah weh. Jadi pukul 8 pagi kita nak dengarkan berita pagi Cengkana FM dalam Buletin Pagi. Semuanya selepas ini, Cerita Pagi Cengkana FM.
1: Makna saat ni, cakap mendengar panjang-panjang lengah.
2: Cerita Pagi di Terengganu FM.
10: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lorong tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
11: Ibu awak bijak ya?
10: Mestilah. Cermin isyarat tukar laluan sehingga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
12: Anda mampu mengubahnya.
2: Terengganu FM 96.2 Besut dan Setia.
13: Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutaan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejutaan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya. Dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

8 pagi. Antara buletin pagi ini, seorang peniaga buah-buahan lemas di Belukar Bukit dan lebih 1,600 biji telur tuntung dikutip di Sungai Kemaman sejak 2 Februari lepas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang lelaki ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan